0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sabtu 3 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak santri pramuka menjadi bagian dari kekuatan bangsa dan menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Kofifa saat mendampingi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar membuka perkemahan pramuka santri Nusantara 6 tahun 2026 di Pondok Pesantren Wisata Anur 2 Almur Tadlo, Kabupaten Malang pada Kamis 1 Oktober 2026. Kofifa menegaskan santri pramuka memiliki bekal nilai keagamaan dan kepramukaan yang dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat persaudaraan, gotong royong, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, keberagaman Indonesia tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah. Perbedaan daerah, budaya, bahasa, maupun keyakinan justru harus menjadi kekuatan dalam membangun persatuan. Kofifa juga mengaitkan semangat persatuan tersebut dengan Bhinneka Tunggal Ika yang lahir pada era Majapahit. Menurutnya, nilai keberagaman harus terus dirawat dan diperkuat dengan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa. Pembukaan PPSN 6 yang berlangsung bertepatan dengan 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila, menurut Kofifa menjadi momentum untuk semakin menguatkan komitmen santri pramuka dalam menjaga persatuan dan NKRI. Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan kegiatan PPSN menjadi ruang untuk membentuk santri yang tangguh, terampil, sekaligus memiliki karakter dan akhlak yang kuat. PPSN 6 tahun 2026 diikuti 4.500 santri. Sebanyak 3.000 peserta berasal dari Jawa Timur dan 1.500 santri lainnya berasal dari 33 provinsi di Indonesia. Pembukaan PPSN 6 ditandai dengan peluncuran Saka Amal Bakti oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, dilanjutkan penyiraman tunas kelapa menggunakan kendi bersama Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan sejumlah pejabat Kementerian Agama serta Kuarnas. Saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.
1: Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Biasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Oi, Kak Cileha, nak kemana tuh? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Tasih serangan kalian kula budhe ngantos mangke jam sedasa para kadang pamirang. Terus pun di pawarta si panjenengan wis sehat alhamdulillah. Iya, pagi menika enjang menika para kadang pamirang. Aku kate ngajak senam 15 menit aja cukup ya.

panjenengan midhangetaken sami kono ya dukung. Oke. Wis ah ojo ngomongno dukun isu-isu kok ya. Selamat pagi Wilujeng Enjang yang kawan ten TikTok. Selamat datang. Sugeng pepanggian kalian kula Bude Meseng Ayu Dewe. Soalnya oh iya soalnya ono Saipul. Jadi aku Ayu Dewe lanang kok ya. Kan sainganku ya. Ayo siap-siap senam pagi akan segera kita mulai ya.

komentar. Jangan lupa tap-tap layarnya di support Bu Deming ya, engkang menikong ya. Matur sumanuan sangat kagem panjenengan engkang tasinya wici kalian kulo. Wonten adi coro warung gaul warak-warak sing penting membel. Ya Putra Girang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Bude tansah pinaringan sehat selalu, amin. Matur sumanuan pendongane nggih. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu. Ayo singkatnya senama Mbak Budeme. Dino Sabtu iki dukun palsu ya. Ah, tak request malah wis muncul lho. Ngono ku berarti iki ana keterikatan emosi asik. Kang Aceng nggih Kalimantan, matur sumanuwun buriyaten wilujeng enjang sedaya kemawon nggih. Matur sumanuwun, ayo ayo ayo senam pagi bersama saya Budeme. Loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, kenapa sih kalau pagi-pagi mesti Budeme ku ngajak senam pagi? Ya penting banget ya lur ya, digawe apa? Iki bentuk cinta kita dan juga menjaga anugerah yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Iyalah, awak dhewe diparingi ya urip. Nah, sekarang tinggal menjaganya gimana? Dengan cara apa? Olahraga dong. Matur sembanuan engkang tetap layar. Siapa itu? Ada Liwira. Ya, terima kasih Liwira. Ayo di tetap layar lagi ya. Supportnya buat Budeme. Enjang menika wonten adicara warung gaul warak-warak. Sing penting mampu. Tarik meneh yo. Ciro lu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Pagi ini Budeme jadi instruktur ya.

5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bojone Carul Singapura Der. Hei, matur semanuan. Dewek kula ingkang wonten Singapura. Iya, yang mau menyapa Bu Deme ingkang wonten TikTok nggih, semoga diketik mawon, nanti saya akan bacakan nggih. Matur sembahnuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih setia tuh wonten 101,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Suara Budaya Nusantara. Ugi panjenengan ingkang mengakses siaran kita wonten RRI Digital sembahnuan. Kok kena sangat Bu Deme langge Pak. Enjang-enjang niku kedah kenes lek mboten ngoten mangke lemes mawon lho Pak. Dadi awake dhewe pokoke kudu semangat isu iki ya. Ada Pak Sutari Ming ya, hadir saking IKN. Hei IKN. Ayo senam pagi yo. Ji, loro, telu Pak Karno Cirebon hadir Pak Karno sumangga Pak Karno. Panjenengan sumerep napa mboten basa Jawa? Ayo saya campur-campur aja bahasanya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Pak Man Burawi ngomong Bu Deme kenes ya. Ya Pak, soalnya ini loh ya Pak ya. Untuk menciptakan sebuah kebahagiaan dan juga apa itu namanya kreativitas, semangat, itu harus dimulai dari pagi hari. Maka kita harus putuskan jika pagi hari itu mulai dengan mengucap syukur, kemudian senyum, ya kan? Alhamdulillah, makaten kan ya. Terus kita semangat ya, akhirnya sepanjang hari ini insya Allah teko isu sampai kok bengi ya Pak Edewe, semangat terus ya. Masih ya tak ketemu anak wong sih gak nyeneng no. Perengat-perengut dijak mesem, gak gelem bales mesem. Meser apa-apa aku orang ngurus, pokoknya yes jerene ya. Mbak Asi Dewa Yanti pokoknya yes ya. Like yes ta, I love you mbak. Oke saya aku di santri pekok. Kita olahraga lagi ya. Nyanyi bareng bersama saya juga boleh. Iki lek siaran isu lek Bu Deme, iki Bu Deme tak perkenalkan dulu ya. Sopo sih sakjane Bu Deme? Bu Deme itu adalah pengusaha kuliner warung gaul terkaya kedua di Jawa Timur.

Gangsal, setengah gangsal.

Oke, matur sumanuan sangat boten kraos. Assalamualaikum, sampun jam 7 langkung 50 tunggal baro kadang pamireng nggih. Sumanuan sangat kagem panjenengan. Aku kating apa dulur-dulurku sing mungkin isu iki nang perjalanan menuju ke tempat kerja atau mungkin yang lembur ya, ini baru pulang kerja, tetap hati-hati dan waspada nggih baro kadang pamireng nggih. Ada setan-setan jalanan, gak usah ngebut-ngebut. Sing penting selamat teko oma, sing penting selamat teko penggawean ya. Dadi nyawa utamakan keselamatan panjenengan mekaten nggih. Para kadang pamirang, niki engkang badhe nyawiji kalian kula 08 1 3 6 0 0 3. Mangke dibuka wonten jam 8 ponjul. Bu Titik pagi juga. Ada Jamakun, mantep RRI Malang. Dari Bontang, Kalimantan Timur.

5, 6, 7, 8. G, Rock.

Dos pundi sampun keringetan apa dereng pada kadang pamirang lumayan ya. Wes lek mari olahraga marono gek ndang mampir nang gek warunge Budhe ndang sarapan. Aku mari nggih payek-payek enak kriuk-kriuk pol pokoke.

Eko Kurniawan Wilujeng Enjang, Bapak sehat Bude, alhamdulillah. Salam kage tiang sengkaling dawu. Oke Bapak, Buriaten ditahan nggih, mangke setelah jam 8 line telepon dibuka nggih.

Budene ya. Enjang menika dinten Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2006. Lah wingi ku tanggal 2 ya Lur ya. Apa Budi tanggal 2? Lah ini tanggal 2 ini kan diperingati sebagai Hari Batik Nasional setiap tahunnya ya. Dan luar biasanya kemarin pasti pada pakai batik semua. Harusnya Budi pagi hari ini pakai batik. Yo, iku mangkan Budi tak pikir dino Sabtu ya. Gak apa-apa pakai batik itu ndak harus setiap tanggal 2. Tapi kapanpun kita harus bangga sama batik yang kita miliki sebagai warisan budaya. Begitu ya. Warisan budaya tak benda yang sudah diakui sama UNESCO. Loh, rawat dewe kutu bangga. Dan gimana supaya ini tetap lestari, kita menjaganya dan kita kenalkan kepada anak cucu kita ya.

Bu Riaten ditahan dulu Bu, mangke teleponnya sampun jam 8 lebih lah Bu ya. Teleponnya kok ya Bu, jam 8 lebih ya Bu. Saiki aja telepon dhisik ya Bu. Nanti dibuka kesempatan 081-555-61053 tapi setelah jam 8 pagi. Yang penting sudah saya sapa dulu semuanya nggih. Wow. Oke, aku saiki duwe tembang sing jenenge apa iki? Oh, kudu iki aku mang wis nyiapno sakjane ya. Apa jenenge salam kerong? Enak iki koyo ya. Tekok Madura ya lho. Ayo.

0: pas jam 8. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 3 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang mendorong penguatan sistem pangan dan gizi yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Upaya ini dibahas dalam talk show arah kewajiban, maksud kami kebijakan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal di Malang Creative Center pada Jumat 2 Oktober 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari desiminasi hasil penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal atau RADPG BSDL tahun 2025-2029. Menurutnya, penyusunan rencana aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memetakan sistem pangan di Kota Malang. Ia menambahkan aspek keterjangkauan juga menjadi perhatian, termasuk bagaimana masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga yang sesuai. Sementara dari sisi pemanfaatan, pangan diupayakan dapat digunakan secara optimal dan tidak berakhir menjadi sampah. Slamet menyebut penyusunan sistem pangan tersebut diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang dan rencana strategis masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan pangan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi antar instansi. Slamet berharap penguatan sistem pangan berbasis potensi lokal dapat memastikan pangan tersedia, terjangkau, sekaligus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Malang. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Peringatan Hari Batik Nasional di Universitas Brawijaya UB diisi dengan kegiatan membatik bersama yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa. Kegiatan yang digelar di depan gedung Rektorat UB Jumat 2 Oktober 2026 tersebut tidak hanya menjadi ajang peringatan batik atau memperingati batik sebagai warisan budaya, tetapi juga mengenalkan kembali teknik batik tulis kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Dianingrum Pradikta mengatakan batik tulis perlu terus dikenalkan karena masyarakat kini lebih banyak mengenal batik cap. Di sisi lain, regenerasi perajin batik menggunakan canting juga menjadi tantangan. Menurutnya, kegiatan membatik bersama diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih dekat dan proses pembuatan batik sekaligus mendorong mereka menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi desain batik ini berkembang menjadi lebih casual dan sesuai dengan selera generasi muda. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari praktik mahasiswa program studi seni rupa UB dalam pelaksanaan ujian tengah semester, dan mahasiswa diberikan kesempatan mengembangkan motif batik dengan mengangkat sejumlah unsur budaya Nusantara seperti senjata tradisional, permainan tradisional, dan alat transportasi. Rektor UB Profesor Widodo mengapresiasi kegiatan membatik bersama yang digelar bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Salah seorang peserta, Afia, mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Kesehatan UB, mengaku mendapat pengalaman baru karena untuk pertama kalinya belajar membatik secara langsung. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Me yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 09.00.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: το πατσέκ με φορκό μου, σαν υπουλίο, ακούγω καρούλια. Το πατσέκ, βιάσανε σε άνω, γνωγγέσα, το σκάσα χωματικό, προμπάτα ραβιμάλα σώρα, βουδέγια νουσαντάρα. Σεμπανούν σάγκατ κακεμ παντσινεγάν, εγκάνγ. Nembeh kemawon ya wiji kalian kulong nggih wonten di Jor Warung Kaul dinten menika tanggal 3 Oktober tahun 2016. Wingi aku wis ngomong ya wingi pasti banyak orang yang mengenakan batik mekaten nggih. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi, mengenalkan dan juga menjaga serta kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena tanggal 2 Oktober kan ya diperingati Hari Batik Nasional. Mekaten nggih para kadang pamireng nggih, leres nggih para pamirsa kawan te TikTok. Dados niki sampun melalui proses penilaian mekaten nggih batik Indonesia niki pada akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nggih saking UNESCO pada 2 Oktober tahun 2009 mekaten para kadang pamireng. Nggih, pengakuan tersebut diberikan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah UNESCO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ya, terima kasih banyak yang sudah bersama saya ini yang ada di TikTok. Sebentar ya, yang ada di telepon ditahan sebentar nggih. Sebentar Bu Riatin sebentar nggih. Nah, pemerintah Indonesia nih kemudian menetapkan 2 Oktober ini sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden atau Kepres ya nomor 33 tahun 2009 mekaten nggih. Terus Kepres tersebut juga ditetapkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 17 November 2009 maksud saya ya. Dalam kepres tersebut ditegaskan bahwa Hari Batik Nasional ini bukan merupakan hari libur. Mekaten nggih para kadang pamireng, terus peringatan sak menika tujuane napa? Niki damel meningkatkan kesadaran kita. Mekaten nggih, kesadaran masyarakat terhadap upaya. Upaya napa? Upaya perlindungan saking pengembangan batik wonten Indonesia. Dados setiap tanggal kali Oktober, masyarakat sedaya nggih diajak niki ngagem batik. Sebagai apa? Sebagai bagian dari peringatan Hari Batik Nasional. Terus penggunaan batik saat menika diharapkan dados salah setunggaling coro ngaten nggih menunjukkan kebanggaan terhadap batik sekaligus juga pastinya ikut dong, ikut serta mendukung pelestariannya. Mekaten nggih para kadang pamireng ya. Ini kalau sudah diakui UNESCO, maka kita sebagai warga masyarakat ini harus menjaga, melestarikan dan juga mengenalkan kepada putra-putri kita tercinta. Pastinya seperti itu, nggih. Semanuan sangat, mugi-mugi kemawan. Mas ya Budhe hari ini ndak pakai batik, tapi batiknya Budhe motif macan. Saya buka kesempatan kagem panjenengan saniki wis wayahe Bu Riatin nek kate telepon ya. Iki kate takok iki apa wingi Hari Batik Nasional apa Bu Pandan gawe batik pisan, kita sapa beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng enjang Budhe.
0: Wilujeng enjang Ibu Tos Bunti pawartose panjenengan.
1: Alhamdulillah sehat. Tak wanti pun jenengan.
0: Kula nggih sehat, selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya amazing, awesome, incredible. Iso ae Ibu ngomong koyo aku ngono, sak tarikan nafas ini tak ajarin ya Bu. Pokoknya selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya amazing, awesome, incredible. Ngono Bu, iso Bu. Keserimpet ya Bu ya.
1: Pembangunan jangka panjang.
0: Bu Pandan, matur semanuan sampun rawuh wonten Warung Gaul Ibu. Bu, wingi kan tanggal 2 Oktober kita peringati Hari Batik Nasional, Bu.
1: Nggih.
0: Jenengan wingi napa kegiatane, Bu? Nggih. Wingi jenengan ngagem batik ya?
1: Wingi senam. Batik biasanya pun begini tereng nih, tereng
0: oh, sih, anu baju olahraga batik ngono Bu.
1: Nggih, biasanya nggih.
0: Oh, ada luar biasa. Training,
1: bajunya batik.
0: Wah, masyaallah. Nggih, nggih. Harapan Ibu apa, Bu? Setiap tahun kan tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Le harapan Ibu, le tahu sejarahnya, kemudian kita sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, ngaten harapan Ibu apa, Bu?
1: harapanipun semakin maju nggih batik-batik menika dipun mengerti. Menika tradisinipun menawi tiyang Jawi kan nggih wonten budhe. Batik Solo, batik Jogja,
0: batik Lamongan, batik Madura, batik Malangan,
1: Pekalongan nggih. Batik Madura budhe wonten.
0: Batik Malang juga enggak kalah terkenal.
1: Tiap-tiap daerah kan wonten batik nggih Bu.
0: Masya Allah luar biasa ya, kita tuh kaya ya Bu ya.
1: Iya, harus dilestarikan ngeten Bu Deng.
0: Masya Allah luar biasa. Jadi harapan
1: saya Bu Deng, saya Bu Deng menawi batik nopo Danar Hati, batik tulis menika. Soai Bu Deng nggih.
0: Saiki kan kebanyakan itu batik cap ya Bu ya. Jadi kan ini harus kita pertahankan ya batik tulis apa mana sing menggunakan canting ngono ya Bu ya.
1: Nggih, canting nggih.
0: Nggih. Pak Man Burawi monggo nanti kalau mau bergabung Pak Man Burawi silakan telepon. Nggih. Ngaten nggih Bu, matur semanuan akan harapannya untuk batik Indonesia ya Bu ya.
1: Harapannya semakin maju semakin baik Bu Deng.
0: Amin.
1: Kan sak menika nggih tiap-tiap daerah wonten wonten Bu Deng nggih.
0: Nggih.
1: Batik wonten Bu Deng nggih.
0: Iya, jadi punya karya di setiap daerah ada karya mereka masing-masing yang bisa diangkat dan dituangkan.
1: Nggih. Nggih, kados ngawonten Sulawesi napa niku ngenam niku benang.
0: Anu apa
1: kuwi? Ah niku lho
0: Budi. Ah iya iya ya, nenun, tenun ya, kain tenun. Oke, siap-siap Ibu. Ya wes Ibu sebagai hadiah tak selenge pesen panganan digedolor-dolor napa niki tembangipun?
1: Tembangipun loro bronto kan Budi.
0: Ih, kok senengane napa lho adik loro bronto barang iki lho.
1: Napa sing ngeran sing becer ya Budi?
0: Napa?
1: Napa? Angian Budi.
0: Dalam?
1: Semoyo ya Budi.
0: Semoyo. Oh, napa sampean mari loro bronto saiki semoyo sing genah Ibu. Ya apa sih? Ya apa sih Budi nomo njaluk lagu kok diuring-uring terus. Gak apa-apa Bu. Loro bronto gak apa-apa tekok Mas Mulyadi enak iki koyo.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih. Oke, siap. Jenengan badhe napa? Mpun golek gogrokan, kan ana gogrokan iki sak isuk.
1: Mboten. Wis mblenger Budi gogrokan wis
0: mau. Kok seri kabeh kok lek golek gogrokan mendol, gogrokan anu lah nggih. Kempon monggo. Badhe
1: biyen iki kok sik gas Budi sik golek gogrokan saiki mboten pun.
0: Saiki gaul-gaul ya Bu ya. Ya. Coba nih ini nggih monggo Ibu.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Ibu Ariani, Bu Sri Gati. Ibu Sri Utami, wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Widi Bu Widi, Kang Gradong Bude, Kang Aceh, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bu Tati Lahor, wonten Pak Sari, Ibu Satiah, wonten Karang Kunci, wonten Mbak Titik Bude. Sampun budhe kagem teguwa ya.
0: Lah iya, jarene ngomongi jarene titik ku masak lebar ku mang. Ibu. Ibu matur sumanuwun nggih, Bu.
1: Ya budhe sehat selalu.
0: Ugi panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan niku lucu anjen ya. Kedik budhe ngono, sak lembar. Ya rapopo, ngene iki kapan maneh aku iso guyon ambek dulur-dulurku. Dadi dulur-dulurku kula sak orang-orang ngono ku ya wis biasa kabeh iki tabrakan iki tilpune mesti ya. Iki bareng-bareng dadi gak kena dipidat. Apa sih? Lho gak kena dipidat. Ayo siapa yang beruntung ini teleponnya? Terus berusaha karena bersamaan. Jadi ada Pak Mon Burawi sama Bu Widi balapan, sama Bu Riatin balapan, gak kena dipicet. Sampai ada yang beruntung, Bu Titi, Pak Widi, ada tulisannya KB ya. Gak kena dipicet, ayo usahakan terus sampai siapa yang beruntung masuk duluan ya. Jangan mau ngalah, akhirnya dimenangkan oleh Pak Mon Burawi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Zaman Bu Rami saking telatah Jember terus pundi pamartosi panjenengan Bapak?
2: Alhamdulillah tansah kinanjar kawilujengan.
0: Masya Allah, Bapak jenengan iki lek mirengaken swantene panjenengan iki kok nyeneng renyah ngono Pak, koyo kerupuk.
2: Nggih, kawan-kawan dulu yang kula mirengaken swantene budhe rugi ngremenaken.
0: Matur suwun, Bapak. Keluarga sedaya sehat nggih, Pak nggih.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Bapak, niki lho, kita kan lagi ngobrol-ngobrol, Pak. Kemarin itu kan Hari Batik Nasional. Nah, ini sebagai orang Indonesia, di mana batik ini adalah ikon kita. Ini adalah warisan budaya yang memang harus kita jaga, mekaten nggih. Nah, niki harapannya Bapak di Hari Batik Nasional. Nggih. Apa Pak harapannya, Pak?
2: Harapannya ya kita harus kita majukan batik.
0: Begitu ya Pak ya. Dek Jember wonten batik apa mboten Pak?
2: Seluruh Jember pakai batik semua.
0: Masya Allah luar biasa seneng ya. Remen kula lek ngaten.
2: Iya.
0: Oke.
2: Barusan yang on air ini kok sinten?
0: Niku asmanipun keparing asmo Ibu Pandan.
2: Inggih dumateng Ibu Pandan ngaturaken wilujeng injing mugi-mugi sekeluarga tansah kinanjar kawilujengan.
0: Amin. Nggih, sinten malih Bapak?
2: Menika lelakon. Lelakon ingkang dipun kalian Ibu Pandan wau lelakon Banyuangen.
0: Sanes loro bronto Bapak.
2: Oh, loro bronto.
0: Jenengan ngersakaken apa?
2: Kendang kempul mboten pareng nggih.
0: Pareng.
2: Kula nyuwun dipun pinangkani Aji Pulut Nongko.
0: Aji kok gak ana, Pak? Lintunipun apa, Pak? Kendang kempul, Pak.
2: Wonten Aji Aji Pulut Nongko.
0: Aji Pulut Nongko niki kula padosi mboten wonten e, Pak. Lintunipun?
2: Ngeresiati saking Kang Jam CS.
0: Oke, okay, siap. Nggih.
2: Oke, siap.
0: Nggih. Monggo.
2: Tambah kiyo nggih.
0: Nggih. Monggo.
2: Dumateng sedaya mitra pamireng RRI Malang, mugi-mugi sedoyo tansah pinaringan sehat wal afiat.
0: Amin. Sampun niku mawon.
2: Dumateng budhe sekeluarga ugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin. Ya Allah matur semanuan sangat Bapak.
2: Amin. Ya Allah matur semanuan sangat Bapak. Nggih. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami Bapak. Monggo.
2: Mobile wonten ngendikane Mandura Wikirang Prayogi nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: budi aturaken kagem panjenengan ingkang wonten TikTok nggih. Kalbar nggih budi, request lagu masa lalu kita dulu dong. Ah, masa lalu kita dulu. Apa iki kalbar iki ya? Sik dulu. Assalamualaikum milik sing Enjang.
1: Waalaikumsalam Enjang.
0: Lah, iki wis waras berarti.
1: Anggitane.
0: Pokoke wis mungok-mungok ngene iki berarti wis waras. Engko pokoke lek wis
1: sehat
0: gitu. Iya, wis bergas ya. Kalau wis lemes ngono berarti ada yang tidak beres.
1: Yang harus segera dibereskan.
0: Yang harus segera dibereskan ya. Tapi alhamdulillah gak apa-apa lara, pokoknya diluk-diluk cek tambah pinter ya.
1: Rumah sana kayak aku baby ngono.
0: Iya kan biasanya
1: katanya wayahe blaku, wayahe longgo, wayahe murep, endang-endang.
0: Iya, endang-endang selemenget, semlenget ngono ku berarti kate pinter ya. Aduh, ada pinter e.
1: Awak iki semlenget terus iki berarti pinter.
0: Lah iya pinter terus iki. Kepinteran sesuai iki ya. Monggo, monggo kalbar. Ya, Bu Titi, ini lagi ngobrol-ngobrol. Aku seneng banget. Ini saya minta harapan banyak. Kemudian juga apa namanya, doa harapan. Apa yang harus kita lakukan, begitu kan ya? Harapan kita itu mengenakan batik itu bukan hanya tanggal 2 Oktober. Kalau bisa kapanpun ya. Kita juga sekarang batik kan juga banyak model-model casual yang bisa buat kita jalan-jalan. Kemarin kan Hari Batik Nasional, Bu Titi. Ini kan kita juga harus bangga sudah dapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda begitu dari UNESCO. Ini harapannya Bu Titi sebagai warga negara Indonesia yang khususnya orang Malang sendiri ini juga pengrajin batik di Malang ini banyak. Punya ciri khas sendiri nih Malang.
1: Iya, harapannya sih untuk batik semakin maju, semakin dikenal banyak orang. Tapi sekarang anak muda-muda itu aku seneng lah kondangan-kondangan ini wis podo badian lho Budi.
0: Oh iya?
1: Iya, banyak di kampungku tuh kalau kondangan itu masih udah banyak yang pakai batik gitu loh.
0: Oh iya?
1: Gak kayak dulu.
0: Oh.
1: Iya, anak muda-muda aku seneng aku lah nguasai arek 66. Kadang kayak jarik batik, kadang yang cowok pakai kemeja batik kayak ganteng-ganteng.
0: Ganteng, ayo. Cantik, elegan gitu ya.
1: Iya.
0: Betul, betul.
1: Terus
0: betul.
1: Kalau pengalamanku itu senengnya aku Bude ya, batik itu sudah merambah ke luar negeri kan ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi sepengetahuanku itu batik sudah masuk di Hong Kong itu udah mm-mm. lama juga. Mm-mm. Batik Indonesia khususnya batik daster loh ya Bude.
0: Mm-mm. Oh batik, iya betul.
1: Biarpun daster kan batik tau Bude.
0: Betul
1: udah
0: itu.
1: Masuk ke sana itu sudah happy banget loh Bude nguasine.
0: Seneng ya. Kalau kita ngelihat di luar negeri terus ada orang pakai batik itu kayak bangga gitu ya Bu Titi ya.
1: Bangga banget kalau lihat tokonya rame. Ah, iki batik Indonesia. Wah, jangan kayak bangga banget gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul, betul.
1: Biarpun itu masih apa jenenge daster yang mulai masuk kan daster ke sana.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan kalau sekarang sih mungkin sudah banyak lagi ya Budi. Udah
0: betul.
1: 13 kan, tahun yang lalu.
0: Nah ini kan batik ini juga kenapa kak, harus kita tuh harus bangga gitu. Jadi batik-batik yang tertuang di dalam kain itu semua itu memiliki filosofis, ada ceritanya, ada maknanya.
1: Yeah.
0: Gak mek syukur gambar tok ngono ya. Apa mana batik-batik Malang?
1: Ya leluhur kita itu memang sudah.
0: Udah pinter, udah
1: justis
0: cerdas dari tahun Saka, nggak tahu tahun Saka, iya. Tahun Atusan.
1: Lah ya kan sudah pinter tuh Bude dari.
0: Betul.
1: Makanya batik itu kan bukan hanya sekarang di ini ya diramaikan, cuman dari dulu batik itu kan memang ibaratnya iku pusaka kan. Pusaka kita di dalam kain.
0: Ha, betul, betul.
1: Yang
0: betul.
1: Tertera di kain. Kalau pusaka-pusaka yang untuk berperang kan biasanya keris kayak itu ya. Kalau pusaka untuk kita sehari-hari itu kayaknya batik ya.
0: Batik, di situ di dalamnya ada banyak sejarah di situ ya. Oke, harapannya Bu Titi sekali lagi.
1: Ukiran, Iya, untuk pembatik-pembatik khususnya yang di Malang ya Bude ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, semakin maju, semakin terkenal terus untuk pemerintahnya itu semakin memberikan dorongan yang positif. Betul. Untuk para pengrajin batik ya. Gitu. Ya wis, harapannya pokoknya lebih baik lah Bude.
0: Lebih baik ya. Oke, dan juga ada apa? Keterlibatan pemerintah saya yakin sudah ada gitu ya. Oke, Anjane, batik tulis itu memang luar biasa ya. Kenapa kok harganya itu ya? Karena memang proses pembuatannya, kemudian juga ada makna di balik apa? Lukisan batik itu sendiri. Ya.
1: Betul. Mana aku sedih kongon batik ngono Bude. Jan api.
0: Oh iya, api.
1: Tipis
0: api paling sama paling gambar kembang regulo pul.
1: Sampai kembang regulo ngawenya muda ini jalan.
0: Lapa, iku kan sing kampang. Ambil daun tok. Isine iku kain iku pirang meter pokoknya kembang regulo ambil godongi. Wes.
1: Aku kira gambar orang ngono Bude.
0: Ya apa?
1: Pintal satu baskom itu langsung tak sur kaine. Terus tak kei bola. Benang iku diuntel-untel-untel mana dibatok seret ngono wes.
0: Tadi wes ya. Ya wes lah Bu Titi. Terima kasih banyak iki hadiah tembangnya apa?
1: Weh ono loro tresno.
0: Loro tresno. Aku mang lho Pak Man Burawi iku njaluk kendang kempul. Iku jenenge ngeres apa mang ngeres ati. Tapi kok gak ono sama duwe rekomendasi kendang kempul sing enak.
1: Kendang kempul itu biasanya zaman-zaman dulu zaman saiki yo ono ya Bude ya, tapi aku lek sing saiki iki ora pati iki ya.
0: Coba iya
1: aku
0: ya?
1: Kendang kempul itu yang anone yang dari Mus Mulyadi itu lho biasanya.
0: Oh, Rehana, Rehana. Oke, okay, kue wes ya.
1: Iya, enak.
0: Iya, wes sama ini kue wes. Oke deh.
1: Oke.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Bude.
0: Oke.
1: Aku sek lagi nyekat iki pacarku katanya kayak Ibonjo.
0: Iya, wes. Oke, matur nuwun ya Bu Titi. Okay,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalbar, iya langit ya. Oh, Kaisar kok Kalbar sih? Kaisar langit. Ya, Bapak apa siapa ini ya? Bude mau request lagu masa laluku, masa lalu kita dulu, apa lagunya? Bude remen kulo, Bude nostalgia kalian kulo malis, sopo sih kisah jane ya. Zaman kulo riyen penyiare Mas Ari Kuncahyo, ngeres. Kalian Mas Ali Baba operatore, oke. Okay. Batik host, batik masa lalu kita dulu. Masih dipakai pemberianku. Sopo sih kisah jane. Oh, sebut tau jenengnya aku gak raya Bude bingung aja ya. Pak Man Burawi lembayung aja Bude. Oke coba ya. Oke Pak Andoko Wilijeng Enjang matur semanuan sangat. Satu penelpon lagi ya sebelum kita apa namanya muter lagu. Assalamualaikum Beriatin. Ini santri ketemang seakan.
2: Senengnya.
0: Nggih.
2: Mau mulai isuk ora tau masuk-masuk. Selamat dari batik sayang.
0: Terima kasih, Bu.
2: Semoga batik dilestarikan semuanya, semua senang. Betul.
0: Betul. Iya.
2: Batik Malang ada, batik Indonesia ada, batik Madura ada.
0: Batik
2: tinggal pilih.
0: Betul, tinggal pilih saja ya. Oke deh. Yeah. Terima kasih lah doanya.
2: Sekarang ini pun warung kopi.
0: Warung kopi. Oke, siap. Warung kopi
2: nggih. Pantan kamu kopi.
0: Wonten.
2: Kopi Tresno.
0: Oh, kopi Tresno. Siap nggih.
2: Sudah saya catat di situ. Ya, kopi Tresno ya.
0: Oke, siap. Pambagyo kagem sinten salame.
2: Oh, nggih. Salame kangge kalau wau Mbak Titi, Kupandan. Sedang mirengaken Bu Sri Purnomo, Bu Marlena, Bu Sri Gati, ada Bu Sri Utami. Ini wong lawas lho Bu Sri Utami. Ayo Bu Sri Utami tante nih. Wong nyambut gawe barangkali.
0: Oke, siap.
2: Terus ada Ateng. Iki lho Bu Raten wis metingkring lho. Ayo senengi. Pak Grandong senengi. Bu Raten wis dalam metingkring lho.
0: Iya.
2: Ayo Pak Suranto. Bu Raten jadir ini lho. Ayo tante nih suara nih. Ada tadi ada yang di Jepara, ada yang di Aceh. Kan di TikTok ae Putra Gilang. Putra Gilang berarti sama ting-ting lho. Salam sayang semuanya ya.
0: Oke.
2: Anu nanti lagunya untuk semuanya temanku yang mendengarkan sekarang ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pak anu Bu Demi kemak mambengi ku lho wadem mamane.
0: Oh nggih. Kok
2: yo ngene mulai male-male ya.
0: Nggih, harus jaga kesehatan nggih, Bu.
2: Iya, kadang sumuk, kadang wadem. Pada minum momen.
0: Oke.
2: Okay. Dalam kamar aja mendengarkan radio, betul.
0: Oke, okay, betul. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Po. Bu Widi matur semanuan, Bude semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah lagunya Ngemong Putu. Oke, okay, siap. Lagunya banyak nih ya yang request ya, Ngemong Putu. Ngemong Putu. Oke, ini sudah saya siapkan. Ngemong Putu ya. Oke.

banget ya. Silakan yang mau request lagu atau mau berinteraksi kalian budeme wantena di Coro Warung Gaul. Sumonggo kula aturi pinarak wonten 08 1 3 6 0 0 3. Loro berontok ibu pandang.

Kemburiatan, Bu Pandan, Bu Yuni, Kang Sari, Bapak Ismoyo, Bapak Bambang, Bu Tuti, Sedanten Mawon, Kakek Bude, Mugitan Sapinaringan saya selalu. Salam Hari Batik Nasional. Sesekalanipun Mak Jambrong Banyuwangian.

Pak Mirang punten punti-punti mangke budime wonten tamu spesial nggih sejarawan. Terus kita akan ngobrol-ngobrol cari tahu bagaimana sejarah batik mekaten nggih. Mangke jam 9 lewat tamuku teko.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Tepaskan selama 3/4 acara di Palang Suara Budaya Nusantara. Putra Gilang, terima kasih. Made Maba, ada Sum 73, Pak Mujio 48, UD 45, Jaya Mebel Bakung Blitar, Busanti Widi, Delta Audio Pro, Ima Ita Tulula, user 306766 ya, no, matur semanuan sangat kagem panjenengan setoyo. Engang tasik ngawici kalian pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Tasik serangan kalian kulong antus mangke jam sedoso nggih para kadang pamireng, aku ngenteni dayoku para kadang pamireng. Ya sapa ya? Daya Ibu Demi penasaran mestine ya. Pak Mujio 48 matur semanuan sangat nggih. Ya.

0: Alhamdulillah niki wau sampun kathah napa engkang sarapan wonten warung gaul kalian Bu Deme iki mau adang wake iki ambek ngenteni daya biasane Mbah Darmo iki wis moro-moro mak bedunggul ngono ya teko. Eh panjang umur sik dirasani lah kok penampilane suwe jer rupane rek ya Allah Mbah Darmo lah kok ketok gua kanggo anteng ngono. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lo, wis ngomong gagal-gagal kok suarane kaya kakek-kakek.
1: Kakek klambi, tapi wonge.
0: Mbah. Jenengan kok kanu napa ketinggal guanteng gagah nggih batik ngono ku, Mbah?
1: Ya apa ta tak ngono
0: iki.
1: Niki batik nasional.
0: Oh, makane kok damel batik lancene wingi hari batik nasional kalau wingi nggih. Ya Allah niki
1: mau sakjane katene sarungan.
0: Loh, sarung batik Mbah?
1: Enggak kak ngono terus mari ngono perlu di sekolahan-sekolahan niku arek-arek kok nggawe batik. Iku sapa pegawai-pegawai barang iku wingi barang nggawe batik barang. Loh, nek ngono batik nasional, mbah balik aku.
0: Oh, nggih. Sakjane batik niki lek mboten anu nggih Mbah napa nggih. Sakjane kain batik iki kan bukan sekedar kain yang terus kita gunakan untuk menghadiri acara resmi, ngaten nggih Mbah nggih. Tapi sok dikek casual ya Mbah saiki ya Mbah, dolen nang ndi nggih batik. Nggih.
1: Ya mangkane wingi iku kan tanggal 2 Oktober kan.
0: Nggih.
1: Anu, apa hari batik ya?
0: Heeh.
1: Nah, iku sing netepne iku kanjene kan nek iku tak delok ndek ngene. Koran-koran itu, itu sing netepno iku UNESCO kono lho iku.
0: UNESCO. Oh, kula nggih. Oh, kula nggih nate maca niku Mbak artikel lek mboten salah tahun 2009 nggih, Mbah.
1: Lah, iku tanggal 2 Oktober 2009 iku batik iku dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda.
0: Oh.
1: Maksudnya tak benda iku ngene lho. Duduk lambine, lambine yang bisa memet. Kenapa sejarah ini kok tak benda itu mergo kan anwa unik aja nih kain batik ini di
0: Indonesia.
1: Unik itu ngene loro nok loro. Sing pertama itu coro gawe nih itu loh. Ini kan ambek canting. Itu sing gak didueni, gak didueni karo negara-negara liya.
0: Canting niku wae nggih Mbah nggih teknike nggih.
1: Mau sakjane canting iku ya teko batik iku mau.
0: Ngono
1: lho. Canting awale ya batik, ngono. Terus sing nomor loro anu maknane makna sing digawe umpama iki sing tak gawe iki umpama kan apa jenenge sing tak gawe iki kan klambi tapi klambi sing iku apa jenenge polae iki pola kawung. Ah iku ono maknane.
0: Waduh, nggih-nggih lan iki sing unik.
1: Kawung niku apa ngono iku ono mangkane. Motif-motif hias sing ono maknane iku. Ah iku sing gak diduweni karo negara liya. Mangkane batik iku ditetepno WEI Indonesia iku kalau UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Angkane mulai 2009 iku sampai saiki tanggal 2 Oktober iku ditetepno dadi hari batik.
0: Berarti yang membuat beda itu gak diwai oleh dunia yang lainnya, negara-negara yang lainnya itu tadi ya Mbak, dua itu tadi ya Mbak ya.
1: Gawe nenek nek batik akeh saiki ning ngene apa ya batik cap lan ndi Malaysia masih Jepang ya duwe cuma cara cara ambek pemaknaan iki sing gak diduweni kan duwe pemaknaan dhewe-dhewe tapi Indonesia pemaknaane iku teko nenek moyang.
0: Waduh, nenek moyang dari tahun berapa iki Mbak kira-kira Mbak?
1: Iya itu lah iku ngene tak waca maneh ya. Tak cocokno karo sing kanca-kancaku sing ning ngene iku sing ngajar-ngajar ning ngene perguruan tinggi iki bener ah Mas koyo ngene iki iku oh Mbak ngene Mbak iki bener Mbak. Jadi ngene ceritane biyen tahun 1889 iku wong Londo jenenge Jan Lauren Andreas Brandes iku netepno nek dasar penelitiane dhek Indonesia iki, di Nusantara iki, ono 10 budaya sing asli wae wong Indonesia.
0: Ada 10 budaya.
1: Iya, sadurunge pengaruh Hindu, pengaruh Buddha sing teko India iku mempengaruhi ndek ngene Nusantara iki. Ono 10 iku apa ae? Pokoke sing pertama wayang. Wayang iki koyo wayang ngono-ngono iku, iku kawak kemuno iku wis ono sing jenenge wayang iku. Wayang ndek dindi ka ono. Meloro gamelan.
0: Gamelan nggih.
1: Gamelan sing akhire dadi slendro karo pelok ngono iku. Heeh. Ka ono ndek dindi. Kecuali ndek Nusantara. Sing nomor 3 duwe hitungan dhewe. Hitungan itu hitungan siki ro 3 4 mo 6 7 8 duwe tembung-tembung dhewe. Sampeyan ngerti iki? Selawe, apa artine selawe?
0: 25.
1: Iya, tapi kena aku kok diarani selawe.
0: Hah. Oh niku mboten maknane nggih.
1: Iya ta iya. Lah lek anu apa 50 ayo.
0: Gak ono 50 to no.
1: Kenapa kok 50 kok diarani 50?
0: 60 kok diarani swidak. Lah,
1: ayo. Ayah aku pemanah ngono. Tak kei bocoran situ wong awake dhewe iki mbahas batik kok.
0: Nggih. Situ ae mbahas lawe, mbahas lawe.
1: Lawe, gak usah 50, gak usah 50. Lawe iku. Nek selawe iku, biyen iku dhuwit selawe 25 iku biyen ditaker hitungane nganggo lawe.
0: Oh.
1: Iki regone 25. Mangkane se
0: lawe. Oh, geng. Ngerti aku saiki, suweneng aku.
1: Terus nomor 4 batik iki.
0: Oh, batik ini di urutan keempat.
1: Batik di urutan keempat. Mari ngono, iku apa pengecoran logam walaupun gak koyo sing ndek ngene di luar negeri, tapi pengecoran logam iku wis mangan biyen iso nggunak gawe senjata, iso gawe pantul, iso gawe ngono. Iku awake dhewe iso nganu, ngerjakno logam dhewe pisan. Sistem mata uang sendiri ya duit iku mau sing apa kok omongne iku mau. Ana sawi, ana swita, ana apa sih? Cici, ya ana sing cici ngene iku. Ngono lho. Iku nomor sing nomor 7 pelayaran.
0: Pelayaran
1: itu perahu nih wong Indonesia iku gak ono perahu dindi sing ndek kanan kiri nih ono pring petunge iku ono nek kecuali ndek Indonesia.
0: Iya.
1: Delok perahu ngono iku ndek Indonesia ndang biru jek ono iku sampe saiki.
0: Bambu.
1: Terus mari ngono hitungan perbintangan. Oh iku ono gebuk penceng iku ayang ngene iku ono lintang luku ayang ngene iku wong Indonesia. Terus coro nanem pari neng sawah.
0: Oke.
1: Itu Indonesia itu dia aturan dia.
0: Luar biasa ya.
1: Terus sing ke 10 iku apa sistem pemerintahan dhewe. Mangane sistem pemerintahan iki pemerintahan desa iku mulai biyen iku demokrasi wisan. Pemerintahan iku pemerintahan desa. Ono mangane ono sing jenenge kami tuwa. Bareng ngono iku lho.
0: Iya.
1: Iya, pertama kali ono ndek ngene iku kami tuwa. Mangane ndek ngene desa iku kami tuwa piro jumlahe lak gak tentu.
0: Nggih, kami tuwa nggih, Pak kami tuwa.
1: Tuwa iku ndek desa gak mungkin siji, tergantung teko pirang duku. Ku biyen koyo ngono.
0: Luar biasa, berarti nenek moyang kita dulu tuh wis cerdas ya, Mbak ya.
1: Padane, cuma putune saiki kakean duit dadi malah koyo ngene.
0: Kula mboten sanjang lho, Mbak.
1: Wis tak ngajak sampeyan ngene masih awak bareng ya ngene iki ya cuk ya apa kaya ngono saiki batik.
0: Bapak
1: awake dhewe ngono. Batik, batik iku kan tembung batik ngono ya. Wong-wong iku nek jarwakno iku dijarwa dosok lho.
0: Ya napa niku?
1: Tapi batik iku asale saka tembung tek utawa saka tembung apa jenenge ombo tur tek lembat ing nitik rambataning titik. Oh, itu ya maksudnya. Berarti kayak jarwo dosok sing ngene kae lho. Anu jenenge
0: nggih.
1: Wedang iki ngawe kadang. Lah wong Jawa lak ngono.
0: Heeh. Wedang ngawe kadang.
1: Tandur iku noto karo mundur.
0: Oh.
1: Iku jenenge iku kan kroto basa iku. Kutang. Ayo, sikute diutang.
0: Luar biasa nggih.
1: Cangkir apa nancang pikir maksud iki nek lungguh jagongan iki ngombe-ngombe iki padha rembukan iki jenenge dikai cak cangkir teh utawa kopi.
0: Suguhane nggih.
1: Iku jenenge kang basa utawa nek ngene oh Indonesia apa Jawa ngene jarwo dosok ngono iki.
0: Jarwo dosok nggih.
1: Batik iku di jarwo dosokno ya iku mau ngembat ning titik. Enggak, batik ya batik. Iku toko bahasa Melayu Polinesia.
0: Waduh,
1: batik. Kata-kata itu batik ya batik ngene. Bahasa Melayu Melanesia iku teko kono lho. Mulai teko endi? Filipina sampai kepulauan Fiji ini samudra kono Pasifik itu iku bahasa-bahasa ini memang podo kabeh.
0: Lha nek sak niki napa bedane batik kalian batik? Batik kalian batik.
1: Iya, batik iki alate. Batik iku nggunakno alat batik.
0: Oh.
1: Kan ngono ta?
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Batik, batik iku sakjane ngono apa jenenge alate? Lah bentuk verbale sing digawe untuk awak dhewe nggunakno batik iku mesti ambatik ngene kan ya. Batik. Emang kan dikene basa Jawa kramane batik iku apa? Nyerat kan? Batik iku alat tulis sakjane ngono.
0: Alat tulis batik itu berarti iyo, alat tulis.
1: Ning ngene Dayak, ning Dayak kono ana kata sing jenenge pantik. Mari ngono ning ngene Filipina kono bahasa Tagalog ana kata jenenge batik. Iku artine apa? Nulis.
0: Nyerap. Oke.
1: Dek Papua kono wong-wong nek gawe cocokan tato iku. Alat tato iku jenenge bati.
0: Bati.
1: Bati.
0: Oh.
1: Nah, ini berarti batik. Ini kan berarti sak akar kata, sak rumpun.
0: Nggih.
1: Duduk teko bahasa Sanskerta tika atau apa enggak. Itu bahasa. Batik ya batik. Apa batik iku anu? Jadi batik iku sajane ngono. Iku lho jenenge nek awake dhewe teko apa jenenge teko lidi teko bitinge bitung iku nek kok kalam iku abian gunakno biting ngono nek katene nulis iku cuma kan dicelup kae nulis dicelup kae nulis nek awake dhewe biyen nek wong nulis sampe pena jaman biyen kan dicelup di mangsi nulis dicelup maneh untuk mempermudah batik iku dikei panggonan wadah kaya ndek gegeri iku dikei panggonan supaya iso dikei apa wadah kaya cekungan cilik makane jeneng
0: canting. Ngoten sejarahe nggih Mbah.
1: Makane nek batik iku nek ngono batik iku apane Mbah? Batik iku yo alate. Ya canting iku tapi biyen teko kalam teko sujen ngono. Modot sujen kok kalam ngono iku biyen teko bahasa-bahasa Melayu Polinesia iku jenenge batik. Ini wong Papua ngarani batik, wong Tagalog ngarani batik.
0: Sak rumpun ya Mbah ya.
1: Ngarani papantik. Lho padha ae.
0: Oke.
1: Nah, saiki motif. Motif saiki.
0: Motif gini iki kan beragam sekali, Mbah.
1: Saiki kan akeh jenenge. Macam-macam lho. Boleh-boleh saja. Boleh. Cene sing jenenge apa jenenge? Jenenge motif batik ngene nek ono-ono gak padha. Memang iya ya kudu kan sesuai selera daerah masing-masing, sesuai lingkungan masing-masing. Loh, apa boleh lho? Boleh, enggak salah. Makanya zaman saiki banyak bermunculan motif-motif batik. Jangan zaman sekarang, zaman dulu ketika zaman kerajaan Hindu Buddha, motif batik itu searat-arat. nama yang ada di prasasti di naskah kuno itu tidak sama antara nama yang satu dan nama yang lainnya.
0: Oke.
1: Belum lagi yang terdapat di arca-arca tinggalan Hindu Buddha itu. Ayo nek sama nang sing nari, marono nang di bareng sing ono reca sing nggawe kain. Tapi akeh-akehe nek Jawa Timur iku akeh-akehe kaine iku mesti motifnya gringsing.
0: Gringsing.
1: Sampeyan tahu motif gringsing iki apa?
0: Dereng, Mbah.
1: Nah, motif gringsing iki motif moto iwak iku lho.
0: Oh, nggih. Oh.
1: Di pola ini terus ono moto iwak ya utawa moto ayam titik-titik iki jenenge gringsing.
0: Dan itu khas dari Jawa Timur nggih, Mbah.
1: Kebanyakan
0: Jawa Timur.
1: Sebenarnya itu sebab masa Hindu Buddha di Jawa Tengah waktu itu tidak menggunakan motif gringsing.
0: Oh,
1: di masa kuno Jawa Timur pun juga banyak digunakan motif gringsing di para raton, di negara Kertagama, di naskah-naskah kidung kuno. Itu mesti akhir-akhir gringsing karo tumpal. Tumpal itu untuk walang.
0: Oh.
1: Untuk gergaji.
0: Nge.
1: Gunung Kewalik.
0: Nah. Ya,
1: Terus ono meneh motif Parijoto. Iku khas iku malah apa nek ngene Jawa Timur, tapi ditemplekno nek ngene Candi Kidal kono.
0: Kula semerap lek Parijoto.
1: Yo Parijoto. Yeah. Terus tawung iku mau. Terus dalam perang
0: kuatan nggih kula sakjane kula nggih sering ningali tapi mboten ngertos niku motif nopo namine ngoten Mbah.
1: Nopo iku?
0: Oh iya niku wau sing model mata ikan niku kan gringsing namine.
1: Gringsing. Gringsing iku teko apa sih? Gringsing iki teko iki lho apa jenenge buah-buah daun buah-buah teko bunga teratai iku lho.
0: Bunga
1: teratai itu sak durunge mekar iku mesti bonggol ngene kan. Heeh. Bonggole iku mesti moto titik. Nah, iku yang digunakan oleh banyak para pangeran masa Jawa Hindu Buddha untuk dibuat sebagai kain. Okay. Kainnya jadi rakyat enggak mungkin gawe iku.
0: Oke, siap.
1: Motif tumpal barang itu. Nek sing untuk rakyat silakan membuat batik apa-apa dengan sesuai dengan apa? Dengan lingkungan sekitar.
0: Bebas ya, Mbah. Tapi yang itu tadi memang khusus untuk kalangan pangeran, kalangan kerajaan.
1: Gak duwe. Ah, sing duwe kaya ngono iku sing legitimasi, sing ngesahno ngono biasane sing Surakarta, Yogyakarta to. Nek parang itu gawe ngene, nek parang rusak itu gawe ngene, nek liris iki gawe ngene. Itu karena memang dia disahkan oleh keraton karena di kono sik duwe keraton. Itu wis rusak wis ilang.
0: Oke. Berarti anu nggih Mbah nggih napa? Wonten motif-motif tertentu engkang ternyata ini mboten ananging persoalan keindahan mekaten nggih. Tapi ngoten nggih.
1: Motif itu berdasarkan filsafat religi magis nek nurut wong Jawa iku ngono duwe makna sing dalem. Ngono kuwi. Dadi kaya aku kok ngene gawe apa kawung ngene iki nek saiki wong Jawa yo gawe masih rakyat biasa ora apa-apa wong kratone wis ora enek.
0: Oh, ngoten nggih bebas nggih sakniki nggih. Berarti
1: parijoto kawung jelamprang terserah gawe.
0: Berarti mboten apa-apa soalnya kan kerajaane wis gak ono, masih motif sing biyen jadi biasa digunakan oleh petinggi-petinggi wonten keraton, kerajaan, saat ini bebas nggih.
1: Bebas kecuali Surakarta, Yogyakarta.
0: Surakarta, Yogyakarta.
1: Muri-muri, dasar kita itu mau ke Cirebon, masih Megamendung. Tapi ini terserah gimana itu sini ibu-ibu PKK ada perjuang batu itu tak delok ngono iki Pak saya iya modele kok mbok pohon-pohon dadah apa-apa sing dadah enggak apa-apa boleh-boleh saja kayak batik Clatet Malang mari ngono batik Sumber Manjing Wetan Druju boleh-boleh saja. Tapi untuk menuju ke motif filsafat religi magis itu perlu kesepakatan universal. Artinya ngene, waktu omongku kedhuwur.
0: Aku bingung.
1: Ngono lho ayo. Pokok kesepakatan akeh nek motif batik sing kayak ngene iki ndek Malang ditentokno, disahno. Lah kayak ngene Banyuwangi lho. Sampeyan mulai ngeteli Banyuwangi set. Tuh nek gandrung mesti seweke lah mesti gak anu apa jenenge? Bajauling.
0: Gajauling.
1: Iya, dek kan padahal Gajauling itu enggak ada hubungannya sama keraton, tapi apa? Kesepakatan bersama waktu itu nek Gajauling itu motif iki untuk nari gandrung.
0: Oke. Okay. Mbah, lah napa kita niki kan saking Malang ngaten, Mbah. Tapi napa Malang niki sak bener niki enggak ada cukup kathah sumber sejarah mekaten nggih. Kalian budaya engkang saged digali mekaten, Mbah.
1: Iku makane kudu lungguh bareng, kudu endi sing digali sing endi. Aja njogo oh nek daerahku.
0: Nggih.
1: Aja ngono.
0: Oke.
1: Yo kudu gali sing biyen. Apa sing biyen sing ndek ngene naskah kuno sing di arca-arca judul ndek ngene tembok-tembok candi lho ya dudu beda meneh sing ndek ngene arca-arca judul ndek ngene beberapa naskah kuno motif-motif iku mau ya mamane kaya gringsing motif tumpah nah itu tuh bareng mari kudu gawe kesepakatan bersama ngakui nek ini adi sejak zaman dulu baru bisa terus digunakan untuk ya, terserah aja hanya untuk tampilan nari bedoyo tok apa digunakan untuk nari topeng tok ngono tegese gak digawe-gawean itu baru punya ciri khas punya ikon
0: ngoten nggih
1: lek gak ya dibagi dhewe ya ndak apa-apa kudu dhewe aja
0: dadi lek bener-bener kate nggawe niki sejarahe sanging Malang bener-bener harus digali supaya gak campur aduk tok daerah kene digomre ning ngoten nggih mangi
1: ya padha ae sakjane untuk masa untuk campur aduk yo ayo Malang iki nggunakno apa sing kira waktu itu terkenal ning Malang.
0: Oke.
1: Nggih nggih. Yo sama nomo cek gak campur aduk maksudnya cek gak kelbonan leres, cek gak kelbonan
0: parah. Nggih maksud kula niku khas Malang iki lho ana sejarah-sejarah Malang sing dituangkan di dalam batik yang mempunyai sejarah ngoten.
1: Ngene ya jeng ya. Enggak kapan-kapan aku tak rini mana sing kira ono masalah apa tak rini mana.
0: Heh mbah lo. Lah kok cepet men padahal aku sik kepuingin ngomong oke aku kapan iku koyo ndelok jenengan iki lo nate ningali jenengan batik sih.
1: Oh lah iya nang batik iku itu batik iku koncoku aku gak batik. Ya tren motan gak karu-karuan. Wong yen ajar-ajar titik-titik ngene iku tapi yang ngono ndelok gak karuan kan iku salah ono teknike. Carane apa jenenge iku lho nuangno malam iku dari wis kudu gawe teknik sing bener kok iku nek gak konco sing teko Tegal Pekalongan kono iku ahli lek iku nyanyi ndek kono panggonane batik
0: ya batik nggih Lamongan nggih oh alah
1: Tegal Pekalongan kono ndek ngene daerah Batang kono Jawa Tengah iku wong ahli iku Pak Sapuan niku
0: oh ahli nggih
1: wangi ini pancen ya, anjen gawe halus, kawenane halus.
0: Oh, kapan-kapan nek ngoten anu Mbah jenengan dugi malah ten warung gaul ngobrol masalah niki kok kaya suweru.
1: Batuk nemen serune. Untuk apa sih? Supaya awake dhewe iki para pembatik di Malang tidak tergesek oleh pokok waduh ndek candi Mbadut iku ana ornamen ini terus digawe. Bisa batik lo boleh-boleh saja nek tidak perlu tapi tidak perlu menempelkan filsafate artinya ini nek ngene kok ngomong candi Badut gawe batik motif candi Badut kene apa ya cepat nek kene ana candi Badut gak apa-apa nek ngono
0: oh soalnya niku kudu digali temenanan ojo sembarangan kating wife apa
1: apa motif iki nek kene ana burung kinari nek ini candi Badut iku oh iku digawe motif ini yang kenal pada masa itu padahal tuh iku kinara-kinari enggak pernah dituangkan di ini kain.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bukunya enggak naskahnya.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay. Kudu hati-hati juga ya, Mbak ya. Kecuali lek niku wau, nggih.
1: Nah, ya, okay. Ngene ya.
0: Mbak matur sembahan sangat lho niki pengetahuan baru lho.
1: Oh, ya apa sih temenan iki? Paham lu aja.
0: Nggih.
1: Kapan-kapan ngomong masalah duit mana?
0: Nggih. Batik piye? Duit sing suwe, sing 50 ngoten lho, Mbah. Nggih.
1: Iya, sing 50 ayo. Nggih. Sing jenenge kok jenenge kok atus.
0: Lah, niku. Nggih, Pon. Matur sumanuwun sehat selalu berkah kagem panjenengan. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono ku lomba darma iku pokoke teko ngono iku semak bedunggul ngono. Kadang dirasani moro-moro teko ya panjang umur kagem panjenengan nggih Mbah. Mbah Darma iki penggawane ngluyur golek watu. Golek watu ancene ya. Dadi engko lek nemu prasasti ndek ndi ngono mampir nang warunge Bu Deme. Terus cerita mau aku tekok daerah kene tekok daerah gak Mbah. Setiap Mbah Darma iki keliling daerah iku mesti selalu nggawa cerita sejarah daerah iku. Seweneng temenan ta aku lek ditekani karo Mbahku siji iki ya. Muga-muga Mbahku iki Mbah Darma iki diparingi kesehatan ya, ilmune iki terus di isok disebarno apa meneh lak warung gaule Budeme kan ruame temenan ya. Dadi ya cocok lek Mbah Darma iku crito nang nggih warung gaul. Soale pelanggane akeh, wong-wong iki mangkane seneng sarapan ya, guyang temenan lek wis ketekan Mbah Darma, mari ngono, wis alhamdulillah pangananku ya gelis entek. Ya apa Budeme iki ya. Loh ya iya ta, ya kudu pinter-pinter awake dhewe. Lah timbangane mek hahi. Lah ngene iki kan adalah apa sesuatu yang memang harus kita ketahui ya. Apa meneh koyo sejarah iku mau untuk Mbah Darma iki. Dadi wong iku supaya ojo sampai sejarah-sejarah budaya yang kita miliki, warisan tekok leluhur awake dhewe, lek iso iki awake dhewe kenal tekok para sesepuh pini sepuh sing ngerti sejarahe. Dadi awake dhewe engko lek ditakoni anak putune, paling enggak sedikit banyak kita bisa menjawab, sehingga mereka itu akan tumbuh rasa cinta mereka untuk terus melestarikannya ya, tumbuh rasa bangga untuk menggunakannya kapanpun dimanapun. Ngono lho ya apa perasani. Wong Budeme tadakno ya. Nggih, wonten sejarah, wonten keterampilan tangan, nggih, wonten lingkungan ingkang dados inspirasi, nggih. Lan wonten ugi nilai serta filosofis ingkang dituangaken melalui batik niki wau. Pramila kita sedaya kedah bangga, kedah cinta. Nah, batik niki ugi ngajaraken kita sedaya nggih, lekne sebuah warisan budaya niki mboten cukup ananging dipakai dan dibanggakan, tetapi juga perlu dikenali, dipahami dan juga diwariskan. Dari mana? Dari ngobrol kalau Mbah Darma nggih, terlebih untuk kita yang berada di Malang nggih, para kadang pamireng wonten tlatah Jawa Timur mengkaten nggih, tasik kathah kekayaan budaya kalian motif ingkang napa nggih perlu terus digali mekaten nggih, dipelajari, diperkenalkan kalian generasi-generasi berikutnya. Mekaten nggih, mugi-mugi kemawon obrolan kula kalian Mbah Darma niki wau napa nggih membuat kita tidak lagi memandang batik niki nanging sebagai kain kalian motif ingkang cantik dengan segala keindahannya, tetapi ugi bagian dari perjalanan panjang kebudayaan Indonesia. Mekaten nggih, Pak Faiz nggih, matur semanuan sangat masa sekarang ini napa nggih. Terima kasih banyak matur semanuan nggih para kadang pamirang. Sekedik informasi saking Mbah Darma, sakjane aku ki kesek kepingin lho ya. Aku ki berharap Mbah Darma kita dongakno suwe sehat terus supaya cek gelek mrene ngono lho karepku iku kok iso cerita sembuaran kalir ku ya Mas ya tah nyelot tuwek iki daya ingat iku wis semakin menurun anjene fitroe kaya ngono. Tapi kalau kita sering melakukan obrolan-obrolan yang bermanfaat ya, apalagi mengenai sejarah kita, ini bisa menstimulasi otak kita gitu ya untuk terus mempertahankan memori kita. Paling enggak itu apa ya, awet lah ya, enggak gampang pekon ngono lo maksudnya. Aduh Budeme kok te ngomong apa sih, ya wis pokoke ngono lah wis ya. Ya neng tawang ono lintang oke okay, Pak, nanti diputerakan sekedap nggih. Oke, nggih pun sakniki sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa pitu. Wancinipun budheme pamit undur diri saking adicara Warung Gaul Warek Ora Warek sing penting mumbul. Dinten menika dinten Sabtu tanggal 3 Oktober 2016. Sembah nuwun sanget kawigatosane panjenengan sedaya ingkang sampun sarapan, ingkang sampun nyawiji, ingkang sampun setya tuhu, ingkang sampun midhangetaken ragam informasi ugi sesekaran kalian kula budhe me sing ayu dhewe nggih saniki di lem-lem dhewe yo wong aku kok kita tuh harus ngelem diri kita sendiri nggih pan nggih budhe me pamit undur diri matur sembah nuwun nek kang wonten TikTok matur sembah nuwun nek kang wonten 1.3 matur sembah nuwun nek kang wonten RRI digital ugi rri.co.id budhe me pamit undur diri salam sehat bahagia empun supe mesem ojo prengat-prengut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
6: Dedi Dukun.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia yang cantik dan juga ganteng yang ada di rumah? Tentunya kalian semua sangat berbahagia ya, karena hari ini kita berjumpa lagi dalam cerita yang luar biasa. Dan pastinya seperti biasa Kak Mora akan mengajak

0: baru saja di NTT. Kalian tahu bukan? Ya, banjir itu merusak segala macam yang ada, harta benda, dan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama sembari menyimak kisah tentang Nabi Nuh dan putranya. Simak ya.
1: Langit di atas pesisir Nusa Tenggara Timur mendadak berubah hitam pekat, diiringi pusaran angin kencang yang menyapu debu tanah kering ke udara. Gasih, seorang anak desa yang dikenal ramah dan taat, segera berlari dari rumah ke rumah, mengetuk pintu warga sambil menggendong tas berisi persediaan darurat. Sesuai dengan peringatan dari petugas dan nalurinya, melihat tanda-tanda alam yang meresahkan, ia mengajak semua orang untuk bergegas mengungsi ke balai desa yang kokoh di dataran tinggi, sebuah tempat yang telah disiapkan bersama sebagai perlindungan utama. Di tengah kepanikan warga, Gasi berpapasan dengan Dido, anak sebayanya yang bertubuh besar, terkenal sombong, dan kerap meremehkan nasihat sesepuh desa. Dido justru sedang bersandar santai di bawah pohon lontar besar di dekat tebing karang pesisir. Ia menertawakan kepanikan orang-orang yang berlarian.
2: Buat apa kalian repot-repot lari sejauh itu, Gasi? Kalian ini terlalu penakut.
1: Ejek Dido sambil menunjuk ke arah lautan yang mulai bergolak.
2: Lihat, tebing karang raksasa di belakangku ini. Kalau air laut memang naik, aku cukup memanjat ke puncaknya. Tidak akan ada ombak yang bisa mengalahkan logikaku dan kekuatanku.
1: Mendengar ucapan angku tersebut, dada Gasi terasa sesak. Ingatannya seketika melayang pada kisah tragis Kanan, putra Nabi Nuh yang menolak naik ke bahtera karena merasa gunung bisa menyelamatkannya. Gasi menatap Dido dengan pandangan memelas dan penuh kepedulian. Berseru menembus deru angin yang semakin bising.
2: Dido! Hei, ayo!
3: Dido! Kumohon, jangan keras kepala. Bencana ini nyata dan tidak ada tempat yang benar-benar aman dari kehendak Tuhan selain kita bersatu di tempat perlindungan yang benar. Jangan biarkan kesombongan mencelakakan dirimu.
1: Namun, ego telah mengunci telinga Dido rapat-rapat. Ia memalingkan wajah dan dengan congkak mulai memanjat tebing karang, mengabaikan uluran tangan sahabatnya. Dengan langkah berat dan air mata tertahan, Gasi terpaksa berbalik berlari menyusul rombongan warga, masuk ke dalam balai desa yang tertutup rapat laksana bahtera penyelamat di tengah kegelapan. Hanya dalam hitungan menit, badai siklon menghantam daratan dengan tenaga penuh. Hujan bagai ditumpahkan dari langit dan gelombang pasang setinggi belasan meter menyapu pesisir tanpa ampun. Dari celah jendela balai desa, Gasi menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Tebing karang kebanggaan Dido seketika tenggelam di gulung ombak raksasa, menghancurkan pertahanan rapuh yang hanya dibangun dari keangkuhan belaka. Sama seperti hikmah dari masa lalu. Keselamatan pada hari yang gelap itu sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa tangguh fisik seseorang bertarung melawan alam, melainkan oleh kerendahan hati untuk mendengarkan peringatan dan ketulusan berserah diri pada ketetapan yang maha kuasa. Kala itu ada seorang nabi yang tulus menyeru kepada kaumnya. Dialah Nuh yang menyeru selama 950 tahun kepada kaumnya. Pada suatu hari, Nuh berada di tengah keramaian pasar di mana patung-patung berhala seperti Wat dan Suwa diletakkan dan disembah.

0: Ah. Nuh melangkah perlahan mendekati kerumunan, menatap mereka dengan sorot mata iba dan senyum yang tulus. Wahai kaumku, saudara-saudara yang sangat aku cintai, mengapa kalian sandarkan harapan pada batu-batu yang bisu itu? Sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia yang menciptakan kita. Dengarkanlah panggilan ini. Sungguh dari lubuk hatiku ini aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang teramat besar. Namun, orang-orang yang berkerumun di pasar itu, mereka tertawa sinis dan mencibir.
1: Nuh, berhentilah kau membual. Kau hanya manusia biasa sama seperti kami. Kau berbohong hanya untuk mencari kedudukan. Dan coba, lihat siapa yang bersamamu. Hanya sekumpulan orang miskin, rakyat jelata tak berpendidikan.
0: Orang-orang yang bernama bersama Nabi Nuh tampak terganggu. Mereka serentak memasukkan jari-jari ke telinga, lalu menarik kain pakaian untuk menutupi wajah mereka agar tidak melihat Nuh.
1: Pergilah, kami tak sudi mendengar suaramu atau menatap wajahmu.
0: Nabi Nuh berhenti sejenak, suaranya tergetar menahan kesedihan. Namun nada bicaranya tetap hangat dan lembut. Saudara-saudaraku, demi Allah, aku sama sekali tak meminta harta, upah, atau kekuasaan dari kalian. Harta dan kedudukan tidak ada artinya bagiku. Nabi Nuh menundukkan kepala seolah memohon. Meskipun hari ini kalian menutup rapat-rapat telinga, meskipun hari ini kalian menutup telinga rapat-rapat dan menyembunyikan wajah, di balik kalian ketahuilah bahwa doaku untuk keselamatan kalian tidak pernah putus. Ratusan tahun siang dan malam berganti, baik gelap maupun terang, aku akan terus mengetuk pintu hati kalian. Tolong, biarkan aku menyelamatkan kalian sebelum semuanya terlambat. Segera saja kerumunan bubar dan semua kembali kepada ke rumah masing-masing. Malam hari, di sebuah gubuk yang sederhana dan tenang, cahaya dari lampu minyak kecil menerangi wajah-wajah yang lelah namun penuh ketulusan. Suasana ini sangat kontras dengan kebisingan dan kesombongan orang-orang kaya kaum elit di pasar pada siang hari. Amar, salah satu pengikut Nabi Nuh, adalah seorang pekerja kasar, pengikut setia namun hatinya goyah karena hinaan kaum bangsawan. Sementara, ada Salma, seorang ibu yang sabar namun memendam kekhawatiran akan nasib mereka. Amar menundukkan kepala dalam-dalam, menatap tangannya yang kasar dan kotor. Suaranya terdengar lirih dan bergetar. Wahai utusan Allah, perkataan para pemuka kaum siang tadi terngiang terus di kepalaku. Mereka benar, kita hanyalah rakyat jelata. Kita miskin, tak punya apa-apa, tak punya kuasa, dan mungkin memalukan bagimu. Apakah keberadaan kami di sisimu justru membuat dakwahmu semakin ditolak oleh mereka? Wahai Amar, jangan pernah merendahkan diri sendiri. Kemuliaan Allah, kemuliaan di mata Allah tidak pernah diukur dari sutra yang membalut tubuh atau seberapa banyak emas yang disimpan. Di matanya, hati kalian yang bersih dan tulus ini jauh lebih bercahaya dibandingkan seluruh kekayaan yang mereka banggakan.
2: Tapi
0: Sungguh berat rasanya, wahai Nabi Allah. Bertahun-tahun lamanya, dari generasi ke generasi, kami terus diasingkan dan engkau terus-menerus disakiti. Terkadang kami lelah. Tuhan yang Maha Pengasih melihat kesedihan di gubuk kecil ini.
2: Salma, Dia Maha melihat. Tidak ada satupun air mata kalian yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuannya. Ketahuilah, para pemuka kaum itu pernah memintaku untuk mengusir kalian jika aku ingin mereka mendengarkanku. Demi Allah, aku menjawab, aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman.
0: Nabi Nuh memandang berkeliling, menatap satu persatu wajah pengikutnya. Ingatlah, kalian bukanlah beban. Kalian adalah keluargaku dalam keimanan. Tetaplah bersabar, saudara-saudaraku. Kesabaran dan keimanan di dada kalian adalah perahu keselamatan kita yang sesungguhnya. Janji Allah itu pasti. Dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan keikhlasan kalian.
2: Amar dan Salma mengusap air mata. Wajah mereka kini memancarkan kelegaan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan.
0: Kami bersamamu, wahai utusan Allah.
1: Ya, kami bersamamu. Kami rela kehilangan dunia, asal tidak kehilangan Tuhan kami.
0: Keesokan harinya, siang hari yang terik di sebuah dataran tinggi berpasir yang kering kerontang, sangat jauh dari laut, terdengar suara dentuman kapak dan gergaji kayu.
2: Nabi Nuh dengan wajah bersimbah peluh, namun tangannya tetap teguh mengayunkan kapak membelah kayu raksasa. Amar dan beserta pengikut setia lainnya bekerja keras merakit bahtera, meski terkadang kebingungan melintas di wajah mereka. Pemuka kaum berjalan melintas dengan pengawalnya, menunjuk-nunjuk sambil tertawa terbahak-bahak.
1: Hei, lihatlah orang gila ini. Nuh, ada apa denganmu? Kemarin kau berteriak-teriak mengaku sebagai nabi dan utusan Tuhan. Apakah kau hari ini putus asa dan beralih profesi menjadi tukang kayu?
2: Seluruh rombongan pemuka kaum ikut tertawa merendahkan. Pemuka kaum mengetuk-ngetuk lambung kapal yang belum jadi dengan tongkatnya.
1: Hei, Nuh, dan di mana engkau akan berlayar, tukang kayu? Di atas pasir ini? Atau berharap awan akan turun menjadi sungai untukmu? Sungguh kau dan pengikut miskinmu benar-benar telah kehilangan akal sehat.
2: Nabi Nuh berhenti sejenak dari pekerjaannya, menatap hamparan kayu dengan mata menyiratkan kesedihan mendalam. Melihat orang-orang yang mengejeknya. Namun pandangannya kembali jatuh kepada para pengikutnya. Amar, Salma, dan saudara-saudaraku sekalian. Tadi malam Tuhan kita yang Maha Mengetahui telah menurunkan ketetapannya. Air mataku rasanya telah mengering untuk menangisi. Mereka, Allah berfirman bahwa tidak akan ada lagi yang beriman di antara kaum ini selain kalian yang sudah bersamaku.
0: Wahai utusan Allah, lalu apa kayu-kayu raksasa ini kita kumpulkan untuk tempat yang kering kerontang ini?
1: Allah memerintahkan kita membangun sebuah batera yang sangat besar. Bukan sembarang kapal, tetapi kapal yang dirancang langsung di bawah pengawasannya. Badai dan banjir bah yang
2: dahsyat akan datang untuk membersihkan bumi dari kezaliman. Teruslah bekerja, saudaraku. Keimanan kita sedang diuji di atas pasir ini.
1: Kau masih percaya sama Nuh menurunkan badai dan banjir akan menenggelamkan bukit yang sangat tinggi ini. Bukankah ini sangat tinggi, jauh dari laut? Mimpi apa kau, Nuh?
2: Nabi Nuh sama sekali tidak marah. Beliau meletakkan kapaknya. Ia menatap lurus ke dalam mata sang pemuka kaum dengan sorot keheningan yang justru menggetarkan hati. Tertawalah. Silakan kalian mengejek dan menertawakan kami sepuas hati kalian hari ini. Suara Nuh merendah. Perlahan, namun menggema penuh ketegasan. Tetapi ingatlah kata-kataku ini. Jika kalian mengejek kami sekarang karena kami taat kepada Tuhan kami, maka sesungguhnya kelak kami pun akan mengejek kalian persis seperti kalian mengejek kami hari ini. Amar dan pengikut lainnya berdiri tegak di belakang Nabi Nuh, merapatkan barisan dengan keyakinan yang tak lagi tergoyahkan. Nabi Nuh membalikan badan untuk kembali bekerja, lalu berucap tanpa menoleh lagi. Waktunya akan tiba. Kelak kalian akan mengetahui dengan pasti siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan di dunia dan siapa yang akan merasakan siksa yang kekal di akhirat nanti. Kembalilah pada kesombongan kalian, sementara kami akan kembali kepada perintah Tuhan kami.
1: Ayo kita pergi, biarkan orang gila ini melanjutkan membuat kapal yang tidak akan pernah berlayar.
2: Mereka pergi dengan ejekan dan tawa yang bergema. Suatu sore, mendadak gelap gulita, angin bertiup kencang. Di dekat tungku pembakaran roti atau tanur, air tiba-tiba memancar deras.
0: Wahai utusan Allah, sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Air memancar dengan sangat deras justru di dalam tungku pembakaran roti.
2: Nabi Nuh memejamkan mata sejenak, menghela nafas panjang yang syarat akan kepasrahan dan kesedihan. Saudara-saudaraku, waktunya telah tiba. Janji Allah adalah kebenaran. Tinggalkan semua urusan kalian. Bergegaslah menuju bahtera. Suara gemuruh, petir menyambar bersaut-sautan. Hujan mulai turun dengan kelebatan yang tidak pernah disaksikan bumi sebelumnya. Di saat bersamaan, tanah merekah, memancarkan mata air dari segala penjuru, menggema, menggulung segala yang ada seperti air bah. Nabi Nuh berdiri di dekat pintu bahtera, mengarahkan umatnya dengan suara lantang namun menenangkan. Amar, bantu aku memastikan hewan-hewan itu masuk. Bahwa mereka berpasang-pasangan, jantan dan betina. Kita harus menjaga kelestarian makhluk hidup yang Allah titipkan ini.
0: Wahai Nabi Allah, airnya naik dengan sangat cepat. Langit seakan tumpah dan bumi seperti memuntahkan lautan dari perutnya.
2: Nabi Nuh mengulurkan tangannya, membantu para pengikutnya yang rentan menaiki kalangga kapal.
0: Naiklah kalian semua ke dalam bahtera dengan penuh kepasrahan. Jangan ada yang tertinggal selain mereka yang menolak beriman.
2: Bahtera raksasa itu mulai terangkat oleh air bah. Di luar sana, jeritan kepanikan kaum yang menolak beriman tenggelam oleh suara ombak yang bergulung-gulung setinggi pegunungan. Salma meringkuk ketakutan di dalam kapal, menutupi telinganya dari jeritan di luar.
0: Wahai Nabi Allah, ombak di luar sana sebesar gunung. Apakah kayu-kayu ini akan sanggup menahan amukan badai ini?
2: Nabi Nuh menatap para pengikutnya dengan sorot mata yang penuh kehangatan dan keyakinan mutlak. Salma, bukan kayu ini yang menyelamatkan kita, melainkan rahmatnya. Janganlah kalian takut. Nabi Nuh mendengar dengan wajahnya, menatap ke arah gelombang raksasa, lalu berdoa dengan suara yang menggetarkan jiwa. Bismillahi majreha wa mursaha wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya kapal ini, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langit gelap gulita, hujan menderu memekakkan telinga dan ombak bergulung setinggi gunung. Di tepi bahtera, Nabi Nuh melihat putranya berdiri di tebing karang yang mulai tersapu air bah. Nabi Nuh mencengkeram erat lambung kapal, menatap putranya dengan air mata yang membaur bersama hujan. Suaranya parau, memelas, didorong oleh suara seorang ayah.
0: Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Kemarilah nak, dan janganlah engkau biarkan dirimu binasa bersama orang-orang yang kafir.
2: Kanan putra Nabi Nuh berteriak menantang badai. Wajahnya memancarkan kesombongan karena mengandalkan logikanya bahwa gunung yang tinggi puncaknya akan menyelamatkan.
1: Tinggalkan aku! Aku akan mendaki dan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi. Gunung itu pasti dapat menghindarkan aku dari air bah ini.
2: Nabi Nuh menjulurkan tangannya dalam keputusasaan. Suaranya bergetar hebat menyadari kepastian azab Tuhan.
0: Wahai anakku, sadarlah. Tidak ada satupun yang melindungimu pada hari ini dari ketetapan Allah selain Dia yang Maha Penyayang.
2: Belum usai kalimat sang nabi terucap, sebuah gelombang raksasa yang gelap menghantam tebing karang dan sang anak pun lenyap seketika ditelan air bah, terpisahkan dari pandangan ayahnya untuk selamanya. Nabi Nuh terduduk lemah di lantai bahtera.
0: Hatinya hancur sebagai manusia. Namun imannya tetap teguh. Ia melirihkan doa kepasrahan di tengah deru badai. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah darah dagingku dan janjimu pasti benar. Aku berserah pada ketetapanmu karena engkaulah hakim yang seadil-adilnya.
2: Dan bahtera itu berlabuh. Dari mulai badai yang menghantam sampai kemudian air menjadi tenang kembali. Setelah kezaliman tersapu bersih, turunlah perintah agung yang menundukkan semesta. Hai bumi, telanlah airmu dan langit berhentilah. Perlahan, badai itu pun mereda. Air menyusut, awan hitam menyingkir, dan matahari kembali menyapa bumi yang kini sunyi dan kembali suci. Bahtera itu pun kandas dan berlabuh dengan tenang di puncak Gunung Juhdi. Nabi Nuh berdiri di ambang pintu bahtera, menghirup udara bumi yang baru dengan penuh rasa syukur. Ia menoleh kepada para pengikutnya dan hewan-hewan yang selamat.
0: Saudara-saudaraku, masa kelam telah berlalu. Allah telah berfirman agar kita turun dengan membawa jaminannya.
2: Dan Nabi Nuh bersama dengan kaumnya selamat dari azab Allah karena keimanan dan kepasrahannya. Kembali kepada kasih dan juga Dido, mereka dengan perjuangannya menghadapi badai siklon yang sedang menghantam desa. Di dalam balai desa yang dingin, dindingnya bergetar menahan hantaman angin siklon. Suasana terasa begitu mencekam. Suara gemuruh dari luar terdengar seperti raungan monster raksasa. Disusul suara benda-benda berat yang berbenturan dan terseret arus air. Lampu-lampu darurat yang berkedip redup menyorot wajah-wajah pucat warga desa yang berkerumun. Mereka saling berpelukan mencari kehangatan di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Gasi duduk bersandar di dekat pintu yang telah dipalang dengan kayu-kayu tebal. Di balik ketenangannya, hatinya hancur. Bayangan Dido yang menolak uluran tangannya dan memilih mendaki tebing karang terus berputar di benaknya. Sebulir air mata jatuh menyusuri pipinya. Gasi merasakan secuil dari rasa sakit yang mungkin dirasakan Nabi Nuh saat melihat putranya ditelan gelombang. Sebuah kepiluan ketika cinta dan kepedulian dihempaskan oleh kesombongan. Namun, rintihan seorang anak kecil menyadarkan Gasi. Ama, seorang bocah berusia 7 tahun yang terpisah dari ayahnya saat evakuasi, menangis memeluk lututnya di sudut ruangan.
3: Ayah, ibu, ayah.
2: Gasi segera menghapus air matanya. Ia sadar ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Ia harus menjadi nahkoda kecil yang menjaga ketenangan di dalam bahtera ini. Dengan langkah perlahan, Gasi mendekati Ama dan berlutut di hadapannya. Ia membuka tas daruratnya, mengeluarkan sepotong roti, dan menyodorkannya dengan senyuman hangat.
1: Ama, lihat kakak.
2: Suaranya berusaha mengalahkan deru badai di luar.
1: Ama, tidakkah suara angin di luar sangat menakutkan? Kakak juga takut.
2: Ama menatap Gasi dengan mata basah.
3: Kakak, anginnya mau merobohkan rumah kita, kak. Aduh, ayah di mana?
2: Gasi merengkuh bahu bergetar Ama.
1: Ayahmu pasti sedang berlindung di tempat yang aman. Ingat, Ama, ada cerita Nabi Nuh yang sering diceritakan guru ngaji kita. Saat badai yang jauh lebih besar dari ini menenggelamkan bumi, Nabi Nuh dan pengikutnya berlindung di dalam kapal kayu. Di luar gelap dan menyeramkan, Ama, ombaknya setinggi gunung. Tapi, apakah mereka tenggelam?
3: Tidak, Kak Gasi. Allah menjaga mereka.
1: Betul, Ama.
2: Gasi mengangguk, mengusap kepala Ama dengan penuh kasih sayang.
1: Ama, bukannya kayu yang kuat, tapi perlindungan Tuhan yang memeluk mereka, karena mereka mau bersabar dan patuh. Balai desa ini adalah bahtera kita malam ini, Ama. Selama kita saling menjaga, berbagi makanan, dan tidak berhenti berdoa, Tuhan pasti akan memeluk kita melewati malam yang gelap ini.
2: Mendengar kata-kata Gasi, bukan hanya Ama yang terdiam. Namun, beberapa orang dewasa yang semula panik perlahan mulai menemukan ketenangannya. Gasi kemudian bangkit. Ia membagikan sisa persediaan air dan makanan dari tasnya kepada para lansia dan ibu-ibu yang kedinginan. Di tengah ruangan balai desa itu, Gasi mengajak seluruh warga untuk merapatkan barisan, duduk melingkar.
1: Bapak, ibu, teman-teman semua. Di luar sana badai sedang menguji kesombongan manusia. Tapi di dalam sini,
3: Mari kita satukan hati. Mari kita berdoa, menyerahkan jiwa dan raga kita sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan kita berlindung malam ini. Semoga besok pagi matahari kembali bersinar untuk kita.
2: Malam itu di tengah amukan badai siklon yang meluluh lantakan pesisir NTT, balai desa tersebut menjadi satu-satunya titik cahaya. Bukan cahaya dari lampu, melainkan cahaya dari ketulusan hati seorang anak bernama Kasih yang mengubah ketakutan menjadi kepasrahan dan kelemahan menjadi ikatan persaudaraan yang tak tergoyahkan. Pagi itu, keheningan menyelimuti pesisir NTT. Angin siklon yang mengamuk semalaman telah pergi, menyisakan langit biru yang cerah, namun membawa duka bagi bumi di bawahnya. Saat pintu balai desa perlahan dibuka, Kasih dan para warga melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Di hadapan mereka, tersaji pemandangan sisa-sisa amukan alam. Puing-puing berserakan. Rumah panggung banyak yang rusak parah, bahkan rata dengan tanah. Lumpur dan material laut menutupi jalanan desa yang biasanya kering berdebu. Pohon lontar bertumbangan, tercabut hingga ke akarnya, menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya gelombang pasang semalam. Meski kehilangan banyak harta benda, warga saling berpelukan dan mengucap syukur. Mereka selamat karena bersatu di dalam balai desa, yang merupakan bahtera perlindungan yang menyatukan mereka dalam doa dan kepatuhan. Di tengah rasa syukur itu, hati Kasih berdegup kencang, teringat pada Didu. Tanpa membuang waktu, Kasih mengajak beberapa pemuda desa bergegas menyusuri pesisir menuju tebing karang tempat sahabatnya terakhir itu terlihat. Sepanjang jalan, Kasih terus merapalkan doa. Sesampainya di sana, langkah Kasih terhenti. Tebing karang yang semalam dibanggakan Didu telah runtuh sebagian besarnya tergerus ombak raksasa yang tak kenal ampun.
3: Dido, Dido, kamu di mana?
2: Tiba-tiba, dari balik tumpukan dahan lontar dan pecahan karang di area daratan yang tinggi, terdengar rentihan lemah. Di sanalah Dido ditemukan. Ia memang tidak tersapu ke tengah lautan, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuh besarnya menggigil hebat, pakaiannya koyak, wajahnya pucat pasi, ketakutan. Saat melihat Kasih mendekat, Dido menundukkan pecah dari yang anak yang dulu angkuh.
3: Maafkan aku, Kasih. Batu karang itu sama sekali tidak bisa melindungiku saat ombak datang menghantam. Kesombonganku hampir membunuhku. Engkau benar. Logika dan kekuatan tidak ada artinya di hadapan Tuhan.
2: Kasih tidak membalas dengan omelan atau ejekan. Ia berlutut, meraih pundak Didu, dan memeluk temannya itu dengan hangat. Sebuah perbedaan besar dari kisah masa lalu. Tuhan masih memberikan rahmatnya, berupa kesempatan kedua bagi Didu untuk bertobat.
3: Kita semua manusia yang lemah, Dido,
2: ucap Kasih menenangkan.
3: Tuhan menyelamatkanmu agar engkau bisa memetik pelajaran dari hari ini. Ayo kita pulang, semuanya sudah menunggu kita.
2: Dengan dibantu warga, Dido dipapah kembali menuju balai desa. Bencana badai siklon itu memang merenggut rumah-rumah mereka. Namun di saat yang sama, badai itu berhasil menyapu bersih penyakit kesombongan, menyisakan ruang untuk membangun kembali peradaban desa yang baru dan penuh kasih sayang. Fajar baru terbit di desa Flora Moba.
1: Fajar yang sesungguhnya. Sesampainya di balai desa, Dido duduk terdiam di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, anak yang selama ini selalu membanggakan kekuatan tubuhnya itu tidak berkata apa-apa.
2: Ia memandangi kedua tangannya, tangan yang selama ini digunakan untuk menunjuk-nunjuk orang lain.
0: Tangan yang merasa paling kuat.
2: Tangan yang kemarin begitu yakin mampu menaklukkan tebing karang.
0: Kini tangan itu gemetar.
2: Casey datang membawa segelas air.
1: Minumlah, Dido.
2: Dido menerima gelas itu dengan kedua tangan.
3: Gasi.
1: Ya?
3: Kenapa kamu masih menolongku?
2: Gasi tersenyum.
1: Kalau kita hanya mau menolong orang lain yang selalu benar, mungkin tidak ada seorang pun yang butuh kita tolong.
2: Dido menunduk. Air matanya kembali jatuh.
3: Semalam aku berpikir yang menyelamatkan manusia adalah kekuatan.
2: Gasi menggeleng pelan.
1: Bukan hanya kekuatan, Dido. Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan kewaspadaan, ilmu, kerjasama, dan pertolongan Tuhan.
2: Dido terdiam. Gasi melanjutkan.
1: Keselamatan juga bukan alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Kita semua punya kelemahan. Yang membedakan adalah apakah kita mau belajar ketika kesalahan itu terjadi. Gitu, Dido.
2: Dido mengangguk-angguk sementara air mulai mengambang di pelupuk matanya. Untuk pertama kalinya, kesombongan di wajahnya berubah menjadi kerendahan hati. Beberapa hari berlalu, pesisir Flora Mora masih menyisakan luka. Rumah-rumah harus dibangun kembali, jalan harus dibersihkan, pohon-pohon lontar yang tumbang harus disingkirkan, sumur-sumur yang tercemar harus dibersihkan. Namun ada sesuatu yang berubah. Warga tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Mereka bergotong royong. Para lelaki memperbaiki rumah. Para ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja. Anak-anak mengumpulkan buku-buku yang masih bisa diselamatkan. Dan di antara mereka, tampak seorang anak bertubuh besar yang bekerja paling keras. Ya, dialah Dido. Dia mengangkat kayu, mengangkut batu, membantu membersihkan lumpur. Bahkan ketika ada seorang nenek yang kesulitan membawa ember, Dido segera berlari membantunya.
3: Nek, biar saya yang bawa.
2: Nenek itu pun tersenyum.
1: Dido, kamu sudah berubah.
2: Dido tersenyum.
1: Bukan
3: saya yang berubah, Nek.
1: Lalu,
2: Dido memandang langit.
3: Saya hanya sedang belajar menjadi manusia.
2: Nenek tersenyum lembut dan hangat, kemudian menepuk-nepuk bahu Dido sambil berkata,
1: "Ya, kamu sudah belajar menjadi orang baik."
2: Suatu sore, Gasi berdiri di tengah tanah lapang yang mulai dibersihkan. Orang-orang mulai terlihat. Ada yang mulai merasakan rasa sakit, batuk, pilek, karena banyak hal yang terjadi ketika musibah sedang berlangsung. Namun demikian, tidak menghalangi warga untuk kembali berkumpul. Mereka semua berdiri di tengah tanah lapang, mengerumuni Dido. Kini mereka bukan lagi orang-orang yang berbeda jalan. Mereka berdiri berdampingan. Gasi mengambil sebatang bambu dan menancapkannya ke dalam tanah.
1: Teman-teman, bencana kemarin mengajarkan kita satu hal.
2: Semua mata tertuju kepadanya.
1: Bahtera bukan selalu kapal, teman-teman.
2: Gasi menunjuk balai desa.
1: Kadang bahtera adalah tempat yang melindungi kita.
2: Ia menunjuk tangan warga yang saling membantu.
1: Kadang bahtera adalah gotong royong.
2: Ia menunjuk Dido.
1: Kadang bahtera adalah sahabat yang mengingatkan kita ketika kita mulai tersesat.
2: Dido tersenyum malu. Gasi kemudian mengangkat tangannya. Dan bahtera yang paling penting apa ya kira-kira teman-teman? Ia meletakkan tangan di dada.
1: Dan bahtera yang paling penting adalah hati.
2: Semua warga terdiam. Kalau hati kita dipenuhi kesombongan, rumah sebesar apapun tidak akan membuat kita selamat dari kehancuran. Ya, mereka mulai menyadari itu. Mereka merenung. Suasana menjadi hening.
1: Teman-teman, kalau hati kita dipenuhi kepedulian, ilmu, persaudaraan, dan doa, tanah yang kering pun bisa menjadi tempat tumbuhnya harapan.
2: Semua mengangguk setuju akan apa yang disampaikan oleh Gaji. Fajar baru terbit di bumi Flobamora. Musim berikutnya datang. Hujan mulai turun. Tidak deras seperti malam bencana, tetapi lembut. Setetes demi setetes, tanah yang sebelumnya retak perlahan menjadi basah. Warga mulai menanam kembali. Pohon lontar ditanam, sayuran ditanam, pohon buah ditanam, dan di tengah tanah yang penuh yang pernah dilanda kehancuran, tumbuh tunas-tunas kecil berwarna hijau. Gasi berdiri memandangnya. Dido datang menghampiri.
3: Gasi, menurutmu, apakah desa kita akan kembali seperti dulu?
2: Gasi tersenyum.
1: Tentu tidak.
2: Dido terkejut.
3: Tidak.
2: Gasi menggeleng.
1: Desa kita tidak akan kembali seperti dulu.
2: Ia menunjuk tunas hijau di hadapan mereka.
1: Desa kita akan menjadi lebih baik.
2: Dido tersenyum.
1: Karena kita belajar. Karena kita sudah belajar.
2: Mereka tertawa kecil. Lalu terdengar suara anak-anak berlarian.
4: Gasi! Dido!
3: Gasi!
4: Gasi! Dido!
3: Gasi! Dido! Hai Gasi!
2: Mereka berdua menoleh. Anak-anak membawa bibit pohon ditanam di tangan.
4: Ayo menanam!
2: Gasi dan Dido saling berpandangan. Kemudian mereka berlari menyusul. Hari itu, di bawah langit yang kembali biru, Gasi berdiri di atas tanah yang dahulu diterjang badai. Ia melihat laut. Laut yang pernah begitu menakutkan. Kini kembali tenang. Gasi teringat Nabi Nuh. Kisah tentang bahtera. Tentang ketaatan. Tentang seorang anak yang menolak keselamatan karena kesombongan. Tetapi Gasi juga belajar. Bahwa manusia yang masih diberi kesempatan hidup masih memiliki kesempatan untuk berubah. Dido adalah buktinya. Gasi kemudian berkata,
1: dulu aku mengira bahtera adalah sesuatu yang terbuat dari kayu. Padahal, bahtera bisa terbuat dari kepedulian. Kita mengira keselamatan hanyalah tentang menyelamatkan diri. Padahal, keselamatan juga tentang menyelamatkan sesama. Teman-teman, kita mengira fajar hanya berarti matahari terbit. Padahal fajar yang sesungguhnya adalah ketika hati manusia kembali menemukan cahaya.
2: Angin berhembus pelan. Daun-daun lontar yang tersisa bergoyang. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa. Dan di bumi Flobamora, sebuah kehidupan baru sedang dimulai. Bukan karena mereka tidak pernah mengalami badai, tetapi karena mereka telah belajar bagaimana berdiri bersama setelah badai. Bahtera itu telah berlayar. bukan menuju laut, melainkan menuju hati manusia. Dan fajar baru telah terbit di bumi Flobamora.
5: Dan tamat. Nah, anak-anak yang luar biasa, yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, tentunya cerita dari Kak Mora semoga menjadi sebuah pencerahan bahwa ternyata kepedulian pada sesama itu melegakan hati, menerbitkan secercah cahaya di hati manusia. Dan pada akhirnya memang orang-orang yang bersinar adalah orang-orang yang peduli kepada sesama. Terima kasih untuk mendengarkan cerita Kak Mora. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kak Mora undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Jom, diem. Wah, cakin yang dia. Panas sudah ngeram tenan lho, Ki. Kedini andi, Jom.
5: Wah, Kakang wis mulai ke sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgah nih, Kang.
4: Iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
4: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
3: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
4: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
3: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
6: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
7: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Bidadari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magic, Nurul Kaken, RRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andal tu?
2: Tanyo putu manto.
3: Hanjiu tanyo lagi ni anuar. Ayo
4: deh, nanti sore.
5: Turun tanam dah.
4: Iya.
3: Buang mulu sah.
6: Kebetulan,
7: Pak Len, ngomong-ngomong
8: ke sana. Jangan ada buku polo. Yes, kon yerus,
0: mama yo. Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
9: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magik ngerungokakan RRI Malang. Good.

0: 啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊
1: Tunggulah kau dah gigi dua kali kali sopoi. Nera kali anakku orang orang nona tak tulanan tunggulah semenila dan masangi bapa dan remok orang bapinya. Teres, Teres, Teres di. Nanti ya. Nang papa napa nang kita tu. Teres, lo masa dengan apa lu ngagolaf? Nek golaf lagi alat-alat isi ting geletek ngomong aku ya sini nyimpen nih sepatu barang ya usuran ngomong aku gentenan karo aku sepatu ini weh lah ini pala kado aku ya dinggo ini weh weh remong kita ajare ini ajar tak kan keroncong apa disco apa-apa ngono lho sing supaya main bed ngono iki. Bapak seneng e. Malah kok iki kok playune sajake nang Setia Budi iki ngene Bu Chandra iki mesti. Delok anone iki ning nangger tak Pak anu bantah. Aku kalah nek karo Doris iki. Angger diplerok iki ngono mati aku. Bapak karo anak e piye? Kok nek lola laline nek ana setan liwat. Wis tak tututane wis nang Setia Budi. Raketan nunggang pit rusak ya yes, ben wis. Yes.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta M. Subki mendorong Pemprov DKI Jakarta menyiapkan aturan khusus untuk memastikan pemulihan anak yang pernah tersangkut persoalan hukum maupun sosial dalam raperda penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak. Dikatakan Subki, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pencegahan kekerasan dan pelanggaran. Menurut dia, anak yang telah mengalami persoalan perlu mendapatkan pendampingan agar dapat pulih dan kembali diterima di lingkungan sosial serta terhindar dari stigma berkepanjangan.

Beralih ke berita yang lain, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Bali mencari solusi strategis untuk mengatasi fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kain tenun yang tidak sebanding dengan jumlah pengrajin yang semakin menipis. Ketua Dekranasda Bali, Putri Swastini Koster di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin menyampaikan sebagai upaya penyelesaian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kerajinan dari hulu ke hilir agar warisan leluhur tetap lestari. Tantangan semakin berat karena Bali kini menghadapi ancaman hilangnya tenaga kerja lokal akibat banyak pemesan yang mengalihkan produksi ke luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

di Jakarta. Bang Pak masih bareng aja ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta punya cerita. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Pak ya. Sesuai janji kita bakalan ngobrol santai aja di siang hari ini ya, mengenai apa ya enaknya ya. Kalau di weekend gini biasanya ya Bang Pak ya, kalau aja di rumah lagi gak ada kerjaan, lagi pokoknya lagi senggang aja dah, lagi nyantai gitu ya, suka kepikiran ini, memperbaiki sesuatu gitu, apa aja gitu, entah itu kendaraan, entah itu mungkin pintu yang sekedar bunyi aja gitu ya, yang mungkin ada bunyi berdecit lah, atau pintunya jadi seret lah, atau macam-macam lah, atau mungkin keran air juga yang lagi bocor netes terus, bikin pompa air boros gitu ya, boros listrik, atau mungkin apapun itulah. Pokoknya kita kalau lagi senggang ataupun lagi malas-malasan aja di rumah, itu suka kepikiran hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki gitu, daripada manggil orang gitu kan ya, itu kan ngeluarin duit lagi. Selagi kita bisa, ya kenapa gak dibenerin sendiri gitu kan ya, itu. Tapi ada juga nih orang yang tipikalnya, ah daripada repot benerin sendiri, mending manggil orang yang emang udah ahlinya aja, manggil ke rumah gitu. Masalah duit gak masalah, daripada antar benerin sendiri kagak bener yang ada malah tambah rusak kan, ntar malah tambah biayanya, tambah bengkak lagi, tambah banyak gitu ya. Ada juga orang yang mikirnya begitu. Nah kalau Abang Mo nih, kira-kira lagi waktu senggang begini ya, itu suka gak sih utak-atik sesuatu, mungkin ya ngebenerin kipas angin, atau mungkin tadi ya ngebenerin keran yang bocor, atau apapun itu, kendaraan lah, rantainya kendor lah, atau mungkin suaranya agak aneh lah kendaraannya, terus dibenerin di utak-atik sendiri sampai bisa, walaupun seharian ya, buat buang waktu ataupun buat ngisi waktu juga gitu ya, sekedar ngeliat tutorial dari YouTube udah sok-sokan bisa gitu. Walaupun hasilnya nggak tahu ntar bakal berhasil atau tambah parah, itu urusan belakangan. Atau Abang Po lebih seneng tipikal yang udahlah kalau ada barang rusak kasih ke yang udah ahlinya aja, bayar aja kita, daripada repot-repot ntar begitu udah benerin, lihat tutorial YouTube jadinya malah kagak beres, tambah rusak kemana-mana, ntar mau benerin ke ahlinya udah makin bengkak lagi biayanya. Nah itu dia kira-kira kalau

0: Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk asli orang Dawan atau biasa disebut dengan Atoin Meto. Masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan menghargai setiap proses dalam kehidupan ini, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Perkawinan untuk mereka adalah sebuah peristiwa sakral, di mana di dalamnya terdapat sebuah ritus penurunan marga atau fam, atau biasa disebut kaus nono. Seperti apa ritual adat ini? Mari kita dengarkan penuturan Ibu Maria Kause Kase, pemimpin Sanggar Bisopo yang berasal dari Timor Tengah Selatan.
1: Kalau kita berbicara tentang kaus nono, yang pertama-tama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk pada perkawinan. Dari situ laki-laki mengenal perempuan, maka untuk harga diri dari perempuan itu tidak diinjak-injak, maka di situ ada kata peminangan atau masuk minta nona pakai oko mama. Jadi oko mama tadi itu berarti juga, Bu, masuk minta nona pakai oko mama. Nah, nanti masuk minta nona ada satu istilah lagi, yaitu puah makuke maun makuke. Puah itu pinang, manus itu adalah siri. Makuke itu artinya masuk minta awal pengenalan. Nah, masuk minta jadi berarti tukar cinta, berarti itu sudah ada tunangan. Ada tunangan, jadi tidak ada orang ganggu, ini perempuan lagi, laki-laki juga tahu diri. Sudah itu baru sampai ada jubir antara dua pihak, antara pihak nona dengan laki-laki, bertemu dan membicarakan lagi bagaimana nikah adat dan nikah gereja.
0: Tradisi ini menurut Ibu Maria sudah ada semenjak zaman nenek moyang dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Kalau untuk tradisi ini sudah dari sejak nenek moyang dan leluhur kita ada, itu sudah ada, itu adat istiadat. Apalagi kalau dia sebagai seorang tua adat, itu tidak gampang anaknya diambil orang dan bawa pergi. Ya, kalau zaman sekarang pergaulan itu yang nanti sebentar baru kita bicarakan, itu tentang pergaulan antara muda-mudi. Jadi begini, Bu, saya lanjutkan pada itu istilahnya kaus nono itu. Jadi nanti di situ ada taitlanan. Taitlanan itu pembersihan. Jadi kalau orang timur dengan orang timur itu silang tempat siri. Jadi entah tempat siri, hitung sampai 60 tempat siri atau 50 tempat siri, itu setiap pembicaraan harus diawali dengan luet okok mama, tek okok mama, baru masuk kepada itu pembicaraan. Tidak bisa langsung-langsung.
0: Jika pada zaman dahulu ritual adat ini hanya melibatkan tokoh adat, namun di zaman sekarang ritual adat ini juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah.
1: Yang hadir di situ tentu saja yang pertama tokoh agama, majelis. Kalau zaman sekarang ya itu, sudah itu tua adat atau tokoh-tokoh adat, sudah itu pemerintah juga harus ada. Karena pemerintah harus tanda tangan mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.
0: Ritual ini biasanya dipimpin oleh orang khusus yang mengerti tentang istilah-istilah adat dan juga silsilah keluarga.
1: Iya, harus orang khusus yang bisa tahu silsilah, tahu jalannya adat ini. Karena adat ini tidak sembarang dibuat oleh siapapun. Dia sudah berdoa, bermulai dengan okok mama, mulai kasih silang okok mama langsung.
0: Okok mama dalam ritual adat ini berfungsi sebagai bahan atau alat pembuka dalam pembicaraan adat.
1: Itu alat yang pertama, yaitu okok mama. Dari laki-laki datang, isinya pinang satu, itu melambangkan sapi satu ekor. Dan alat di bahu nona itu selempeng satu. Di itu selempeng pertama itu famnya sendiri. Laki-laki datang dari sana, bau memang pinang dengan selempeng satu. Jadi keluarga perempuan angkat dan letak selempang dari keluarga laki-laki di dekat lehernya, sedangkan yang tadi selempang pertama digeser ke sebelah, tapi bukan kasih turun.
0: Menurut Ibu Maria Kasi, ritual adat kaus nono merupakan sebuah langkah yang baik dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun tentunya harus dipahami secara baik makna atau filosofi di balik ritual tersebut.
1: Itu ada nilai tambah adat. Jadi dengan kita menyelesaikan adat itu dan kausnono itu, berarti hidup kita tidak ada utang-utang lagi. Tidak ada pikir-pikir kalau suami sudah bawa istrinya pergi, sudah selesai. Jadi hidup kita ada berkat di dalamnya. Tidak ada sistem nakiti atau utang, tidak. Karena sudah aman. Artinya sudah puncak ke dalam itu. Tinggal kita menata rumah tangga kita.
0: Selaku bagian dari masyarakat Atoen Meto, Ibu Maria berharap agar ke depan generasi muda yang ada dapat mempelajari dan juga memahami ritual adat Kaos Nono ini. Bahkan jika mungkin diperkenalkan kepada mereka sejak usia kanak-kanak.
1: Harapan saya ke depan kita tetap melestarikan adat kita ini melalui binaan anak-anak. Karena adat ini kita akan dapat, yaitu sumbernya dari anak-anak kita. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki, tetap kita menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga tahu adat.
0: Pendengar, ritual Kaos Nono adalah tata cara khas dalam adat perkawinan masyarakat Timor Tengah Selatan yang memiliki nilai filosofis yang tinggi.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po, kalau di rumah lagi ada waktu senggang gitu ya, lebih demen buat suka ngisi waktunya tuh terhadap hal-hal yang positif kayak itu tadi ya, DIY atau bisa dibilang do it yourself. Jadi kayak semacam memperbaiki peralatan di rumah, kayak peralatan elektronik atau mungkin peralatan kendaraan dan sebagainya. Itu lebih demen buat suka benerin sendiri, atau ya udah deh kasih ke ahlinya aja, kasih ke bengkel, kasih ke tukang servis, atau mungkin kasih ke saudara yang lebih paham gitu ya. Atau mungkin lebih suka ya udah bongkar di rumah sendiri aja sebisanya, ntar kalau udah mentok baru kasih ke ahlinya aja. Gimana Bang Po? Langsung aja di WhatsApp kita di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Tupar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Noel, gimana Bang Noel, sehat juga?
0: Sehat juga alhamdulillah nih. Di Jakarta cuaca lagi panas. Di Jogja nih lagi panas sama. Atau mendung?
1: Wah, ini 31 derajat Bang Noel.
0: Waduh, panas juga itu ya.
1: Iya lumayan ini. Tapi ada pantun ini buat Bang Noel.
0: Oh, boleh, monggo.
1: Membawa rantang sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Siang-siang, ketemu Bang Noel.
0: Asik, iya, masih bawa rantangnya, pasti pakai sepeda ontel ya, dari dulu.
1: Soalnya kan banyak rantangnya, jadi berat.
0: Oh, banyak, mau diantar ke tetangga kali ya.
1: Makanya pakai sepeda ontel.
0: Nah, ngomongin soal sepeda ontel nih, kan biasanya diisi buat waktu luang gitu ya, sepedaan kemana gitu. Tapi kalau sepeda ontelnya, rantainya lepas gitu, Pak Tupar lebih seneng buat perbaikin sendiri atau dibawa ke bengkel sepeda aja?
1: Ya gini Bang, kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, kita sambung sendiri aja.
0: Oke, udah tahu rumusnya ya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang kalau nggak tahu nanya ke Google, nanya ke YouTube gitu.
1: Soalnya kan biar pengeluarannya kan tidak membengkak Bang. Soalnya kalau di bengkel kan dikit-dikit bayar, dikit-dikit
0: betul.
1: Bayar.
0: Betul, gitu. Ada jasa yang harus kita bayar gitu ya.
1: Kalau saya di rumah... kalau pas senggang gitu kan Bang. Ini temanya kan pas kalau asik di rumah gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau saya hobinya gini Bang. Saya hobinya itu mengotak-atik radio Bang.
0: Mengotak-atik radio, walaupun radionya gak kenapa-napa, pokoknya diotak-atik aja gitu.
1: Dicoba dibuka dalamnya itu seperti apa, komponennya seperti apa, mesinnya kayak apa.
0: Oke, biar lebih tahu, nambah pengetahuan gitu ya.
1: Terus itu bautnya itu body redup itu bautnya ada berapa, terus nanti kita benahin lagi seperti semula. Gitu. Yang penting kan kita tahu komponennya, dalamnya seperti ini, volumenya masanya gini caranya, kabelnya disambungkan ke sini. Nah kan kita jadi tahu Bang. Kalau
0: tapi habis bongkar ada, pasti bisa pasang balik kayaknya.
1: Bisa. Bisa, udah bunyi lagi biasa.
0: Kirain habis dibongkar nggak bisa dipasang, malah nggak bisa nyala. Tadinya nggak kenapa-napa gitu kan ya.
1: Enggak Bang, kan kabelnya nggak ada yang putus, cuman kita kan
0: penasaran
1: komponen
0: gitu ya.
1: Komponen dalamnya aja kayak apa gitu.
0: Oke, jadi kalau Pak Tupar di rumah lagi waktu senggang, lebih suka kalau ada barang yang mungkin rusak itu perbaikin sendiri dulu gitu ya.
1: Iya, kemarin itu juga pernah itu radionya kan dua ya, yang satu kan mati. Dicoba dibuka, ternyata kabel yang nyambung ke baterai itu putus Bang. Setelah disambung, bunyi lagi, tapi putusnya nggak ketahuan.
0: Karena di dalam ya perlu dibongkar dulu, baru kelihatan putusnya di mana.
1: Nah, jadi dengan itu kan kita bisa tahu, ternyata masing-masing radio itu juga baunya beda-beda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang
0: kan
1: jadi tahu. Kalau dikit-dikit di bengkel nanti ya
0: tekor juga ya Pak Tupar ya.
1: 50 Bang. Baru apa belum apa-apa udah 50 ya.
0: Belum kalau teknisi ataupun tukang benerin radionya nakal gitu ya. Sebenarnya cuman putus kabel, disuruh ganti ini, disuruh ganti itu gitu ya.
1: Iya, soalnya bengkel itu kan pengertiannya gini Bang. Kita ini kan orang awam. Nah, orang awam itu kan apa yang kita katakan pasti manut,
0: pasti nurut gitu ya, karena kita nggak tahu.
1: Mas, misalkan Bang Noel kan ke bengkel saya,
0: Yeah.
1: paranormal ini pasti nggak tahu nih. Hmm. Biar aku ini aja lah, aku pukul aja 100 kan nggak apa-apa.
0: Nah,
1: orang kan
0: nggak tahu kan. Itu nah, dia itu. Untuk mengantisipasi kita perlu ya yang namanya pengetahuan basic hal-hal seperti itu ya, alat elektronik gitu. Oke.
1: Okay. Iya. Jadi kalau bengkel ngomong ini anu kabelnya putus bang harus ganti. Siapa bilang mau kemarin habis tak buka? Itu,
0: malah yang ada dia kicep diem tuh ya. Ternyata paham.
1: Ya kok tahu bang? Lah kemarin aku baru buka kok. Ternyata yang rusak ini bukan kabelnya tapi potensionya itu.
0: Potensionya. Oh, ya,
1: bener bang, bener bang harus. Bengkelnya kan minta maaf.
0: Iya, akhirnya mau nggak mau ya benerin sesuai kerusakan gitu ya, nggak mau yang aneh-aneh gak karena kita ya, paham gitu.
1: Oh, karena kita mungkin tahu harganya cuma 10.000 ya. Pokoknya dia mau nggak mau ya bayar 10.000.
0: Iya.
1: Bukan bang? Iya, iya 10 aja lah. Udah harganya tadi itu.
0: Paling sering tuh yang kayak gitu tuh di motor Pak Tupar, terutama untuk cewek-cewek nih. Kalau ke bengkel tuh suka ini, kadang cuma perlu dibersihin aja, disuruhnya ganti ini, ganti itu gitu.
1: Iya. Itu dia bengkel tuh kalau nggak hati-hati ketemu bengkel yang gituan bahaya itu.
0: Iya, mending kalau kita udah sering ke bengkel itu jadiin langganan aja udah, nggak usah ke bengkel-bengkel yang lain, coba-coba.
1: Nah, iya.
0: Kalau udah terpercaya cari, gitu ya.
1: Cari-cari bengkel yang bagus. Soalnya kalau biasanya kan kalau bengkel yang udah berpengalaman dan curang itu kan nanti barangnya kan dikanibal itu bang.
0: Nah kanibalan itu juga tuh sering kanibalan banget tuh.
1: Iya.
0: Dituker-tuker barang kita masih bagus dituker sama yang udah lama gitu kan ya.
1: Yang bagus yang punya kita dijualin ke orang lain.
0: Nah itu dia dianggapnya spare part buat ini ganti ke orang lain kalau ada yang nyari gitu.
1: Nah itu dia bang, tahu-tahu kita sampai rumah bukannya nyaman malah tambah rusak ya kan bang.
0: Baru seminggu dua minggu rusak lagi gimana sih.
1: Makanya
0: itu pentingnya pengetahuan kayak gitu ya Pak Tupar ya, perlu belajar lah sedikit-sedikit kalau ada waktu senggang gitu ya Pak Tupar.
1: Jadi ya buat ilmu tambahan lah,
0: ilmu tambahan
1: baru santai baru senggang nggak ada acara kan gitu.
0: Benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Tupar. Gimana?
1: Iya sama-sama Bang Noel.
0: Oke deh siap. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
1: Oh, salam-salamnya buat yang belum masuk yuk bergabung sama Bang Noel yuk. Biasanya Pak Mukimin nih biasanya Pak
0: ini masuk biasanya. Udah antri nih di belakang.
1: Oh, ya udah kalau udah antri aku tak turun dulu.
0: Oke, siap.
1: Bisa dipakai gantian gitu siap. Bang Noel ya buat Bang Noel buat selamat bertugas sama
0: siap.
1: Usai. Dan semua rekan-rekan perempat semoga dimudahkan urusannya oleh Allah
0: SWT,
1: dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.
0: Amin. Oke siap, terima kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu, lancar rezeki juga buat Pak Tupar dan keluarga ya. Oke deh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar. Kalau Pak Tupar memang suka otak-atik radio katanya, penasaran dalamnya kayak gimana. Kalau ada kabel yang putus masih bisa lah ya dibuat benerin. Cuman kalau udah urusannya sama spare part ya itu tadi, kita kan gak nyetok spare part ya, bukan teknisi kita. Jadi mau gak mau perlu dibawa ke tempat reparasi. Tapi kita sebelumnya udah tahu duluan nih penyakitnya apaan. Jadi tahu gitu kalau si teknisinya nakal atau mau mencurangi ya. Seperti tadi kata Pak Tupar, kanibalan gitu. Kalau buat Abang Po yang belum tahu, kanibalan tuh jadi ngambil spare part dari tempat ataupun barang yang masih bagus, ntar dijual lagi, ntar dicariin spare part yang kurang bagus ditempel ke tempat kita gitu. Jadi ya itu beberapa oknum lah ada, cuman masih banyak juga teknisi yang masih jujur dan amanah gitu. Dan udah antri di belakangnya nih, ternyata rame juga, ada Pak Mukimin tadi, Bang Haris, Bang Wahyu di Cibubur juga lagi antri gitu ya. Tapi yang bisa diangkat baru Bang Haris nih, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Gimana kabarnya siang ini, udah lama kagak naik nih Bang Haris?
2: Iya nih Bang, panas Bang cuacanya Bang.
0: Panas juga ya, oke deh. Bang Haris, kalau di rumah lagi waktu senggang nih Bang Haris suka otak-atik sesuatu gak sih?
2: Ya alhamdulillah sih Bang, kemarin saya waktu senggang itu ada salah satu, apa itu namanya, kipas angin Bang.
0: Kipas angin, rusak tuh.
2: Iya, rusak nih, jadi kalau untuk 1, 2, 3 kan ya pencetannya itu kagak ada tenaganya Bang itu.
0: Oh, sama-sama pelan 1, 2, 3-nya.
2: Pelan semua gitu. Ya, saya buka semua kan. cuma naik ganti kapasitornya doang itu bang.
0: Oh, kapasitor buat ini ya, biar kapasitor tuh kalau nggak salah biar nggak terlalu ini ya, gede arus listriknya ya.
2: Ide penambah ini juga daya juga.
0: Oh, penambah gitu, daya juga. Oke. Okay.
2: Modelnya kayak korek api kotak gitu bang.
0: Ada kabelnya gitu. Iya. Oh, kalau Bang Aris paham tuh ya begituan ya.
2: Ya. Coba-coba gitu.
0: Coba-coba. Oh, dulu Bang Aris kalau nggak salah kan emang mantan mekanik ya dulu ya.
2: Iya,
0: oh iya, jadi wajar lah ya paham begituan. Kalau ayah kayak gitu, udah kalau nggak ada kabel yang putus, udah rusak spare part berarti bawa ke bengkel. Nggak ngerti soalnya.
2: Ya kalau kita nggak ngerti juga tetap aja ayah kasih ke bengkel gitu bang. Ini kan ayah tahu lah itu lah kan.
0: Oke.
2: Kapasitor ayah beliin, cuma 10.000 itu bang.
0: Ada ya yang jual terpisah gitu kapasitor doang gitu?
2: Iya, 10.000 beli itu.
0: Oke, biasanya beli di tempat apa? Di tempat servisnya ya, atau di barang elektronik juga ada tuh?
2: Di toko elektronik itu bang, ada.
0: Oh, ada ya ternyata ya. Oke.
2: Kita jual-jual apa ini? Spare part buat mesin-mesin pompa air gitu.
0: Oh iya banyak tuh biasanya. Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Aris buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin.
2: Dari Pak Tupar, sehat selalu Pak Tupar. Dan Bapak Pak Mukimin dan Pak Yati, Kak Kunggu, Pak Jikom Dani, sehat selalu Pak Waji. Untuk Pak Lutfi, Bu Umi, dan lain-lainnya Bang.
0: Oke, okay, siap buat semuanya aja. Semoga sehat selalu. Bang Aris juga sehat selalu ya, lancar rezeki. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Bang Aris.
2: Sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Aris. Paham kalau masalah elektronik nih Bang Aris ya. Karena dulunya juga mantan mekanik katanya. Jadi hal-hal teknis seperti itu udah paham beliau. Oke, ini di WhatsApp nih saling sundul nih. Kita belum bisa angkat nih, ada Pak Mukimin sama Abah Kusna ya. Saling sundul, kita gak bisa pencet nih buat ngangkatnya. Ada Bang Wahyu juga ternyata masuk juga. Ntar deh ya Bang Po ya. Mungkin sambil kita bacain WhatsAppnya sambil nunggu ya, nanti kita angkat setelah kabar berita kali ya. Kita bacain dulu WhatsAppnya nih. Ada dari Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Kalau lagi santai ada aja buat bersih-bersih gitu ya, bersihin kipas, bersihin kompor. Oh, kalau iya biasanya kalau ibu-ibu tuh jarang yang mau otak-atik gitu, bongkar-bongkar sesuatu, paling ya gitu bersih-bersih. Tapi itu juga penting ya, terutama untuk kipas angin, untuk menjaga usianya biar panjang. Itu perlu atau wajib buat dibersihin rutin. Kompor juga gitu, kalau nggak dibersihin lama-lama bisa pemantiknya tuh bisa kesumbat, nggak bisa nyala, atau mungkin bagian jalur apa tuh namanya, jalur untuk gasnya kalau kesumbat sama juga nggak bisa nyala antar. Jadi wajib buat dibersihin, nggak cuman nggak selalu dibongkar-bongkar, cukup dibersihin aja itu bisa nambah keawetan barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Ada juga dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Kabar Jakarta, Bang Noel, Abang Po, semuanya. Kalau ayah kebetulan tipe orang yang pengen tahu. Jadi kalau AC perlu dibersihin, itu ayah tangani sendiri, kecuali tambah freon. Utak-atik mainan cucu, mobil-mobilan yang di dalam tuh ya. Ayo oprek deh, kalau mentok baru deh ayo panggil ahlinya. Iya benar banget. Kalau orang dengan rasa penasaran yang tinggi itu pasti pengen banget kalau ada barang rusak, barang yang mungkin kayak tadi kipas angin Bang Aris ya. Kipas anginnya muternya pelan, pengen banget buat bongkarin sendiri, pengen tahu dalamnya tuh yang rusak apanya gitu ya. Terus untuk otak-atik mainan, ya itu buat nambah ini kali ya, buat nambah biar makin deket sama cucunya. Kan seneng banget kalau ngeliat kakeknya tuh serba bisa gitu ya, seolah-olah kayak apa namanya, semua bisa dikerjain gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Oke deh, sambil kita nunggu nanti buat penelpon di WhatsApp dan juga telepon studio, kita jeda lagu terlebih dahulu. Nanti kita lanjut setelah kabar berita ya Bang Po ya. Kita puterin Gabang Kromong nih, biar Bang Po juga siang-siang gini biar ngantuk ya. Biar tidur siang ya. Gabang Kromong Betawi dari Tanjidor Embung.

olahraga. Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolet, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuma buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang

dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin itu sama mikrolet. Sejak

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dan abang pun dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Po, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah

14 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ama budaya Betawi.

0: banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru dengar. Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari carang irisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual. Biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.

Hari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blora terkenal sebagai penghasil kayu jati dengan kualitas terbaik, karena hampir setengah wilayahnya adalah hutan jati. Selain itu, Blora juga memiliki salah satu kesenian yang cukup populer, yaitu Barongan Blora. Merupakan seni pertunjukan kelompok yang memadukan tarian, musik, dan pementasan penari topeng yang menyerupai singa raksasa atau singobara. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Blora. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4

Salah satu tempat wisata yang terkenal di Blora adalah Gua Trawang. Terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Destinasi wisata alam ini berupa kompleks gua yang menawarkan udara sejuk dan pemandangan cahaya matahari yang menembus langit-langit gua. Ini menciptakan efek cahaya yang indah dan memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi para pengunjung. Cocok

Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

berbicara mengenai kuliner, salah satu kuliner khas Blora yang wajib Anda coba adalah soto keletuk. Berupa hidangan berkuah bening dari kaldu ayam yang kaya rempah. Disajikan bersama dengan isian daging ayam kampung, tauge, soun, dan taburan keletuk atau potongan singkong goreng berbentuk dadu kecil yang renyah. Keletuk inilah yang membedakan soto ini dengan soto lainnya.

Setelah mencicipi kuliner khas Blora, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Blora. Salah satunya adalah kue genduk. Merupakan kue kering tradisional yang berbentuk lonjong dan bergaris menyerupai ulat. Di dalamnya terdapat isian selai durian atau nanas. Memiliki tekstur yang padat dan terasa gurih manis. Salah satu merek yang paling terkenal adalah kue genduk.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Blora. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda. Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol ini ya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak pol untuk Anda dengerin ya, sambil joget bareng, sambil nyanyi bareng, atau sambil ngapain aja boleh, monggo, terserah gitu ya. Dan tentunya kali ini kami akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami di sore hari ini untuk request lagu dangdut, untuk kirim salam lagu dangdut ya, untuk ngobrol bareng sama kita semuanya yang ada di sini. Monggo silakan, kami buka via telepon di 0341404504 atau di WA kami juga boleh banget di 081555699103. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda pendengar sampai nanti merapat di jam 5 sore. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada pendengar yang telah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak Yaya.
0: Nggih, Pak Widi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, panjenengan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Widi dan Bu Widi, nggih.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin amin.
1: Mbak, dalam. Radione kok lu radione kok malah kemprosok mana sih?
0: Lu iya ta Pak, ini agak celing kalau saya mendengarkan, tapi enggak tahu lagi kalau di rumah jenengan
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kalau di luar itu kadang ya moro enak, moro-moro kemprosok.
0: Oh iya. Iya benar kalau itu. Jadi kadang lancar, kadang tiba-tiba ngesos sebentar, terus balik lagi gitu ya Pak ya.
1: Ah kok watuk maneh
0: wingi parah. Lah ya itu
1: masuk
0: loh.
1: Kena cuaca.
0: Bukan. Ini emang lagi perbaikan Pak. Ini masih dicari penyebabnya apa. Nanti semoga segera sembuh lagi ya Pak. Ya mohon doanya, ini lagi diusahakan sama ya, teman-teman Pak. Teknik.
1: Aku cuma gini. Apa ya kok watuk mana? Masuk kena angin gede.
0: Lah ya itu. Apakah pemancarnya terlalu tinggi kena angin gitu ya Pak ya? Ini masih dalam proses perbaikan ya Pak Widi. Mohon maaf ya Pak ya.
1: Nggih,
0: maaf.
1: Ya apa ya kok maling ini maneh.
0: Iya dong, jadinya kan kurang nyaman juga ya Pak ya kalau ada gangguan ya.
1: Nggih. Kayak gak enak ngoten to, Mbak.
0: Nggih, enggak apa-apa, wajar.
1: Ngomentari jenengan
0: kok pada sibayar. Enggak apa-apa lho, lah wong ini RR itu radionya rakyat Indonesia. Jadi enggak apa-apa, Pak. Ini radio milik kita bersama ya, bukan cuman milik penyiarnya atau milik lembaga, tidak, ini radio milik rakyat Indonesia. Namanya aja RRI lho, Pak, ya. Mboten apa-apa. Nggih, mboten apa-apa. Kami juga mohon maaf,
1: nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Bapak Bu Pandan, Mama Tika, Mas Faris, Bu Yati, Bu Sri Utami, Pak Belandong, Mas Aceng, Pak Suranto, Pak Bimus, sinten-sinten Probolinggo niku.
0: Nggih, Pak Rendra.
1: Kalau sedoyo, kemauan Pak Bambang, Sarii, pun kagem sedoyo. Oh, Bu Titik lali kok.
0: Oh, Bu Titik lo, jangan sampai ketinggalan lo ya.
1: Enggak diserondol
0: gue. Oh, aduh, gak bahaya taiki.
1: Nggih, pangapunten kang kathah.
0: Nggih, kula nggih ngapunten sanget. Amin. Amin amin. Request lagune lho Pak, jangan lupa. Niki mau lagu apa? Dalam?
1: Terhasut mawon.
0: Oh, terhasut nggih, leres, siap. Ditunggu lagunya Pak Widi, Bu Widi nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Yaya, sehat terus ya Mbak.
0: Nggih, panjenengan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Widi dari Malang, nggih, baru saja bergabung dan menyapa kita semuanya. Baiklah pendengar, kami juga mohon maaf ya apabila ini karena lagi ada perbaikan sehingga mungkin suaranya agak gangguan gitu ya. Kadang jernih, kadang ada kemereseknya sedikit gitu ya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi apapun itu, di sini kami juga lagi berusaha untuk memperbaiki. Nggih, mohon doanya supaya lekas sembuh lekas sembuh ya, supaya dapat dikedengarkan dengan nyaman oleh Anda di rumah masing-masing seperti itu. Baiklah, kali ini kita sapa lagi ada Ibu Titik ya, yang tadi disapa oleh Pak Widi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Selamat sore Ibu Titi. Apa kabar?
2: Salam kenal. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, salam kenal juga Bu Titi. Semoga kedepannya semakin akrab dan semakin saling sayang ya Bu ya.
2: Tapi jangan kaget loh ya kalau sudah akrab sama aku.
0: Loh lah, emang kagetnya tuh kenapa?
2: Kan di sini itu keturunan dari orang-orang yang cemprah.
0: Oh, waduh ya, seru toh berarti yang kenapa niku suka bercanda gitu ya.
2: Iya, ini masih mode kalem karena pertama kali itu biasanya agak malu-malu.
0: Gitu. Aduh, malu-malu loh lah, apa malu-malu. Gak usah malu-malu loh, ya gak apa-apa.
2: Soalnya kan sebelum sebelum malu-maluin kan kita malu dulu gitu.
0: Sebelum malu-maluin ya, bener wes aku tak mode kalem juga wes Bu Titi. Takutnya saya juga nanti lo Mbak Layaya iki lo kok ya ngisi-ngisini ae lo ya, aku ya malu kalau gitu.
2: Lah iya. Selamat sore apa Widi, Umi Widi, sehat selalu nggih.
0: Amin.
2: Lah iya wong aku kok iso lali katene gak disalami, kula apa ae ya engko purik aku.
0: Lah bahaya lek Bu Titi purik iki bumi diwalik engko ya. Radiane diwalik sama Bu Titi.
2: Para bumine tok sing diwalik.
0: Lah iya.
2: Bajune diwalik abang.
0: Aduh, bahaya wis. Jadi pokoknya jangan dilupakan Ibu Titi, dicatat ya biar gak lupa. Daripada kadung marah nanti diwalik sembarang ini iki blaen.
2: Iya, ini kan ya golongane suruh-suruhan itu lho.
0: Langgeng niku. Niki panjenengan itu dalamnya ten pundi to Bu Titi?
2: Di Wagir.
0: Oh, Wagir, Bu Titi Wagir. Iya. Oh, nggih, ini saya tak sering tahu mendengar. Oh, tahu dong Wagir. Ini di sini juga ada warga Wagir juga. Ini siapa? Teman saya di kantor. Dia bukan penyiar, Ibu. Jadi yang di belakang layar itu juga ada yang rumahnya Wagir. Oh. Cuman enggak tahu Wagirnya itu Wagir yang daerah mana, itu kurang paham.
2: Oh begitu. Kalau aku itu Wagirnya di Petung Sewu.
0: Petung Sewu, berarti di Petung Ring Sewu.
2: Kalau mau, iya makanya orangnya besar-besar karena kebanyakan makan bung petung.
0: Bung petung, oh penghasil bung juga toh Bu di sana.
2: Kalau di sini kan dulu itu banyaknya bambu petung ya Mbak. Makanya dikatakan Petung Sewu, katanya dulu di sini itu memang sebelum jadi desa lo ya, mbah-mbah itu banyak pring petung kayak gitu.
0: Oh, ngeten. Baiklah, ya. Ternyata ada sejarah
2: makanya
0: nih.
2: Jadi anak cucunya sekarang itu ya jangan heran kalau kakinya itu gede-gede kayak pring petung.
0: Waduh, laiki lah apalagi Bu Titik wes, gak usah digarai ya. Aduh, kok dia kemalian di Petung Ping Sewung kok. Baiklah, ini Bu Titik mau request lagu apa sebelum saya di Petung ini tak carikan dulu lagunya.
2: Aku dikasih apa ya Mbak yo?
0: Apa
2: gending
0: ya?
2: Aja wes.
0: Oh gending dangdut.
2: Loh, dinding.
0: Oh dinding ya Allah kupingku. Dinding
2: kaca.
0: Dinding kaca.
2: Aku ngene iki lho ya garai. Lah aku kalem malah gak krungu, lah aku cemprah ngono sampean kaget.
0: Lah iya iku tapi enggak apa-apa wes, aku tak adaptasi dulu ya. Jadi mengenal sosok Ibu Titik yang kalem baru nanti waktu sudah kumat ya gak kaget gitu loh Bu. Baik. Salam
2: enggak ini kalau aku kalem itu kayak
0: manglingi gitu ya.
2: Ngomongnya aku sendiri tuh ngomongnya kalau kalem-kalem itu kayak kok laran mikir
0: ngono kecuali kaku ngono ya.
2: Kayak gitu. Kayak enak.
0: Waduh, ya wis gak apa-apa jadilah diri sendiri asik. tapi nanti aja gak apa-apa. Mungkin nanti pertemuan kedua baru keluar gitu ya sosok aslinya.
2: Kalau saya mau keluar nanti Mbak Yaya tak kasih tahu ya, untuk siap-siap.
0: Oh siap, saya tak mempersiapkan diri supaya tidak kaget. Oh dini lek kaget iki sampai anu lo bukur sini wali niki tiba kulo lagi niku. Oke, salamnya buat siapa Bu Titik?
2: Untuk Aba Widi dan Omik Widi tadi, untuk semuanya teman-teman dari Pro 4, Bu Pandani ya. Salam sehat semuanya.
0: Semua pendengar, nggih. Baiklah.
2: Tanpa terkecuali kan enak Mbak wis. Kalau semuanya itu wis tercakup dari Sabang Merauke.
0: Semuanya itu berarti rata, semuanya terpanggil gitu ya, siapapun yang mendengarkan.
2: Kalau mau main ke ini ke Wagir mampir.
0: Siap.
2: Pokoknya arahnya Gunung Kawi, Mbak.
0: Gunung Kawi, oh berarti dekat rumahnya ini Bu Deme. Bu Deme kan Gunung Kawi.
2: Iya, kalau lewat Wagir Bu Deme pasti ngelewati rumahku.
0: Oh waduh, ya mampir ki, bisa lah mampir.
2: Tapi dengan jaraknya lek aku nang Bu Deme ki ya rumah saku lek melaku wong aku biyen lek melaku 5 jam.
0: Waduh, makane sikile gede-gede ya lah melaku 5 jam.
2: Nggih. Ini lho Mbak, saya dulu kalau ke Gunung Kawi itu sama bapak sama saudara-saudara itu jalan kaki.
0: Masyaallah.
2: Dari Petung Sewu sampai Gunung Kawi ke Pesarean itu.
0: Ya Allah, tak kira panjenengan guyon lo tadi Bu Titik. Ternyata beneran nggih.
2: Lho memang. Kan di sini di termasuk pelosok toh Mbak. Dulu kalau sekolah juga tiap hari PP itu 2 sampai 3 kilo belak. Jalan kaki.
0: Waduh, aduh, kuat-kuat nggih.
2: Oh, kuat. Sekarang karek lempoy.
0: Loh. Wis mboten napa-napa, sing penting happy mawon ya. Apa meneh ana goyang senggol iki nggare happy kok.
2: Lah iya, tapi Mbak Yaya aja sampai bosan nang aku bingung kok nyemauri.
0: Loh, ya gak bosan tambah seneng, kula tambah seneng niki. Oh, boso. Oh iya. Oh iya wis tambah penak, iya tambah penak lek ngono. Tambah penak wis ya ngoko wae ta.
2: Lah iya, aku kepoan kok aku tuwek temen juga
0: sono. Lah iki sik enom ta.
2: Padahal emang sudah.
0: Kulo niki wedine saya itu takutnya tuh kayak enggak sopan gitu loh lek gak boso ngeten iki lho Bu Titi. Tapi lek panjenengan lek panjenengan malah mintae nyuante nggih mboten napa-napa nggih pokoke mintae pendengar mawon lah biar sama-sama nyaman. Soalnya, gitu loh Bu Titi ya.
2: Iya, aku dhewe iki lek kate dikon-kon boso ya mikir dikek ngomong apa malah gak iso ngobrol. Terus menapa aku ya kaya es tepuh teman padahal aku iki yo wis tuwek ngono lho.
0: Nggih. Yo berarti jiwa mudae masih kuat ini.
2: Lho kan masih bayanganku tuh masih 21.
0: Oh waduh, kok gak menisan 17 tahun. Lulus SMA. 17
2: tahun malah tuwek anakku.
0: Lho malah kuwalik engko. Ya wis.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak lagunya, ya. Ditunggu lagunya Bu Titik nggih matur suwun sanget lho.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Titik dari Wagir ya, ditunggu lagunya dinding kaca. Sama kayak di kantor ya, dindingnya full kaca-kaca supaya apa ya? Supaya penyiarnya itu enggak merasa terkurung ya. Kalau dindingnya tembok kita enggak bisa lihat keluar. Tapi kalau dindingnya kaca, kita bisa lihat oh di luar tuh kayak gini, oh di luar mendung, oh di luar rame, oh di luar itu sepi, nah kayak gitu ya. Jadi dinding kaca dari Irwan Krisdian. Entah, ditunggu lagunya ya Ibu Titik ya, semoga terhibur selalu.
3: Semakin hangat bagai ciuman yang...
0: Nah kemudian kali ini kita sapa lagi ada Pak Suranto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ago yang senggol.
4: Waalaikumsalam. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang
4: mandi, terus sekarang makin asik. Telepon on FM Pro 4 RRI Malang ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Suranto. Cuacanya puanes ongkep ya Pak ya.
4: Cuacanya panas.
0: Waduh,
4: sekali,
0: punin sampai panjang lah ya, saking panasnya.
4: Kadang-kadang sampai jam, kadang-kadang sampai jam 5 sore pun masih terasa panasnya.
0: Kadang malam ya, itu loh kayak nggak ada dingin-dinginnya loh Pak Suranto. Iya,
4: tapi nggak apa-apa, biar batuku cepat sembuh.
0: Baik, tapi udah mulai ini membaik sekarang, ya Pak Suranto ya.
4: Iya, tidak tidak seperti minggu lalu, aduh mau ngomong aja susah seperti mau mati misalnya.
0: Waduh.
4: Leherku tercekek, aduh jadi sekarang udah enak, sudah longgar.
0: Waduh,
4: ya.
0: Gis, semoga
4: makanya aku sekarang, aku sekarang kalau makan pasti tak bisa minum air hangat.
0: Betul air hangat.
4: Dibiasakan mulai minum air hangat. Terus kalau pagi-pagi itu kalau mandi juga begitu air hangat kan.
0: Betul sekali Pak Suranto.
4: Umur sudah 50 tahun kalau makan air dingin itu nanti lama-lama apa elegrek ya.
0: Oke.
4: Okay. Umur sudah tinggi. Enggak apa-apa ngomongin umur ya.
0: Iya, enggak apa-apa. 50 mah masih muda Pak Suranto ya.
4: Tapi enggak terasa loh, enggak tahu 60, enggak terasa kan 10 tahun ya. Kemarin 2016 masih 40 tahun, sekarang 2006 udah 50, enggak terasa.
0: Wah, waktu berjalan dengan sangat cepat ya.
4: Waktu 2016 masih 40, sekarang 2006 udah 50 tahun, enggak terasa ya.
0: Wah,
4: 10
0: tahun berlalu.
4: 17,
0: ya ternyata secepat itu.
4: Ya
0: udah nggak apa-apa, semoga lekas pulih ya Pak Suranto ya. Semoga sehat selalu Pak
4: ya.
0: Suranto, monggo silakan.
4: Buat Ibu Titi, buat Bunda Riati, buat Pak Faris di Batu, buat Pak Rendra di Jember, buat Pak Ahmad Irwan, buat Pak siapa, Pak Eko ya?
0: Pak Eko.
4: Pak Eko, dan buat semua sajalah ya.
0: Buat semua pendengar.
4: Yang saya tidak apa namanya, pokoknya okay. yang sering naik di acara Goyang Senggol. Dan untuk Mbak Yaya, selamat bertugas sampai nanti selesai berakhir masa tugasnya di hari ini ya.
0: Siap.
4: Dan selamat menikmati hari-hari tanggal muda ya. Pasti masih terang benderang dompetnya.
0: Aduh, jadi malu. Baiklah, terima kasih banyak ya Pak Suranto ya.
4: Gak apa-apa. Yang penting gak disebutin jumlahnya.
0: Oh iya dong. Miris nanti ya kalau tahu jumlahnya.
4: Kita menghormati kan, ya gak patah sih gue tanyakan gitu kan. Pokoknya menikmati lah.
0: Oke. Demikian,
4: selamat sore RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Suranto. Semoga terhibur selalu ya. Kemudian kali ini ada Pak Nan dari Kendal Paya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat RRI Malang dari Pak Nan Kendal Paya ini minta tolong diputarkan lagu Bekas Pacarnya dari S. Ahmadi. Oke, kami carikan dulu, tapi ternyata dari S. Ahmadi adanya nggak ada gitu ya Pak Nan ya. Ini adanya Bekas Pacar itu yang dari Suci Agustin sama Mirnawati, Imam Arifin, dan Hamdan ATT. Nah, kira-kira Anda berkenannya mau yang mana? Ya, nanti bisa di chat aja di WA ya, kira-kira mau yang mana, barulah nanti akan kami putarkan sesuai dengan request yang Anda inginkan. Ditunggu lagunya Pak Nan, semoga terhibur selalu. Kemudian kali ini kita sapa lagi ada Bapak Ahmad Irwan dari Garut ya. Sang Raja Gombal akhirnya menyapa kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
5: Waalaikumsalam. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asyik.
0: Semakin digoyang semakin asik dengan Pak Ahmad Irwan ya. Tidak akan aku tertipu lagi. Gimana kabarnya hari ini?
6: Kabar baru datang dari Bogor.
0: Oh, aduh, ngapain ke Bogor ini? Ke saudara kah?
6: Jalan-jalan aja, refreshing.
0: Oh, bukan? Aduh, jalan-jalan ya.
6: Saudara banyak sekarang di Bogor. Dan memang saya lahir di Bogor. Saudara banyak tuh kan mantan mengada.
0: Mantan mah banyak sebenarnya, kalau mantannya Pak Ahmad Irwan mah di mana-mana.
6: Tapi di Bogor mah nggak ada.
0: Oh, di Bogor nggak ada ya, tinggal diadain atuh, cari mah di Bogor, siapa tahu nanti ada yang cocok ya.
6: Nanti ke Malang, tapi ke Malang bukan untuk cari mantan, tapi cari selamanya.
0: Waduh, gitu. Kalau di Malang mah ya monggo nggak apa-apa, siapa tahu jodohnya di sini ya kan. Kemarin mah katanya mau ke Pare, ke Diri nih, sudah ke Pare apa belum nih Pak Ahmad Irwan nih?
6: Belum sempat kemarin ke Pare
0: ya. Oke
6: karena
0: deh.
6: Yang mungkin ke yang mau ditujunya keburu dipanggil Allah.
0: Iya, sedih banget saya Pak Matirwan, taunya kabarnya waktu udah di Malang.
6: Aja.
0: Iya, oke deh, nggak apa-apa. Ini kabarnya gimana Pak Matirwan? Kabar baik ya, sehat ya?
6: Kabarnya lagi baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah,
6: ngomong-ngomong, kabarnya selalu gimana sih? Itu putri cantiknya, yang putri cantik Mbak Yaya, itu sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Matirwan. Doa berkah, doa pendengar juga. Alhamdulillah.
6: Semakin lucu kayaknya, semakin doh.
0: Iya dong, lucu banyak. Kayak ibunya ini.
6: Nah, iya pasti ayahnya juga cak dan ganteng. Ayah juga soleha, soleh bukan soleha.
0: Masya Allah.
6: Soleh. Suami siaga, ibunya amin. Juga cantik dan soleha.
0: Amin ibunya. Amin. Baiklah. Kalau di Garut gimana cuacanya hari ini Pak Matirwan?
6: Kebetulan lagi panas menyengat.
0: Wow, sama kayak di Malang ya.
6: Terus ya, iya seperti itu. Lagi panas menyengat.
0: Waduh, panas sampai menyengat gitu ya.
6: Iya, tapi cuaca hati mah enggak panas
0: kan. Oh, panas. Hati mah ngapain panas ya? Dibikin adem aja.
6: Kalau situasi sekarang cuaca lagi panas.
0: Aduh.
6: Suhu politik lagi panas.
0: Aduh, makanya itu paling penting kita dangdutan aja deh sore hari ini ya untuk mendinginkan suasana gitu.
6: Coba minta lagu ini aja, bayar renungkanlah.
0: Renungkanlah.
6: Yang gini, renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Nah itu, nah itu sepada umum begini, setiap makhluk yang bernawa, yang bernyawa diberi rasa cinta. Itu kan, itu pasti semua, mau hewan, manusia, cuman bedanya kalau hewan tidak ada aturannya, kalau manusia ada aturannya, itu.
0: Oke.
6: Okay. Dia menyalurkan rasa cinta. Kalau manusia mah harus melalui pernikahan. Itu bahaya ya.
0: Oke, betul. Yang halal gitu ya.
6: Ya iya. Kalau hewan makan enggak. Dan namanya juga hewan. Makanya manusia jangan seperti hewan.
0: Kawin sana sini ya, harus nikah dulu.
6: Ya,
0: diresmikan. Baiklah, ini Pak Matirwan, mau yang dari siapa nih? Renungkanlah. Ada dari Dwi Ratna, ada dari Musrifah, Muhlin,
6: Muhlis.
0: Oh, siapa aja?
6: Pokoknya yang ada nada Melayunya itu kan, ada sedikit nada Melayu gitu kan.
0: Nada Melayu itu biasanya ini ya, Iis Dahlia ya.
6: Mau siapa aja gak boleh, tapi sudah terus sering mendengar yang lain aja lah.
0: Oh, biar, yang lain ya. Muksin Alatas ya.
6: Jangan yang cewek aja.
0: Oh, yang cewek. Dwi Ratna.
6: Iya boleh.
0: Oke deh ya. Oke, salamnya untuk siapa?
6: Barusan teh Pak Suranto ya. Buat Pak Suranto sekeluarga. Ya, salam mudah-mudahan sehat sekeluarga ya. Buat Pak Puji juga sekeluarga. Buat Babeh Mus yang ada di Jakarta ya. Kemudian buat Ibu Riatin, Ibu Sri Wigatin, ada juga buat Ibu Sri Purnomo, Ibu Pandan, dan juga buat siapa lagi? Mas Paris, ada juga Mas Rendra itu ya yang ada di mana Mas Rendra. Buat teman-teman yang ada di Kediri, ya salam buat semuanya. Sini dengarin itu, oke, saya kata sama saya juga saya pakai YouTube juga kan gitu. Emang cari Malang yang manual nggak ada ke sana, harusnya pakai digital atau online juga bisa. Kalau saya bayar sengaja menggunakan radio online sekarang.
0: Iya, lewat digital.
6: Lebih simpel kalau online ini.
0: Kan yang betul.
6: Cuman kalau online tidak bisa lihat siaran Mbak Yah lagi siaran, nggak bisa lihat cuma itu aja.
0: Iya, oke. Salam buat teman-teman di Kediri ya, Pak Matirwan ya.
6: Ya juga salam spesial buat putri cantiknya Mbak Yaya.
0: Siap. Oke.
6: Salam dari Abah Irwan.
0: Abah gitu ya. Irwan ya. Boleh. Oke deh. Abah. Siap.
6: Bersama ayahnya Mas Ilham.
0: Oke deh. Gitu. Siap.
6: Putri cantiknya. Doa dari Abah Irwan semoga tetap cantik jadi anak yang solehah. Itu amin. Doa dari Abah Irwan ya.
0: Amin. Terima kasih banyak ya Abah Irwan ya.
6: Pokoknya wanita mah harus betul-betul tangguh jadi tiang negara. Bagi jangan tergod dengan terbuai dengan hal-hal yang dapat merugikan wanita sendiri.
0: Siap.
6: Itu kan jadi seperti itu. Depan Jakarta Jalan Keramat, nah ya. Naik roda ke Kota Kendal.
0: Cakep.
6: Wanita teh lebih terhormat. jangan tergoda rayuan gombal.
0: Mantap, oke, terima kasih banyak.
6: Beli mangga dari Jakarta.
0: Cakep.
6: Tempatmu membeli ikan. Mm-mm. Harus bangga jadi wanita, bisa mengandung dan melahirkan.
0: Mantap, gitu, oke, baiklah, terima kasih banyak Mbak ya Pak Ahmad Irwan ya.
6: Harus bangga jadi.
0: Iya dong, jadi bangga menjadi wanita dan ibu.
6: Cantiknya. Kan saya nggak bisa.
0: Gitu, iya. Ya,
6: makasih juga.
0: Oke, sama-sama.
6: Saya lagi peduli terhadap wanita hari
0: waduh,
6: ini.
0: Mantap, ya, oke deh, thank you, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Ahmad Irwan ya, baru saja ini juga menyapa kita semuanya. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-6910-53. Kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah direquest oleh pendengar ya. Yang mana kali ini kita dengarkan dulu ada Terhasut ya, yang akan menemani Anda. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Malang mengamankan 2.826 botol minuman keras atau miras dalam rangkaian razia di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Data ini pun merupakan hasil penertiban hingga Sabtu 3 Oktober 2026. Sementara itu, polisi menyasar sejumlah lokasi yang berdasarkan informasi dan pemetaan diduga menjadi tempat penjualan atau penyimpanan miras. Kapolres Malang AKBP Rulian Sauri mengatakan, razia akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran miras. Sementara itu, ribuan botol yang diamankan terdiri dari berbagai jenis minuman, di antaranya arak, robas, dan minuman beralkohol dengan kadar tinggi. Penertiban pun dilakukan oleh personel Polres Malang bersama dengan Polsek Jajaran. Selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pemilik usaha terkait dengan aturan penjualan minuman beralkohol. Rulian meminta masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan dan melaporkan apabila menemukan dugaan penjualan atau peredaran edaran miras ilegal. Sementara itu, laporan dapat disampaikan kepada kepolisian lewat call center 110. Polres Malang menyatakan razia akan dilanjutkan dengan menyesuaikan informasi dan kondisi di lapangan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Goyang senggong semakin digoyang semakin asik ya. Langsung aja kali ini kita sapa dulu ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Halo, halo, goyang senggol.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Goyang senggol semakin digoyang.
1: Sudah masuk ya.
0: Sudah masuk, alhamdulillah. Bunda Riatin, apa kabar hari ini?
1: Tak kerasa masuk
0: Lah, ya itu lo tak tunggu-tunggu lo kok gak ada suara nih.
1: Senangnya.
0: Alhamdulillah.
1: Hai, Mbak Yana, halo penyari
0: daraku. Halo yang Bunda cantik. Riatin, kesayangan kita semuanya. Bunda, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sama cantik lo, tuwek-tuwek dari tenggokku gini. Mbak Sen apa resepnya sama itu aku tambah cantik lu ndablek.
0: Loh ndablek. Loh ndablek ya apa ini maksudnya?
1: Loro itu jamannya jamu Jawa.
0: Oke deh, alhamdulillah penting sehat dan awet muda ya Bunda ya.
1: Iya penting sehat. Hati-hati ya, awet dewe sing hati-hati. Timur, pinter njogo umur.
0: Pinter njogo umur.
1: Ya apa bisa gak loro. Nggih. Ya apa bisa seger waras. Ya apa bisa nih. Betul,
0: Bunda Riatin.
1: Utara hidup sementara.
0: Hidup Rukun sementara.
1: Karena konco-koncone penyari idolaku.
0: Siap, baiklah.
1: Utara, timur, selatan.
0: Selatan
1: itu selawatan. Salawatullahi Muhammad. Salawatullahi alaihi wasallam. Salamowo ala toha Rasulillah. Iki lho betul Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Timur, utara, selatan, barat. Berarti kok awet dewe kan bisa nang akhirat. Terus tahun pisan kudu amal nang wajib miskin, nang mbok rondo, nang yatim piatu. Mbok 5000 mbok 10000 ora apa-apa. Tahun pisan.
0: Nggih,
1: kalau tiap hari gak bisa amal gak apa-apa. Kedatang lu Mbak Yaya, duit 500 itu tak sebiar nang perapatan.
0: Buang
1: kolo, aksa yang bilang gitu gak apa-apa ya.
0: Baiklah. Ini lagune
1: 500 tak ono ya apa? Kadang-kadang duit mesti 500 tak dikek di dompet ku gale ono apa-apa tak sebiar nanti pertelon perapatan gitu.
0: Masya Allah tabarakallah. Betul. Ini lagunya awet muda.
1: Nanti sekarang ini pun kok boso. Oh bahasa Indonesia ya. Anu nanti Roma Irama. Iya lagu saya
0: Roma Irama
1: awet muda.
0: Oke siap.
1: Roma Irama katanya gini, kalau kamu ingin awet muda, tertawalah.
0: Oke deh, siap.
1: Tertawa sama Mbak Yaya, jangan tawa sendiri lo ya.
0: Loh, pelayan aja sampai. Aduh, bahaya.
1: Jadi kamu awet muda, katanya gitu Roma Irama.
0: Oke.
1: Nanti tinggalkan teman-temannya ya.
0: Oke, siap.
1: Tertawa awet muda.
0: Tertawa.
1: Putri Purnomo, Putri Gati, Bu Marlena, Mama Tika, Mama Ati, Mama Rian, Bu Pandi.

0: Kan putih di wakil, es moyo, pak ikan rembun, paring. Ada Aceng.
1: Mas ayo, Aceng, ayo ditunggu. Lho, cari siapa? Bunda Riaten ini nomor berapa? Nomor 6.
0: Oh, nomor 6.
1: Nggih.
0: Pak Gandong aku nomor 6 lho.
1: Nomor 6. Lah iya iku luar biasa.
0: Udara ke tengah.
1: Sudah.
0: Asuranto, aku nomor 6 lho. Ayo cepetan, Tante ini.
1: Ayo, lho Pak Suranto sudah gabungan tadi.
0: Oh, sudah.
1: Sampun.
0: Iya. Iya, semuanya temanku ya, ya di luar negeri Kalimantan, Sumatera, Aceh, di TikTok, Putih Gilang di TikTok ya, semuanya ya. Di Bali, di Jember, di Surabaya, Jakarta semuanya ya. Berada hadir lo ya.
1: Oke.
0: Ini Kak, mana suaranya Bunda Riaten dari ngono?
1: Lah iya, Bunda Riaten selalu utama, dicari.
0: Anu itu Mbak Yaya, di Bandulan berangku mana suaranya Riaten tadi Kak mengudara ya ngono.
1: Lah iya, lah iya, makanya Bunda Riaten itu harus mengudara ya.
0: Anu pendengar itu lain.
1: Oke, baiklah.
0: Ya. Semuanya salam sayang ya. Mbak Yaya yang salam sayang. Assalamualaikum, dadah Lala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala, Bunda Riaten ditunggu lagunya ya. Roma Irama awet muda. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Mbak Yaya nyuwun tembangi batik Pekalongan. Siap. Salamnya kagem pamireng sedaya sugeng sonten. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sak keluarga, tetap semangat lan sugeng makarya. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget, ditunggu lagune nggih Bu Sri Purnomo. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
1: Semakin digoyang.
2: Goyang semakin asik.
1: Semakin asik. Iya.
2: Selamat sore,
1: Mbak Yaya. Selamat sore juga.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah wasyukurillah.
2: Panas
1: lho, batu wae sampai panas lho ya.
2: Panas tapi mendung sekarang mendung.
1: Oh, mungkin mau turun hujan ya Bu Pandan ya. Biasanya lek rada ongkep ini udah mulai tanda-tanda.
2: Iya, mudah-mudahan hujan ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baiklah.
2: Tapi siang itu panas menyengat.
1: Oke, baiklah. Ini Bu Pandan mau request lagu apa?
2: Lagunya apa ya Mbak Yaya?
1: Apa enak ini? Enak semua lek lagu dangdut.
2: Yang enaknya kenangan masa lalu wis.
1: Kenangan masa lalu. Aduh, teringat masa lalu wis malian. Kenangan masa lalu. Salami buat siapa ini?
2: Kan masa lalu sekarang sudah enggak ada.
1: Oh. Baiklah, salamnya untuk siapa ini Bu Pandan?
2: Salam buat Sri, Bu Sri ya, Bu Sri tadi, Bu Sri Purnomo, Bunda Riaten tadi, Bunda Matena, Bu Sri Utami,
1: Bu Sri Utami, Gati,
2: Bu Aryani, ada Pak Eko, ada Pak Bambang, Pak Iswoyo,
1: ada
2: Pak Widi, ada Kang Gerandong, Kang Aceh, ada Bu Tati, ada di Lahor, ada Sumiatur, Mas Faris, ada Ibu Satia, ada Pak Sariki, ada Pak Irwan ya,
1: Pak Ahmad Irwan.
2: Kita banyak buat semua pendengar perlu empat.
1: Oke, siap, ditunggu lagunya Bu Pandan, guys. Semoga terhibur. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Pandan ya. Dan kemudian kali ini kita sapa lagi dari WhatsApp, ada Pak Rendra Priyana Jember. Goyang senggol lalalala, digoyang makin asik. Selamat sore Mbak Yaya, selamat sore juga. Bagaimana cuaca di Jalan Pancalan Candi Panggung nomor 58 Malang? Cuacanya ongke panas. Alhamdulillah kita harus tetap bersyukur ya. Semoga Semoga sehat selalu Pak Rendra Priyatna, apapun cuacanya ya. Dan kali ini mau minta lagunya Kontroversi miliknya Juna Ayla. Alhamdulillah ketemu lagunya ya. Lagu pertama yang di request sudah ketemu, alhamdulillah. Dan salamnya untuk semuanya aja, selamat sore. Dan juga untuk Mbak Yaya, selamat bertugas. Tak tunggu lagunya, oke, ditunggu mawon lagunya ya. Nanti akan segera saya putarkan spesial untuk Anda. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Mau enggak panjenengan yang mau request lagunya di sini aja, tak tunggu sampai nanti di jam 5 sore ya. Dan kali ini kita sapa, kita dengarkan dulu lagu-lagunya ya. Kali ini ada Roma Irama Awet Muda, yang kemudian dilanjutkan dengan Batik Pekalongan. Selamat mendengarkan.

0: Hujan pasti tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

0: masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.
1: Sorry about that.

sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, apalagi di hari ini malam minggu, malam yang paling ditunggu nggak sih? Apalagi bagi anak muda gitu ya. Kayaknya malam minggu itu malam yang spesial karena bisa main sama teman ya, bisa jalan-jalan, bisa ya menghabiskan waktu bareng sama keluarga kayak gitu. Tapi jangan lupa sebelum Anda menghabiskan waktu bareng sama keluarga, teman Anda atau pacar Anda, ya jangan lupa mampir dulu ke Pro 4 ya. Sayang banget ini goyang senggol masih akan menemani Anda. Nah kali ini ada Babe Mus ya. Selamat sore Mbak Yaya, selamat sore juga Babe. Gimana kabarnya Be? Semoga sehat ya. Kali ini mau request lagunya Tak Bisa Melupakan dari Ati DA ya. Oke, baiklah, ditunggu lagunya Babe, semoga terhibur selalu. Dan bagi Anda pendengar yang mau request lagu ya, monggo silakan karena masih ada waktu ya. Walaupun waktunya juga gak panjang, tapi gak apa-apa, untuk memutarkan lagu ini masih cukup banget. Bisa gabungan di WhatsApp aja ya, di 081-555-69-1053. Jadi langsung aja kali ini kita dengarkan dulu ada Tak Bisa Melupakanmu dari ATDA. Selamat mendengarkan.

atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Mendengar gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja. Tapi gak apa-apa, tentunya Goyang Senggol akan kembali menyapa Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 3 sore ya. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga dapat menghibur Anda semuanya ya. Dan jangan lupa nanti Hima Aliam atau Mbak Yaya gitu ya, kembali hadir menemani Anda di jam 6 sore dalam program Teh Jawangi Jan Gerwespol. Jadi Anda tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Batu kembali membebaskan denda administratif pajak daerah lewat program pembebasan denda administratif pajak daerah tahap 2. Program ini pun berlangsung selama 1 bulan, mulai 1 hingga 31 Oktober 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25 Kota Batu. Dalam hal ini, Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah. Program pembebasan denda ini pun mencangkup pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, serta pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. PBJT yang termasuk meliputi pajak makanan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Selain itu, program tersebut juga berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTB, di mana wajib pajak dapat menyelesaikan tunggakan tanpa dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan program yang berlaku. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto SHMH turut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan denda tersebut. Kesempatan ini pun diberikan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas waktu program berakhir. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, bahwa karena kudrat dan iradatnya, pada kesempatan ini, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa, salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, perkenankan, saya Kaila Nabila akan menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita resapi, sangat penting untuk kita fahami, dan tentunya untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cinta tanah air. Atau kata orang Inggris, cinta itu love, tanah itu land, dan air itu water. Jadi, cinta tanah air itu love, land, water. Bukan gitu ya. Kata guru bahasa Inggris saya, cinta tanah air itu love of the soul, homeland. Sahabatku pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, dalam lagu Yalal Watan karangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terdapat kalimat yang berbunyi Hubbul Watan minal iman, artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Saya jadi teringat suatu syair dari Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah presiden Thoriqoh dunia yang juga sangat cinta kepada tanah air Indonesia. Syairnya begini, merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya dimanapun ia berada. Tetap cinta Indonesia. Sahabatku pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, cinta tanah air itu juga bisa diartikan dengan memakmurkan tanah kelahiran kita. Memakmurkan dengan apa? Tentu saja dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, bukan dengan korupsi, bukan dengan berjudi, bukan jual ekstasi, apalagi memakai baju seksi. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih anak-anak untuk mewujudkan rasa cinta tanah air itu? Antara lain, dengan yang pertama adalah bersikap jujur dan dapat dipercaya. Bersikap jujur dan dapat dipercaya, bahasa Arabnya amanah. Amanah adalah sifat utama Nabi Muhammad. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, menghargai jasa pahlawan. Kita kenal dengan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, R.A. Kartini, dan lain sebagainya. Darah, nyawa, harta, dan benda semua disumbangkan untuk kebebasan tanah kelahiran kita, Indonesia. Oleh karena itu, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu jika generasi sekarang ini melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan, karena menghargai jasa pahlawan merupakan wujud cinta tanah air. Yang ketiga adalah kita harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Ada banyak produk dari Indonesia yang sudah mendunia. Saya ambil contoh, tapi ini bukan promosi ya. Sandal merek Eiger, sepatu merek Tomskin, baju batik, ada juga peralatan listrik produksi Mas Pion, dan lain sebagainya. Sekarang sudah tahu kan, ternyata banyak merek Indonesia yang sudah mendunia. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya kita sebagai generasi muda untuk menciptakan suatu hal yang baru agar Indonesia semakin maju. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dan dicintai Rasul, Allah juga memerintahkan kita untuk cinta tanah air pada surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang cinta akan tanah airnya. Begitu pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Cinta beliau terhadap tanah airnya nampak pula

ketika beliau harus meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Sembari menengok ke kota Mekah, beliau berucap, "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai." Sahabat-sahabatnya pun demikian. Sampai-sampai ketika beliau sudah tiba di kota Madinah, beliau kembali bermohon kepada Allah, "Ya Allah, cintakanlah kota Madinah ini kepada kami sebagaimana engkau mencintakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih dari itu." Hadis riwayat Bukhari, Malik, wa Ahmad. Subhanallah, begitu cintanya Rasulullah akan tanah airnya. Sungguh benar ungkapan, "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih senang di negeri sendiri." Sahabat-sahabatku, pendengar Pro 4 rahimakumullah, semoga dengan tausiah ini bisa membuat saya dan pendengar semua tergerak hatinya untuk lebih mencintai tanah air Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Kaila sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya data hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng. Sani kita sebarengan kali kula ya Mbak Yaya menemani panjenengan sedaya di malam hari ini dalam program Tejo Wangi Jan Gerwes Pol. Tentu nih Teh Jewangi bakal menemani panjenengan sedoyo sampai jam 8 bengi mengking gih, dengan membahas macam-macam budaya sing ono ning Malang, Jawa Timur lan sekitari. Nah panjenengan gih, saged gabungan, gawe request lagu, gawe kirim salam, gawe bahas soal kebudayaan ning daerah panjenengan gih, monggo panjenengan saged gabungan ten telepon di 0341-404-504 ugi ten WA di 081-555-69-1053. Langsung iki wonten sing gabungan saka WhatsApp, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Beng.
0: Kudu ngono ya, mentang-mentang tembange Tejo Wangi ya, lek gabungan iku lho sampai anui onok nadai dewe.
1: Oh iya.
0: Loh iya iya, Teh Jawangi.
1: Tembang Jawa Banyuwangi.
0: Tembang ya, Jawa ya. Banyuwangi. Aku Jawa samean Banyuwangi nih.
1: Nah, kenapa padha-padha nih Mbak Yaya?
0: Lah ya kan aku kan wong Jawa, lek jenengan kan geriane kan celak kale Banyuwangi. Pas to.
1: Pas. Ibaratnya ngaten Mbak Yaya, aku sampean ning kulon, aku ndek etan.
0: Nah, betul. Iki Pak Rendra, pripun kabare?
1: Alhamdulillah, pangestunipun. Saung selipun.
0: Alhamdulillah baik juga. Tadi kok ini tumben di dangdut cuman WA, biasanya telepon.
1: Oh, biasane.
0: Biasane kan telepon to.
1: Nggih. Kalau yang ini ki wau, ngene ki kok ya ketepaan lho, kaya tas buka warunge tak prediksi gitu.
0: Lah iya iki warunge wis buka lho, ya mek sampai jam 8 iki eman-eman lek gak dimanfaat nih.
1: berarti kamu tas buka ceritanya Mbak Yaya?
0: Tas buka, betul sekali.
1: Layo kan?
0: Pulang gak lagi kuncinya, itu lo kuncinya lah. Kok hilang ya, nanti ki ternowis ditunggu kali nopo. Sedaya pamireng. Layo
1: kamu tak bubul lah, kok buka kuncinya san lo.
0: Lah iya kuncinya ketemu lah, kok tiba-tiba tak kesa, iku manga aku lali. Gak bahaya ta iki.
1: Kaken pikiran jenengan iku.
0: Kaya ngono, terus ya awal bulan iki kudune gak ono pikiran.
1: Padahal awal bulan iki bun-bunan sik dewe lho Mbak Yaya.
0: Lah iya iku kudune kan gak oleh mikir reno-reno to Pak Rendra, perjalanan masih panjang.
1: Nah, iya toh. Kecuali kalau sudah tinggal tuai.
0: Iya iku lho, kok ya iki malah gak karu-karuan wis gak apa-apa. Penting pendengare niku gak akeh pikiran ya gara-gara Teh Jawangi. Ngono lho Pak Rendra pun wis ya.
1: Gara-gara Teh Jawangi dadi intine kaya buka masa lalu sing asline teko etan dadi oh iya aku mbiyen iki asalnya untuk kau tak bisa mesti di Malang gitu.
0: Lah iku ya wes iki Pak Rendra mau request lagu apa? kok ambekane dawa iki maksude piye? Ya padahal gorong request lo belum tentu lagune gak ketemu. Mang lagune ketemu lo ya, lagu dangdute.
1: Lah iya ketemu ternyata.
0: Nah iya iku makane kok ambekan gede niki maksude apa ya?
1: Soale iki kan jenengan ngatu Mbak Yaya, ngapunten lek dan beti jenengan kan lebih gampang. Lek panjang kaya kudu-kudu.
0: Lo enggak boleh gitu lo ya harus dicoba dulu.
1: Tapi nggih nganut, kadang nggih ya terus pundi ngaten koleksinya itu ngaten Mbak Yaya.
0: Ya wis mboten apa-apa. Coba dulu ini mau lagu apa? tak cari dulu gitu loh ya, siapa tahu langsung ketemu ya kan.
1: Lah. Sebenarnya ki acara Tejo Wangi kalau menurut saya sih lebih ya bagus juga, cuma yang bikin pusing itu koleksinya.
0: Lo anu sebenarnya lagune ngono-ono ae, mek kadang penyanyine niku lho ya. Penyanyine ternyata yang di mau Pak Rendra iki. Kok yo dilala gak ketemu. Tapi sapa apa coba dulu Pak Rendra, coba dulu yo kan tidak boleh nopo mesti gak ketemu kan yo enggak.
1: Lek ngene Mbak Yu, nopo niko demen-demen dewek wonten Dini Kurnia.
0: Dini Kurnia biasane lek Dini Kurnia biasane wonten. Demen dewek.
1: Demen-demen dewek.
0: Demen dewek niki wonten Catur Arum. Reni Farida. Terus aduh kok deg-degan ya, aduh kok gak ono. Oh, demen, ternyata demen, masih demen. Ada. Oh iya bener mek iki tok.
1: Sinten.
0: Catur Arum sama Reni Farida.
1: Lek Dini Kurnia mboten wonten nggih.
0: Dini Kurnia mboten nenten.
1: Aduh.
0: Ya apa iki? Tapi Catur Arum yo enak loh iki Pak Rendra.
1: yo apa ya? Kayaknya tuh kalau Catur Arum sih bener, cuma versi langgam cuma banyu rasa gendang kempulnya tuh lu nggak kerasa Mbak.
0: Oh ya wis, ya wis. Mau yang mana? Kalau gitu mau ganti.
1: Nggak mau pun.
0: Napa?
1: Didi Kempot. Mati lampu mati wonten.
0: Lampu mati Didi Kempot. Wonten alhamdulillah. Cocok.
1: Aku tak Tejo Kemayangan guys. Apik guys.
0: Alhamdulillah. Ya ditunggu salami buat siapa?
1: Salami pun guys. Guys, gak perlu tak sebut nih jenengnya, paham jenengan kok.
0: Waduh, ngono ta. Ya wes, berarti untuk ini semua pendengar ngono ta.
1: Marina nomor loro mlebu
0: iki. Bunda Riatin kaya iki. Biasa nih gak perlu disebutkan namanya. Ya wes, oke deh.
1: Tugu dumateng Bu Sri Purnomo. Iki dumateng Kang Pak Ismoyo. Mboten nate mlebu nggih Pak Ismoyo nggih Mbak Yu.
0: Pak Ismoyo dereng dipancing mawon, dipanggil-panggil biasanya terpanggil mengki.
1: Oh, ana apa nek kok dengu mboten nate mlebu santene pun jenengan Pak Ismoyo ngaten kula iki. Durung pancen nggih
0: kan. Lho, lha iya iku dipancing mawon mengki amar-amar muncul.
1: Nggih, wilujeng midhange takon nggih mawon. Nggih, dumateng sedoyo kemawon. Pandemen adi coro Tejo Wangi sing paling
0: Wangi. Paling kruwes pol pokoke Tejo Wangi.
1: Nggih, lho cukup tak ketake. Gar dalu nggih. Katake wong wis padha mangan kabeh.
0: Lho ya sampun kula nggih sampun iki pun warek niki weteng kula. Jenengan pisan lo ya, jangan lupa makan, jangan ditahan kalau lapar.
1: Niki mau nggih nembe teng teras lo, kok nyeklik lo jenengan pas pembuka.
0: Lo. Kok ya tepak ya.
1: Mugi-mugi mawon. Lancar-lancar kemawon adi jarak menito. Pendengar selalu banyak. Dan bisa mengobati rasa kangen kota kelahirannya.
0: Waduh gitu siap. Nggih, matur suwun nggih.
1: Nggih. Tugas. Dan selamat bermalam minggu lek sing
0: waduh malam minggu lo ya malam mingguan to ten kantor.
1: Ya rapo-rapo Mbak masih ning kantor ning omah apa.
0: Oh ya iya, lah ini kan juga banyak teman-teman di sini.
1: Di kantor itu kan intinya kan gini, aktivitas.
0: Ah, betul. Penting beraktivitas.
1: Nggih, mawon nggih, sehat-sehat mawon. Salam dumateng kang-kang ingkang wonten RRI nggih,
0: Oke, siap.
1: Kapan aku iso nulis mumpuni mikir aku.
0: Nggih mboten apa-apa. Sing penting panjenengan lan keluarga niki saya terus ya.
1: Nggih,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wonten Pak Rendra Priyatna Jember ya, baru saja menyapa kita semuanya di sore hari ini. Ditunggu mawon lampu mati di Dikempot, tapi semoga ini hanyalah jadi lagu ya. Jok sampai mati lampu pas malam minggu deh, apa ya gak bahaya. Lah sak niki kula badhe menyapa pamireng saka WA lak bener kita tebakane Pak Rendra. Jangan-jangan Pak Rendra niku punya indra ke 10 yo. Kok ya bener tebakane lho. Ini ada Bunda Riatin. Langsung gabungan ya, kok ya tua Pak. Ya wis langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi. Bunda Riatin, pripun kabare? Nggih, mau nggih masuk ya di dangdut. Kalau Teh Jawangi iya. Sekarang nomor 2 Bunda Riatin.
1: Oh, nomor 2.
0: Nomor 2. Itu nomor 6. Heeh, lho. Wau niku wonten Pak Rendra jenengan mirengaken apa dereng? Napa mboten?
1: Nggih, Rendra yang Jember nggih.
0: Heeh, jare Pak Rendra ngene delok ana Mbak Hima mari ki lak anu melbu niku lho. Kula wis mbadek pasti sing dimaksud Bunda Riatin. Lho, temenan Bunda Riatin ternyata yang bergabung langge niku lho. Wis Pak Rendra niki sakti mandraguna jane.
1: Kula enggak ada anu teleponnya Pak Rendra niku.
0: Pendinten nggih.
1: Anu nggih. Lagi apa? Aku lagi dengarkan RRI di anu ya, apa jenenge? Digital,
0: Oke, niki panjenengan badhe request lagu napa, Bunda Riatin?
1: Bengawan sore,
0: nggih. Salami kagem
1: sinten. Neng pinggire Bengawan, aku tansah kelingan karo penyiar idolaku.
0: Waduh, dikangeni kali Bunda Riatin. Bengawan sore, nggih.
1: Nggih, kangge panjenengan menika nomor 1. Nomor 2 kangge kalau wau Pak Hendra.
0: Nggih.
1: Macan suwun singgelaniku. Wonten teng Surabaya nggih, wonten Jakarta nggih, wonten nggih.
0: Nggih, alhamdulillah laris manis pokoke.
1: Gusti Purnomo niki nggih. Gusti Purnomo niki paling sregep lho.
0: Masya Allah, Gusti Purnomo pun ancang-ancang niki Gusti Purnomo ya.
1: Bu Marlena. Bu Sri Utami, Bu Pandan. Wonten ana niku.
0: Pak Ismoyo.
1: Ayo Pak Ismoyo.
0: Ayo monggo Pak Ismoyo.
1: Ayo
0: lah ya ditunggu rugi lek gak gabungan iki.
1: Pak Eko Rembun. Ayo, Paris.
0: Ayo monggo.
1: Ateng di Kalimantan dia Ateng. Bunda Ateng nomor 2 sekarang.
0: Senengi.
1: Pak Grandong, berarti nomor 2
0: senengnya. Kang Grandong juga, ayo jangan ketinggalan.
1: Pak Suranto, berarti nomor 2 lho, senengnya. Wonten. Bu Titik Wagir, paling sregep kadang-kadangnya.
0: Bu Titik Wagir, nggih.
1: Bu Sumiaton. Iki wonge masih ngrungokno, masih gak hadir ngrungokno. Karo dodol, nggih. Kali sadean, nggih. Kusumiatun.
0: Amin ya Allah. Lancar rezeki nih. Amin.
1: Ada rezeki nih.
0: Nggih.
1: Sejoyo nggih di TikTok Putra Gilang semuanya yang mendengarkan ya di mana berada di luar negeri di Bali, di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan Timur, di Papua semuanya mendengarkan ini. Semuanya salam sayang dari Bunda Riatin ya. Salam I love you. Aku cinta padamu.
0: I love you pul. Salam I love you pul.
1: Matenuan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih Bu Riatin Bandulan. Talayo kok ya bener tebakane sinten iki Pak Rendra? Ya wonten Bunda Riatin penelpon kedua kita, ditunggu lagunipun Bengawan Sore Pak D. Gepeng. Kemudian kula nggih badhe menyapa pamireng saka WhatsApp nggih niki wonten Babe Mus Jakarta. Halo Babe Mus sugeng dalu nggih, pripun kabare? Tak dongakno sehat terus. Niki mau request lagune apa ini? Oh, tidak request lagu. Saya salah baca. Ternyata ini lagunya di request tadi waktu dangdut ya. Sugeng dalu juga Babe Mus, semoga sehat walafiat dan lancar rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Nggih, semoga juga Babe Mus dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin. Monggo Babe kalau mau request lagu ya, tak tunggu ya, tinggal WhatsApp aja nanti panjenengan ya. Tentunya lagune langsung tak puter ke spesial kagem panjenengan. Nah kemudian saat ini wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
2: Waalaikumsalam, Tejo Wangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol, nge Bu Sri Purnomo, pripun kabare?
2: Kabaripun saya.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Tak dungakno suwe terus ya Bu Sri nge. Amin, amin, amin. Niki panjenengan. Amin, amin, matur suwun sangat. Amin ya Robbal Alamin. Nggih, niki panjenengan badhe request lagu napa?
2: Mumpung malam Minggu tak nonton wayang ya Mbak.
0: Oh, aduh, nonton wayang ya ki. Pasti Bu Sri Purnomo sambil teringat masa lalu. Nonton wayang di malam Minggu nggih.
2: Masa lalu telah berlalu.
0: Oh, aduh, mboten napa-napa nggih. Masa lalu untuk dikenang. Nggih. Salami kagem sinten?
2: Nggih, salam kula kagem Buriaten Kolowau. Pak Rindra, Bu Pandan, Bu Sumiato, Marlena, Bu Wiki sekalian, Mbak Sri Utami, Pak Rikati, Pak Eko, Bambang, Pak Ismoyo, Pak Dando, Mas Fahis, Lajeng Gabimus, Pak Irfan, Lajeng Pak Suranto, sugeng sonten lan sugeng midhangetaken
0: siap
2: dengan sak keluarga pinaringan kesehatan.
0: Amin.
2: Lan sugeng makaryo.
0: Siap nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih niki Ibu Sri Purnomo, ditunggu lagune nonton wayang saka Ambar Wiranti mengke bakale langsung menemani panjenengan di malam Minggu ini. Nah, kemudian wonten Babe Mus ini request lagune Ulai Rasa nggih, leres siap ditunggu Babe ya, semoga selalu terhibur dan selalu sehat. Amin. Monggo panjenengan sedaya sembade gabungan Tante Jawangi dan Grespol di malam hari ini nggih, saged ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 081555695103 nggih. Saniki langsung wae kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campursari Banyuwangian yang sudah di request kali pendengar tentune. Yang pertama kali ini wonten lagu Didi Kempot Lampu Mati, lan dilanjutke kali Bengawan Sore. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

I sun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Maduro. Rico Magic Ngrungokaken RRI.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan trayek atau rerouting angkutan kota di Malang seiring dengan perkembangan layanan Transjatim. Penataan ini pun dinilai diperlukan supaya angkot dapat berperan sebagai feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Dalam hal ini, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jatim, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan keberadaan Transjatim membuat pola layanan angkutan umum di Malang perlu disesuaikan. Bus nantinya akan diarahkan melayani jalur utama, sedangkan angkot sebagai feeder menjangkau kawasan yang tidak dilalui oleh bus. Menurutnya, perubahan nantinya bukan hanya menyangkut kode angkot, tapi juga trayek hingga nama jalur. Namun, proses ini pun membutuhkan tahap termasuk pendataan dan penataan legalitas armada. Sementara itu, Cito menjelaskan salah satu tahapan awal yang disiapkan adalah stimulus lewat subsidi pajak bagi angkot yang memenuhi persyaratan. Setelah data armada diverifikasi, penataan trayek dapat dilanjutkan. Untuk pelaksanaan rerouting di subkota Malang, nantinya akan mengusulkan rute kepada di subprovinsi Jawa Timur, yang selanjutnya pemerintah Provinsi Jatim akan menyiapkan anggaran dan skema kerjasama dengan pengemudi angkot sebagai feeder. Cito juga menambahkan penataan trayek pun diharapkan membantu kembali permintaan atau demand terhadap angkutan umum, sekaligus mengintegrasikan layanan angkot dengan Transjatim di wilayah Malang. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Ini jan keres pol paling keres pokoke ya pol-polan ning Malang Raya dan kagem panjenengan sing badhe gabungin badhe request lagu kirim salam monggo nggih kula persilahkan panjenengan gawe gabungan ten mriki saged ten telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053 dan sambil menunggu pamireng yang bergabung nggih niki wonten informasi yang mana kemarin ning tanggal 2 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan peringatan iki dadi momentum gawe balik maneh melihat batik itu tidak hanya sebagai produk kerajinan tapi juga sebagai bagian dari perjalanan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sementara itu, wonten pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda ning tahun 2009 yang juga memperkuat posisi batik sebagai salah satu identitas budaya Indonesia ning tingkat internasional. Sejarawan Malang Suwardono menjelaskan, salah satu ciri khas batik yang membedakan dari seni lukis pada umumnya adalah teknik pembuatan menggunakan canting serta pemahaman terhadap makna yang dituangkan lewat motif yang hias. Nah, menurutnya karakter tersebut menjadi salah satu alasan kenapa batik Indonesia iki layak mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya. Selain batik, kemampuan tersebut diantarane mencakup wayang, gamelan, sistem perhitungan, pengerjaan logam, mata uang sendiri, teknologi pelayaran, astronomi, pertanian padi hingga sawah, hingga pemerintahan sing teratur. Di sisi lain, Suwardono menjelaskan kata batik kerap kali dikaitkan dengan kata tik yang berarti menitik atau menetes. Dalam perkembangan nih, istilah iki dikaitno dengan kata ambatik yang dapat dimaknai sebagai kegiatan menggambar atau menulis. Dene yo menjelaskan sejumlah peneliti lama iki yang dilakukan oleh Raufair dan Juinbol mengaitkan istilah batik dengan pembendaharaan kata rumpun bahasa Melayu Polinesia yang tersebar ning Filipin hingga ke Pulauan Fiji. Beberapa istilah iki duweni kemiripan antara lain wonten pantik, patik lan bintik yang berkaitan dengan aktivitas memberi tanda, menulis, menggambar maupun membuat tato. Ning perkembangane teknik membatik iki mengalami perubahan alat yang pada mulanya masyarakat menggunakan kalam semacam lidi gawe gambar atau nulis sebelum kemudian berkembang dadi canting. Penggunaan canting iki memungkinkan pembatik mengambil cairan pewarna atau malam secara lebih praktis sebagaimana fungsi pena yang terus mengalami perkembangan. Nah, sementara kui motif batik pada masa lampau tak hanya berkaitan dengan keindahan visual, tapi motif kain yang digunakan kalangan bangsawan dapat diketahui lewat prasasti, naskah kuno, kakawin maupun kidung, sedangkan motif pada arca peninggalan Hindu-Buddha iki nduweni karakter khusus yang berkaitan dengan filsafat alam kedewaan. Suwardono iki menilai lek keberadaan motif pada masa lalu juga menunjukkan adanya hubungan antara batik dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, munculnya motif batik yang mengangkat ciri khas daerah pada masa saiki dinilai sebagai hal yang wajar. Nah, khusus untuk batik Malang, Suwardono nyebutno diperlukan kesepakatan masyarakat apabila ingin mengembangkan motif yang membawa landasan filsafat religius magis. Nah, menurut iki, penciptaan motif baru berdasarkan lingkungan sekitar tetap dapat dilakukan. Tetapi, jika hendak membawa motif tersebut ke ranah filosofis religius magis, maka perlu dilakukan penggalian terhadap motif kuno yang pernah dikenal masyarakat Malang. Kemudian, gawe wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan Malang, sejumlah motif yang dapat menjadi bahan kajian diantaranya giringsing,
tumpal, parijata, kawung, dan juga jelamprang. Penggalian kembali motif-motif iki dapat kembali menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas batik Malang dengan tetap berpijak pada jejak sejarah dan kebudayaan ning masa lalu. Nah, iku wau nggih informasi soal batik Malang yang ternyata niki lek perlu digali. Ternyata motif kuno iku bernilai filosofis ngeten niku. Dan semoga dengan perayaan Hari Batik yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 kemarin, ini dapat menjadikan kita ya lebih cinta terhadap batik dan dapat menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

Sedaya pamirang semara peringatan Hari Batik Nasional ning Universitas Brawijaya Malang iki yo diisi dengan kegiatan membatik bersama ya yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa. Kegiatan yang digelar di depan gedung Rektorat UB Jumat 2 Oktober 2026 iki tidak hanya menjadi ajang memperingati batik sebagai warisan budaya, tapi juga mengenalkan kembali teknik batik tulis kepada generasi muda. Wonten Ketua Pelaksana Kegiatan Dianingrum Pradikta mengatakan batik tulis iki perlu terus dikenalkan dikarenakan masyarakat itu sekarang lebih banyak mengenal batik cap. Di sisi lain, regenerasi perajin batik menggunakan canting juga menjadi tantangan. Nah, menurut T, kegiatan membatik bersama diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih dekat dengan proses pembuatan batik sekaligus mendorong mereka menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Apa mana desain batik saiki berkembang jadi lebih casual dan sesuai dengan selera generasi muda. Nah, kegiatan iki yoda di bagian dari praktik mahasiswa program studi seni rupa UB dalam pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Dek kene mahasiswa diberi kesempatan gawe mengembangkan motif batik dengan mengangkat sejumlah unsur budaya Nusantara seperti senjata tradisional, permainan tradisional, lan alat transportasi. Dan semoga kegiatan semacam iki dadi media kanggo cak enom, kanggo generasi muda supaya mereka dapat lebih mengenal batik dan juga dapat mencintai batik sebagai warisan budaya Nusantara. Sedaya pamirang gak kerasa waktu berjalan dengan cepat nggih, saat niki waktu menunjukkan hampir jam 8 malam. Waktune Tejo Wangi pamit undur diri dari ruang dengere panjenengan sedaya. Tenang wae, mengke bakale diganti karo wayang semalam suntuk sampai nanti jam enggak cuman sampai jam 12 nggih, tapi nggih sampai subuh. Wow, luar biasa. Spesial menemani panjenengan di malam minggu ini. Matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah bergabung, sudah meramaikan acara Tejo Wangi di hari ini. Mandar mugi dapat menghibur panjenengan sedoyo. Dan saat ini wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tengguhan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun, sayangnya, Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah.
1: Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih.
2: Gimana Dinda gak sedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak.
3: Baginda, supaya Ratu Purbamanah tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan.
2: Tidak, aku tidak mau punya anak angkat.
1: Iya penasihat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak.
2: Baiklah kalau begitu. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda.
0: Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamanah pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamanah melahirkan seorang putri.
1: Putri kita cantik ya, Dinda? Dan kelihatan sangat lucu.
2: Iya, Kanda. Kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak.
1: Iya, Dinda. Putri kita ini manis sekali dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Gimana, Dinda? Setuju tidak?
2: Dinda setuju. Setuju saja, Kanda.
0: Sesaat Raja dan Ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan.
3: Ampun, Baginda. Ini dari rakyat, mengirimkan beraneka hadiah untuk Putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran Putri Baginda.
1: Terima kasih, Paman.
0: Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suartalaya, Ratu Purbamanah, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan.
1: Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah buat putriku ya.
4: Dengan senang hati, Yang Mulia. Segera akan hamba buatkan kalung permintaan, Yang Mulia.
0: Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamanah datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya.
5: Hore! Hore! Hore! Raja Dalam telah datang!
4: Wah, cantik sekali ya Putri Suartalaya itu.
2: Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian,
1: putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak.
2: Ah, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tak mau memakainya.
3: Kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh tak menyangka putri Baginda berbuat seperti itu.
0: Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun berbicara. Suasana hening. Tiba-tiba, Ratu Purbamanah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamanah menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata hingga istana basah

0: tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak.
1: Hah? Apa ini? Ada air! Air! Air!
2: Hah? Tiba-tiba air ini bentuk pawan kecil.
3: Bukan! Bukan! Ini banjir! Banjir! Banjir! Banjir!
1: Banjir! Banjir!
0: Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu, danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian, terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Wati.

0: sana.
1: Ngapa ta wong aku keluar
0: ning arek dina iki kok tenan iki. Pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi pancen tak arep-arep kowe. Tenan. Iso omong sing tenan iki.
1: Diarep-arep piye?
0: Lho, iki mulo nurungono sing tenan aku arep omong sing tenan iki lho.
1: Adate nek omong ora tenan ngono apa?
0: Lho ya tenan ning ora kaya sedina iki engko. Wis.
1: Sajak ngono.
0: Kowe iki anggap mujur kepiye saiki? Aku ki dikandani karo tangga teparo. Oh, jebul tenan aku ya rumangsa pisan. Nek aku ki tokol aku dadi bojomu.
1: Aku ki ngekol kowe to?
0: Iya, buktine wong lanang bendina kon nyambut gawe apa-apa ning omah. Kowe bojone ning pasar ki jek ngopo? Angger aku arep ning pasar ora oleh. Mun aja nganti weruh pasar. Ya tak kuwi weruh pasar ki jek ngopo to?
1: Lha ya nek kowe iki kepengin weruh pasar menyango, kok aku elek-elek iki ngopo?
0: Nah, menyango saiki, wingi. Arep nonton pasare ra oleh, arep nang endi-endi ra oleh. Kepiye ta aku iki?
1: Karo meneh sing jeneng pasar ki ra kudu tontonan to, kok arep tok tonton.
0: Nah, ra ya mesti menging ta kowe. Ra oleh ta? Aku arep nang toko ya ra oleh, jane toko, kono iso teh wong muni. Lah anggap iki aku arep wong nyolong ngono apa piye kok njeto elek iki. Nang toko ki arep nyolong ngono apa piye?
1: Ora karepmu ki piye to? Rumangsaku kowe iki saiki kok kaya golek dalaran ta iki jane piye?
0: Golek dalaran opo mangkel kok aku wong lanang kok rumangsaku kemenangan.

0: tresnaku karo bojo ngono.
1: Heeh, apa meneh iki entuk undangan dina iki karo resepsi. Ora urung kok aku resepsi ya tok nesoni neh. Kaya wingi kae, ngono apa? Aku kurang kepiye to dadi wong lanang ning resepsi kok ora kepeneran kuwi.
0: Ya wis nek aku arep melu, kena ning le dandan ki sing apik.
1: Oh, dadi ming dandan le tok kandhane to. Ya wis kok aku ora apik dandan ono wis.
0: Kuwi malah kon dandani apa ana? Wong tuwa kok malah kon dandani nganti kaya tas cilik.
1: Lah aku kira ya wis wong tuwa to. Mesine ra ana bedane nggo bedinan karo nang pasemuan ngono kira ya sandangane ya beda. Ning dandane kok diwanti-wanti kon sing apik.
0: Apa ngene? Arepe iki ya.
1: Iya, iya.
0: Upamane kowe iki seneng bebetan.
1: Hmm.
0: Kuwi ya di apa? Dipatut ke sing dure ya nganggo ikat
1: ya
0: yur nganggo surjan
1: ini
0: jenenge setelane.
1: Nah
0: aku pake yura nganggo bebet kok yur dure kok nganggo apa kaya nganggo pek
1: diplok gila kena
0: gak ya.
1: Oh ya so tak nganggo ikat nih kita ya lemu nukok ke dembeng kaya
0: anjur aku nganggo apa
1: weh sanggri kelingan ikat mangkel meneh aku weh. Aku arep tuku blangkon dhewe ra oleh. Wis pakne saya tak tukoke. Lah bareng tak anggo sesak. Tak anggo sesak wae aku omong karo kowe ya kowe iso omong neh. Mbokne iki blangkone sesake. Ayo sirahe sing dilongi muni. Iki apa? Apa ya kaya ngono ki bojo kaya ngono kuwi.
0: Sing ngomong ngono kuwi ya kleru.
1: Lho kleru nyatane ora tukoke meh kok sirahe kon ngelongi.
0: Makane apa? Kowe kan tuku dhewe kok ora gelem.
1: Anggone urung weruh.
0: Ngene rong wero, mbok wis rasane nggo iket ya ngapa ta?
1: Ya, cari kon dinas.
0: Kudungan.
1: Kudungan godhong ngono mah.
0: Kudungan nganggo lendangku kae.
1: Weh. Dadi malah aku ki wong lanang ki nganggo lendang ngono apa?
0: Aku yang
1: ora, ya wis aku nganggo sing anu. Nganggo jas wae, ora usah nganggo iket.
0: Nganggo
1: jas kuplukan sarungan.
0: Kowe iki ndek jas kok? Kowe iki
1: ndek jas kok? Oh, ya ora duwe ya. Nyileh, piye opo engko dadak tuku?
0: Ah, ora wae.
1: Piye ngono
0: kok? Tapi anu nganggo kaos tok kowe.
1: Eh, ora ngulu bojo kaya ngono kuwi.
0: Aku ya jengkelke nyandang opo-opo kok ora iso lho wong
1: wis. Ora oleh melu ya, oleh ngono bae ora usah ngulu. Mongso ora sabdi kok nganggo kaos. Oh, apa lek ora.
0: Ora melu ya mahane tak menyang dhewe.
1: Lah bunga kowe ya.
0: Aku mau yo mengke dicak yo ora iso le ngetrape sandangan.
1: Sandangane iki sekalian. Ayo sengko tak nyandang sing apik ya sensor jarik nang wedet surjan.
0: Karo wingi lemu nganti celanamu ki kokean kanji kok kae.
1: Kokean kepiye?
0: Karo le nyetrika ki mujur ora kok malang.
1: Dadi kaya ngono ki ya kurang kepeneran to. Mula tangguh ke mah abut ya tangguh ke. Aku nengangin ke rata mampek banget toh kaya. Oh, jadi kudunya mujur toh kaya.
0: Nah iya.
1: Nek kanjinya dana ya orang oke. Yang kata si jika main kanji sebuntel ke. Dengan tanya setengah kilo kaya.
0: Nek kepengen nganggu sepatu tuku dewe. Orang nganggu sepatuku. Nanti sepatu jinje kakiku kok njurta unggul ke piyere kamu ke.
1: Karepatiku ke serabutan sing sana ya iki ngono. Jadi ya kudu dewe-dewe toh sepatu ya.
0: Ya patute to, patune wong lanang ki ra ya ora kaya ngono kuwi.
1: Ya, iso tuku dhewe. Tos, wis yo resep yo.
0: Saiki
1: dandan sampe lho, la undangan ya iki jarene kok
0: sampe. Dandan ki?
1: Ala kuwi, wis dandan sing cepet.
0: Ya kok ora tak
1: jupuk nang menyang ya.
0: Eh?
1: Betul menyang. Beta wae. Engko.
0: Beta.
1: Ayo kula beta rasa aku darak semua mah.
0: Waduh, mah aku.
1: Tapi ye.
0: Kok beta?
1: Loh numpak, tanggap gue bukan becak ngono piye? Numpak becak, ngono. Wah angel banget omong karo bojo rumah aku ngati-ati aku. Numpak becak.
0: Mlaku wae apa?
1: Mlaku nek 3 dina tekan gone.
0: Mlaku wae.
1: Nang kutho kok mlaku.
0: Engko nek kesleren jajan ngono.
1: Oh malah larung ya kelangan duit. Maaf ya mak kowe ngono kesel tak gendong ngono apa? Wong wis akal banget kowe
0: iki. Eh, tenan.
1: Heeh, mangkat.
0: Ya wis ayo.
1: Kok golek becak ndang ngono.

0: Ada tak ini kyo? Bicak wae kok kaya ora kaya sedina iki kali sepen. Ah, piye mbok ne?
1: Tandane maku wae kok kowe iki ya ora ngguku.
0: Walah, kowe iki rumah saku kok wong kok ngirite ra jamak lho.
1: Entenane ora ana, pokok numpak apa?
0: Ngirit ki ya nganggo mangsan. Nek nang omah ki apa ngeneng mangan apa barang kowe ngirit. Iki wong lelungan ki ra ora bedina to. Wong arep iki kudune montor kok malah maku.
1: Nah, kowe nggawa kendaraan ya mah.
0: Dalek kan gawa lemah iki genah ya ora iso numpak, kok apa?
1: Ora iso ta kowe iki?
0: Ya aku iki iso ngepit barang kuwi.
1: Malah
0: ngepit sedina wingi aku lakon ngepit malah sedina rasa mudun ya mah.
1: Aku ora iso mudun.
0: Ya iso aku iki nganggo pancatan kuwi to.
1: Ane ora iso mudun tak terus ambyur kali.
0: Kuwi apa bejo kok ngono kuwi? Itu para mangkelke nak omongmu kok ngono kuwi?
1: Mangkelke aku ya wong angel kok.
0: Angel.
1: Ngepit ra iso, becak ra ana nesu.
0: Lho nek li ngepit iso, ning barang wis maku kuwi aku arep medhun kuwi le angel. Ngono.
1: Lah mula kuwi nek angele medhun terus anjlok kali.
0: Kowe malah mayar terempuk le medhun ya.
1: Ha iya.
0: Terus jare aku mati jare kowe ijen ngono apa?
1: Ha ijen ya ra apa.
0: Iki jane jelek apa piye to karo aku kuwi?
1: Anjir pasleh.
0: Kowe iki aja banget-banget karo wong lanang lho. Ngeli ngono kowe iki aja tak kukup gak diopo mbiyen kuwi. Heh. Lho tenane ya.
1: Aku ki uwo kok.
0: Lho aja njur uwo. Nek tenane nek ora dadi bojoku tenan kuwi.
1: Heh.
0: Lah kae. Wah, kae becak ta.
1: Kae.
0: Eh, sak.
1: Becak.
0: Sak, aku wis ngundang. Sak,
1: ngundang kok ya.
0: Mriki, mriki.
1: Tanu.
0: Ah. Iya kamu lewang selamu ini mau?
1: Jangan apa, kayak tukangnya beca. Ini artinya ambut jawa apa rata gue?
0: Ambut, ini pak sama kata-katanya keliru kok. Mengundangnya kok keliru ini, ganti keliru gue.
2: Lama sama cak, ngotong-ngotong apa becanya moro? Kang apa gus? Waduh.
1: Yang mana
2: pak? Tukang becanya lah, yono tengere asli nih. Piyaji paudu.
0: Piyaji iki
2: pengerane. Piyaji ngawur wae.
1: Eh mangkat
0: suwe. Ketane nggon piyaji kali mboten niku nggih napa?
2: Tantan, 100 dile.
0: 100 dile ya wong ya padha wae ngono.
2: Piyaji karo Jawa iki siji.
0: Lho, eh pripun nek piyaji pripun pengerane?
2: Lho, nek piyaji gede kempel.
1: Oh.
0: Kok kempel?
2: Arung raup.
1: Amin keset nih ya.
2: Ngoten apa?
0: Zaman itu tukang becak lah. Loh.
2: Kok tukang sih?
0: Loh, tukang becak nih.
2: Wong becak.
0: Oh, nggih, wong becak.
2: Amane iku sing seni.
0: Lah, iki lha kok tenan aku iki agak karo wong becake kok
1: ora ngerti. Ya, ya.
2: Aku dudu wong becake nek omongane kremongan.
0: Wis, saiki omongan kowe mbokne.
2: Tamang becak, wong becak.
0: Oh. Kowe omong aku angel kowe.
1: Tamang ya.
0: Saka duang Jawa.
2: Nek mbetarepke.
0: Ah iya sampean niku. Mboten.
2: Lene omong kali wong wedok suwe-suwe ngatut kil.
0: Ngatut ngatut ya napa?
2: Jarene dimake suwe-suwe manis sing becak ae.
1: Alah.
2: Angre bathuk klapon klobel-bel anduk ngene.
0: Awe bol-bolan anduk kaya ngono kok manis.
1: Lah wong bentuke rungkut ngono kok.
2: Demite. Kok anger wong kepethuk kok trah lho.
0: Nek bisa kok dudu wong kene kok kuwi.
1: Seneng
0: kok. Nek raine ireng kuwi genah dudu wong kene.
1: Kok gawe wong Madura ya.
0: Ayo bangsa wong kono mbuh wetan-wetanan kuwi. Ambon pundi? Jaga.
1: Dudu nek Ambon.
0: Lah kuwi
2: luwih saking Eropa. Antarane piring barang.
0: Boten ya sampean nggih wong lumrah.
2: Nggih wong mriki ning kulite ireng.
0: Nah, nggih.
2: Oh. Sampun mengenai wong ning arep becak kok jek bakule.
0: Iku tegese
2: ya. Nek boten sampean niku kuning ning kuning ping pelang niku napa kowe? Ah. Nek kaya ngoten niku apa ora jeneng panunen? Iya. Sama serik ya men aku kerengan ya wong.
1: Iki nesu. Kowe iki pisan-pisan nesu. Ngono.
0: Sing tak kono suwi sapa?
1: Kowe iku
0: aku tak konsul.
1: Ameng karo wong becak kok ngono wae kok rawani nesoni.
2: Pun tukang becak anu nek rawani krengat.
0: Iki pokoke ngono ki iki apa ki?
1: Anjur pencak.
0: Pencak tangan
2: lho, pencak ijen. jago pencak tau kula kerengan dibutelu.
0: Wah.
2: Umuk ganteng ngiwa ndo ngiwa.
0: Lah semen niku tadine.
2: Ale ra luput. Ah. Ana dene apa?
0: Niki ngoten iki kula niki kalih bojo kula niki.
2: Oh niki bojone ta?
0: Manggep napa iki? Mula karma kok mlung
2: main nang wayang wong.
0: Wayang wong pundi?
2: Dede lho.
0: Dede
2: iki bojo kula.
1: Cek ngawang iki kok.
2: Gajeng tumbasna ta?
1: Sampean niku ra wong becak to, niku kula kan nganyang, kula kan ngeterke nang daleme sapa, Pak?
2: Wedi ta dhewe?
1: Lho kok wedi?
2: Lho kok kan ngeterke niku dhewe
0: mesti. Lho niki sing kula parani niku ado.
2: Ha kok geleng?
0: Lho kok geleng sampean niku?
2: Cetrada kok geleng,
0: iki wong becake rada edan iki.
1: Ora.
0: Amba dene lah anak ketemu wong ki seneng to arep ayon.
2: Aku lah becak ada-ada ya, Ma.
0: Niki nggih mboten adoh banget antarane 3 kilo sange.
2: Oh, Ma.
1: Iki wong ki karepe piye to kuwi?
0: Geleng 12 kilo.
1: Lho wong ki karepe piye? Aku kok ora ngerti lho.
0: Wong becak kok njuk sekilo mandek. Ya sekilo meneh.
2: Lho aku lan ngomong kare mangkel teng pundi?
0: Oh, teng desa Grojokan sewu kuwi to andika. Oh, niku rak ngene kanca kula niku rak mantu niki resepsine.
2: Oh, mboten nek mriku Grojokan sewu to.
0: Ha nggih,
2: mboten.
0: Lho, mboten pripun to?
2: Sekolah to padha semuka. Oh.
1: Mboten, lho niku desa kok.
0: Desa jenenge Grojokan sewu. Desa muka mboten tau mriku.
2: Ajare desa muka nek mertapa teng Grojokan sewu niku
0: rak mboten Grojokan riku.
2: Lho, niku mangke nek sing kene nunggu buta-buta kok ora. Apa ana? Becak kerah buta.
0: Niku mboten. Niku mung desa.
1: Kae male ampun semelang nggih, Kang. Mangke nek tekan mriko terus kula wedangi to, Bu.
2: Wedangi ne ganti njet bubuti. Awang ning janjen diwedangi kuwi lha mok.
0: Kowe tetembungmu ya kleru.
2: Kleru kok pegat, Mang.
1: Mekat.
0: Rumah aku sih bincang main kowe.
1: Ayo dasare ora iso kedep kok kuwi.
0: Apa ulah kok ora iso kedep.
1: Kuwi delon to.
0: Den pun mangke manterke mriko.
2: Apa kedep kowe lapor.
0: Kula kale bojo kula niki nggih.
2: Teng Grojokan sewu niku.
0: Nggih, ning niku desa dadine desa
2: mriko. Bojo samangse no samangse.
0: Lho,
1: becake.
2: Ra kuat ah.
0: Wong awake kaya ngono kok wong
2: lho. Ana ngusung idrim.
1: Oh, malah ngono-ngono
0: iki. Ngarep nek ketu wong idrim ngene tak.
2: Pun iki rembugan sing ora sedara ndagel tenang.
0: Oke, nek wong ngamane apik niku konten niku wong ngoten niku.
2: Nggih, sampean.
0: Kula
2: ajeng teng Grojokan
0: Sewu.
2: Sabji. Sabji ya karo sama layat ya karo sama. Tak perlu ora kandak.
1: Ngeneh.
0: Kuwi wong ora genah kok rumah saku. Lah wong kene iki genahke malah mureng-mureng nggak ngerti genahke.
2: Grojokan Sewu. Nggih. Angge pun kena mawon ning becak kula numing tas dicet lho.
0: Ya apa
2: rajane nggih ming anyar ke nesu.
0: Niki apa wong kang ngene nggih ming becake apike dumuke kang ngono kuwi ya.
1: Oke, wis becake anyar.
2: Sing niku mangke nek tangan sampean kena cat gar samang lho.
0: Lho. Niku darang gawe no mepo.
2: Asik wae iso.
1: Becake.
2: Asik akeh mah iso wae ngetat. Ane ki kudu nunggang kowe rembukan kok.
0: Yo, iya kaya ra angel kok ngono iki.
1: Ah karo kae piye to ning ngetes besake kok teng cloneh ngono kae.
2: Ah mencate mele nemu pojokane kok.
0: Allah ngono sisi karo sisi ora padha. Didremok-dremok ngono kae kok piye. Lha niku mangkon to payane bentar kok.
2: Lah iki sasir kulo.
0: Lha iki kesen ana payane kok.
2: Lah sakniki omong sing kepenak. Sir kodanan apa sir kepanasan.
0: Niku kabeh ora asir kok ana wong niku. Ora kepenak kabeh dilakoni kok.
2: Sir nganggo ya peyot sarung samang.
0: Budho.
1: Aku ki jan marai. Guyake nang kene rumake.
0: Ya sak jenenge wong becak ya akeh iki
2: tetep. Ate napa ning akeh wong nunggang sekisah akeh lure kan tuku monta.
0: Oh, monta. Jareng dhewe to. Tadi ini kok payahnya deket ini kok dereng
2: dia. Aku lah yang payahan sekwesi.
0: Wah.
2: Loh si dati mbak teh.
0: Loh langge.
2: Loh si dati mbak teh.
1: Takone ana lampune
0: ora. Ora sida ndak dak. Lho niki mangke mbok menawa tekan riko nganti bengi, iku ten lampune mboten kok ben ditrap. Becake niku. Lampune.
2: Apa perlu ndak lampu ngopo?
0: Lah mangke nek tekan riko peteng.
2: Lho, apa tenge dawel ora?
0: Lho, sing ora sinten?
2: Mangke ra, kula ra liwat nggen dalan sing nganggo dian niku to.
0: Arep pola iki wong iki. Iku teng desa ya niku mangke.
2: Lah iki menapa desa milih sing kota-kota niku kok.
0: Lah wong sarti kok kon milih iki kepriye niku.
2: Lah sampe yo mlebut.
0: Lah kok mlebut.
2: Turu melemi nang desa yo menyang. Wah. Ben gelem kan kota mabon.
0: Lah apa ya.
1: Lah wong njur kon milih.
2: Ya pun mangke iki gampang.
0: Kalau mboten nganti rega peteng niku mboten iki mangke antarané serah.
1: Pun sampean niku njaluke pinter.
2: Ten rejekan niku. Kula niku wong mayar. Kula niku uga tukang becak ning nyok-nyoke niku sosial.
0: Wah,
2: ora dibayar ya kena. Dibayar. Kula paturke to tukang mikir slamung kula niku. Ora men tukang becak. Alek-alekan lho.
0: Ya, ana
2: mana. Tapi ya, tukang becake katoke prajuritan.
0: Ge apik.
2: Lho, apa ora kaya Sri Kandi ajar mana? Nah, ngono.
0: Iso kaya duwene mung kuwe.
2: Langke. Piye ta?
0: Pone ge ning ge nganggo opah. Sampeyan wong sampeyan ya wong buruk. Golek gawean nggih to. Kula ya cukup kebutuhan kula niku ya nganggo rukun pripun carane. Pinten mula kula iki takon mangke iki tekan rika yo pinten.
2: Lha niku kula ra ngelangel. Padha kepenake.
0: Lah,
2: sampeyan niku anggere ngeteni.
0: Lah saya kan
2: wong sama mangke ngekeki sing akeh dhewe niku kula wis
0: seneng. Ketok le seduluran tenang.
2: Kula niku ora pokoke becak, pokok golek sedulur.
1: Oh, nggih.
2: Ana becak kuwi ora teng srantil.
0: Kok teng srantil mergo
2: mboten ketiwa becak gen kuwi pengilan tak kei.
0: Wah,
2: jungkat. Ngandu.
0: Niku kangge penumpang apa kangge
2: sampeyan nunggang keri tanengke wae.
1: Oh. Jenenge wong melek niku.
2: Lha langke lah.
1: Ana
2: sampeyan ngerti nek iki kulae ta? Bisa ngrasake dadi wong milik.
0: Oh, mboten.
2: Lha aneh mboten kula
0: dialin sampean niku angel, Bun.
2: Bun niki teng Gusti.
0: Nek sampean niku teng anu, teng griya sampean, teng omah sampean.
2: Wedi.
0: Lah nggih omah to? Sampean nggih omah to?
2: Lho. Dilpang nika.
0: Oh, dadi sampe ngebok.
2: Kan ale ragu-ragu.
0: Nggih, Bun.
2: Potrek lah.
0: Lho,
2: rebuwe.
0: Oh, niki to putra ke?
2: Darane kula tukang becak ning ugal-ugalan. Ngerti peraturan.
0: Wah, lah kok putrake kok sirahe loro?
2: Angger dicetet kok gedhek
0: kok. Oh. Dadi ning ngene iki ya pun kanggo.
2: Napa?
0: Niki kanggo gerer bias iki kanggo.
2: Kanggo.
0: Wah.
2: Wong niku rebes
1: blok iki. Kok malah ming ngomong wae iki jane ning engko selak
2: kentekan
1: jan. Oh, jane kok ya.
0: Galere. Tapi sih ngoten to kula le takon sampean niku apa omah iki ya ndek keluarga, ndek anak.
2: Pun duwe, pun bapake. Pun gelem nggih.
0: Nggih,
2: karo kabeh. Pun nggih, kula tak adus.
0: Nggih, pun.
2: Kula tak adus.
1: Kok ndak adus dhisik?
2: Lho, sampean yo macak, masan aku macak arep resepsi ngeterke nomor
1: resepsi. Oh, nek kesuwen sampean.
0: Oh, ya ben nek ngono
2: karepe yo. Pintari mangke mangkondo, becake kula mangke tak gelem riko.
0: Oh, karepe yo ngajeni karo penumpang.
2: Oke. Santai
0: santai
1: apik. Ala tong pundi?
2: Lah ana mentang sendang gila antarane limang pas.
0: Wah. Ya baru kok iso parane wae dong lar padu.
2: Samang wis kedadian ampun ngomong mawon.
0: Nek ngomong iki ora nggih kepenak.
2: Kepenake nggih manut kula
0: waduh. Boten nggih mun adus kalen niku mawon lak anu niku kula niku pun. Ah, pun
2: niku dendane ngombe-ngombe niku.
1: Lho, ngombe napa?
2: Kayak keluarga hantar kan gelap.
0: Ngomong-ngomong di sini.
1: Ngomong banget ya rumah
0: saya. Karena itu ya orang lomo apa-apa. Dinaik ya nih.
1: Ngomong, ini jute bengkerok kong lo kok le.
0: Ini lah, bengkerok mawar. Oke, pun bih.
2: Lho, kok witan pun di?
0: Lho, diter ke?
2: Nambal cike.
1: Wah?
0: Ini ke rumah saya aku betah oleh pop. Kalau betah, betul apa-apa bane?
2: Buri gempat kelamin gedruk. Nambal suwe tak jambe lah. Kuasa jambe. Mare mare, becak mare mare mare mare.
0: Niki lakune men mangke mboten nganti sak jam monggo.
2: Pun pokoke niku ra nganggo urusan jam tak tekane.
1: Lho,
2: iki ya ben lak dinteni mangke.
1: Mboten napa
2: kok. Dene apa lan nambal iki?
0: Barat. Nggih, ditambalin.
1: Jan rewel banget iki.
0: Wah, aneh yo. Kowe aneh yo nggo alap dhewe ngono kok. Kowe lah ya wasit saiki ngiso.
1: Alate apa kuwi?
0: Ora sambingkel wan iki. Lho aku juga barang gede. Kowe
1: amin kok pukul besi
0: to. Iki apa dicotok.
2: Pan iki rime ra makan e.
0: Lho, jare muni nampal kok nggon rem sing dandane iki piye lho.
1: Wis niane bae apa, Pak?
2: Liane-liane aku wis gelem liane-liane mok
1: asaman yo jelek.
2: Sing wis ditar mentra-mentre. Lah, wis ditar yo ben gak debel tajar kowe kok.
0: Sama ya dinaikin mencelamet itu ya gelap.
1: Kau beta kan jokong
2: ini kan joko kesehatan.
0: Kau nabes itu dituruti ini nambal ban.
2: Nabesnya tanggungan kula.
0: Bareng nambal ban rakyat
1: tak. Pernah mau berim.
2: Lagi ini kan kurang ngebobe bantil.
0: Lagi pun lagi kumpul.
2: Kurang mangke sike.
0: Loh, niku ora sariane gampang nggih gampang ngoten kok.
2: Lah ya pek apa nganggo pentil ora to?
0: Lho ya nganggo iki kon jero.
2: Iki mi wong nunggang kok
0: wah, wah, wah. Kau sama yo pantil mah aku tulanan loh ya
1: cari. Wah,
0: boleh dikumpul mana?
2: Besok payon pisan kok repot banget.
0: Aku kebiasaan orang kok kumpul yang mahal. Yo.
1: Wah, kau saya gede mah
2: betengnya sih besok. Besok sama niku tas sekolah gitu tas.
0: Agak sekolah
2: nyaru uang ngawur wae.
0: Sama kan dekat mamane terus ya.
2: Ngadak pentung kota.
0: Aja.
1: Ajene romang kekat mau kok perno-perno wae ora
0: sewe. Lha niku aja dadi godho iki.
2: Kuwi nembe cak setahun. Langgengin perkara kuwi namun godho.
0: Kerep menang perkara wae kok.
1: Perampung dereng.
2: Pun.
1: Pon,
2: ini pun apa? Pon, ini tak tebani sih, wong tak berkeremisan. Pon, ini raja ganggu pian lho.
1: Wah, ini bosanan pian kok.
2: Bosanan gimana ngeyep dong.
1: Ganti lah kok,
2: Pak. Lalu sama ya lucu.
0: Ya, sekuntraknya oleh DMB tadi tolong dinom, Pak. Itu kan goreng, Pak.
2: Loh, ini kuman dong, gak ruang lho.
0: Hahaha. Orang ngedek-degi kau menunggu.
2: Bisa kok papat limon itu lho.
0: Ya,
2: sama ini aku lampir ke nggosek.
0: Ya. Wah, kok gak lampir ke pripon?
2: Bakuran juga sarung.
0: Loh,
2: makanya pun bayi ini maupun. Lemak. Acem ya.
0: Wah,
2: mau main pundi, omai. Cukup sama orang becaci, kula masuk angin.
1: Omai pundi.
2: Pundi, terus sama tanggungnya.
1: Loh.
0: Wah, ini gue patahkan dewe, cari kosong. Becak kita sama gue terus mah.
2: Iya, pun tak pun.
0: Oke,
2: numpak niku.
0: Mangga tekan di kok, kula juga ngerti kali sampeyan. Pun mangga ngetek nih.
2: Pun tak kayak numpak.
0: Nangke.
2: Pak,
0: kok salah si disike? Loh, kok salah
2: si disike? Bareng-bareng, sing kiwa ora kuat deh.
0: Loh, ini kudu bareng kok ke pripun toh?
2: Kok sama Melayu?
0: Loh, kalau mau gak jalan Melayu.
2: Bener.
0: Kuat buatan toh, tenang ini kuat buatan
2: pupung. Jelak, kempal ini
0: gelip. Nah, aku anjir gak kempal
2: ini. Kempal ini gejot, sepang loro ora kuat.
0: Tahu loh, kalau ini pun.
2: Munggah nak mengumuman. Empleng
0: nangge
2: tahu kula kongkrus
0: nggih
2: bisa munggah Gunung Merapi buat sama
0: gua boten wonten
2: mantu ngadek
0: ora kuat Gunung
1: Merapi
0: omong sing aneh-aneh rumah aku sing ora ketemu akal lho
1: karo kok ya mau kok golek becakku kuwi to Pak
0: lah nang ngene kuwi
2: mah lho aku nek digetuni
0: wis aja omong sing werna-werna
2: sing ikhlas
0: Pon,
2: pon, angkat ni pon.
0: Ya,
2: aku kau tengah pe.
1: Pon, alon dong ye.
0: Alon mawon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Jeng kenceng lah mau kerjaan ke mbak nih.
1: Aku ya wedi.
0: Kepiye kon jeglungan barang ya mah di banter ke.
1: Mak e tono watu semono gedene ya njur ditumbuk wae ngono.
0: Kok watu ki rak tegese mau barang mati to.
2: Candle green den.
0: Loh.
1: Iker mondak mandek wae.
0: Awe terus niki tesih adoh ya sampeyan. Lho,
2: kula niki ngeting leren gelem mboten.
1: Oh, nggih pun larang sih lo mawon.
0: Oke iki wong becak wedi karo sing becak ya gak wedi iki. Wong koyo ngono.
1: Kuwi ya golek becak kok ngono.
2: Lah menawi niki mung brengos templekan kok dalan.
0: Eh ya iki kudu dimom.
2: Oke.
0: Nggih, sing napa malih?
2: Wah, minggahe ndedreng.
1: Apripun?
2: Ben napa sik gendhot samang?
0: Kami buat nonton samaan wong kene iki bayar gelem kok.
2: Gelem ampun wong kancane ampun soal keuangan.
0: Eh, ya samaan ampun umum wae didoe kempole. Meniki opo ampun semelang. Munggah kaya ngene yo laran.
1: Asih ngombe dhisik napa pripun?
0: Ngombe kalian niku.
1: Kuwi kok ya.
0: Apa yo nawani orang wong dodol
1: kok. Ya kan golek dhewe kan.
0: Kenapa?
2: Golek lapangan sing rada sembar.
0: Loh, asal gitu?
2: Neter kabih dedian.
1: Tapi
0: ini golongan ini serik. Aku nyuara-nyuara mawar.
1: Aku ini ya cok anu sembrono toh.
2: Aku ini tukang besar ini aku pengumbennya mesti kalen.
0: Iya.
2: Ampun ngoten.
0: Kenapa ngoten? Jangan lupa ya, wong becak kok ini kan ganti becak kuwi.
2: Kulon itu bisa nyuming di laku.
0: Lha sing apa?
2: Kula niku sampeyan ngliwati regol gedhe wae mboten.
1: Lho.
2: Omah tingkat papat lho.
0: Oh, lor dalan lho.
2: Iku bene bapak kula.
1: Lho,
2: dadi mboten mingku sembarangan wong timbre.
0: Lho, gen regol
2: niku laku.
0: Gen regol niku lho.
2: Lho, bab nika wong ini bapakne sing nyok bisa kula.
0: Oh, agen sampeyan ya budine kali niku.
2: Awe mburine.
0: Oh, burine
2: wong buk wau.
0: Oh, kang buk jaket korejo ngono kaca wau.
2: Ha, ngulon titik.
0: Lho. Ngulon titik.
2: Nggih.
0: Napa omah limasang sedine ya?
2: Sing cete biru.
0: Ta nggih.
2: Burine.
0: Burine. Lho, burine nek kobong kok. Burine nek ora daratan ta?
2: Ha nggih, ngriku niku.
1: Oh, ora daratan ta?
0: Mula bener karo sing duwe kuwi.
1: Wong keri raja mak ya.
0: Iya.
2: Pun lenggah iku sing jen.
0: Iki ampun mang utek-utek mawon bane niku.
2: Kulo nggih sarapan to.
0: Sarapan sarapan pundi nggih?
2: Ora manut. Lho sampean boten kula
0: nggih
2: oleh betake kanca wedok.
1: Wah, gawatan.
0: Go dhewe ta.
2: Ta. Gudet.
0: Wah, gudet waduh.
2: Tempone wis pengen.
0: Tempone wis metu wulune ngono tempe pirang dina kuwi. Wah niku tempe ta niku?
2: Tempe turunan jamur.
1: Aja tak rurui tau kok nek srek atine lho. Wong lesone ra jamak ngono.
2: Ngene bojo kula nek masak to ngeten iki.
0: Oh,
2: sambel bawang.
0: Ae niku pun pinter ngeten ya.
2: Mang Slisa masak mon bojo kula nu dereng dangu kok, Den.
0: Oh, napa?
2: Agren wayang uwong kok,
0: bojo kula. Wah, wayang uwong iki ora tau masak to?
2: Mboten, griyen kesenian.
0: Oh. Ya nek sampean niku wane nggih seni. Bojo kula. Lah sampean dede.
2: Dede kula nggih tetep.
0: Lah kok iso ora restoran nek kene? Oh,
2: nggih.
0: Aku iso
2: tak buka sampean. Toko.
0: Oh, buka toko lho.
1: Toko ta?
2: Buka nu ya manut sing duwe esuk ya gelem.
1: Iki wong iki ta nek diruwake omongane iki piye to, Pak?
0: Ya semene wing apa waton di yoi wae ku yo ora ora pati genah ngono.
2: Ngono nggih, yen buka toko.
0: Oh,
2: wonten wong butuh kaos ya. Kecet lah tuh kok.
0: Aku ini dikisi ke dikongkong, gue rabu kak toko.
2: Nanti?
0: Memilih opah.
2: Masuk seni ya.
0: Loh, seni?
2: Gak yang uang.
0: Anu paling apa nih?
2: Pergiwa.
0: Weh.
2: Pergiwa itu nawaknya silek.
0: Anu.
2: Gak usah bawaannya silek. Dia nyanya. Ajar mana
0: nih? Oh. Oh, suri kandri.
2: Dia. Tengok mah ajar mana kena kulai. Weh.
1: Kalian dia menang mawan.
2: Menang mawan lah, bojo.
0: Ngerak.
2: Batonan lega to.
0: Yo kena yang panah nih wani.
2: Batonan ini tunjung uang.
1: Oh. Rumah tak aneh-aneh wae.
0: Kang ngajak.
1: Rasa di wilayah.
0: Pun wilayah aku malah.
1: Lah
0: nek pun mangke dipangan mangke malih.
2: Ah iya nek medun segar.
0: Ya manut ae. Lah kepenake mawon kok.
1: Pun sing ngombe dhisik ah. Kepenake sampean lah kula niku selak perlu.
2: Lah kene ke pun diampet mawon.
1: Nek kepiye ta iki?
2: Nek guru kula ampun tergesa-gesa.
1: Awak resepsi aja ra entuk.
2: Nek kebadet nunggang becak kula tenang lah. Tenanglah, segarlah. Jangan menusu-nusu.
1: Kan wangi anu ya, Pak.
2: Pak sama ora kesedot tergandeng ora gerakat to.
0: Lha sampe yo malah mang tengah-tengah.
2: Aku mesti menang dalan.
0: Menang dalan iku menang truk ngono sampean kok.
2: Kepepet kecandel mesti truk kula minggat, Pak.
0: Lha kula
2: terus.
0: Oh, iya ora nyemlangi.
2: Kami disetip to.
0: Wong musuh to kok
2: ngene. Mangke sampean rame disetip.
0: Setip napa?
2: Ban karo aspal.
0: Ya, gua ora ngedeg-degi kok.
2: Kletes.
0: Nek kula mboten pun biasa kok. Lah saya menyu wae oleh nang kendaraan
1: mana. Nek dalane geglong-geglong niku mbok rada anu minggir golek dalan sing apik ngoten.
2: Nek bojo kula pian senian bayang wong tenan.
0: Lah ngene iki bab petak njur bojo meneh lho. Are tekan karo
2: ning untune nggih arang kaya kagungane niku.
0: Lah kok
2: bojo samane untune nggih arang to? Ning mesti wani karo wong ana.
0: Lah yang mani
2: yo ngenyak terus ya kaya kula. Nggih to. Pak tukok kodol.
0: Kowe nggih mak tukok
2: nggih. Lah bojone.
0: Lah nggih.
2: Andeng kuwi men tukang betak saking nggih men nemu badal dol lungsuran.
0: Oh,
2: badal dol lungsuran niku men kula kae lempung Pak.
1: Iya, Pak. Wong ora.
2: Niki kan nggih ora ngerti kok. Mbok ngerti rupane aku iki putih ta, Pak?
0: Putih. Lho kok mboten ngerti rupane niku pripun apa peteng apa pripun?
1: Oh.
0: Ayo ben mampu nek wong gelem dipae yo ora weruh
1: ngono ya.
0: Weh, ngaten. Dadi nggih mriku nggih percaya mawon.
2: Ya, kula kuwi melu kula nu nggih ming lantaran becak niki.
0: Weh,
2: mula becane tulisane rak siji dhewe ta kale becak-becak
0: nggih.
2: Becak menjadi saksi.
0: Lho, tulisane niku
1: kok menjadi saksi.
0: Oh, napa wae kanggo sesi kan.
2: Saksine entuk bojo kula niku.
1: Oh.
2: Tapi dia pecuklannya kan bayang wong
0: nah,
2: dia bubar kari dewe.
0: Loh kok kari dewe?
2: Ah, metoni kari dewe.
0: Oh,
2: lah ngono yo ora nggo kanca pecuklan mulai main iki.
0: Bayang wong ora nggo kanca.
1: Niku
0: lek main teng pundi? Teng panggung apa teng pendopo?
2: Oh, nek bojoku di sekarep wale main. Main rombongan kena teng ngarep warung-warung niku nggo kena. Wis teng kerut parep teng ngarep warung niku. Lah kepetengan ijen ngundang kon kan kula nangter nggih.
0: Nangter nggih.
2: Nggih rika menomong wah kula le dandan ketutu ya tutul dhewe. Kula yen yen ngejari.
0: Ngejari piro? Becak iki.
2: Mboten ngomongke bab seni to.
0: Oh, nggih.
2: Okay. Niku dadi pecobaan iki. Kula tunggu bapakne
1: teng. Kok omong wae ora ge.
2: Wong gak
0: nggih
2: nggih. Oh, lali kula enggak.
0: Silapa
2: tekan
0: apa ya
2: gangga
0: ayo wah
2: pon medun sikik to Kang medun
0: lho
2: nyurung semono e
0: aduh lah wong semene kok nyurung
2: kula ya mlaku
0: wah ana lokare mlaku malah karo numpak iki lah
2: iku pancen kula gawe jaga kesehatan
0: wah ane wae sampean mawon sing medun jek nyurung kula kok medun kuwi
2: ha jenenge Latil.
0: Ya, kula niki bayar ya,
2: Mas. Bayar kok endi? Urung ana nyatane
0: kok.
1: Kok utange baline apa?
2: Yo, Bu Dawi.
0: Yo.

0: istirahat teng mriki sik glemset.
1: Lah nek pun mangke malah cukup.
0: Iki nek terus sing pun wingi lor niku digebuk.
1: Sing digebuk napa?
0: Sing nunggang.
1: Ya pitakan
0: ana sampean gelem laku dampiak-dampiak bareng kula ya aman.
1: Zaman niku wong wis tekan riko tekan riki bareng wis arep tekan mangedeg-degi.
0: Lho ngriku niku ganjaratan niku.
1: Lho ganjaratan sajeke ora tau apa-apane kok mriku aman kok.
0: Angker okah kerene.
1: Lah ameng kere wae.
2: Ameng niku cukup digawe mangke.
0: Kula niku jaga dhewe
1: rombongan kok.
0: Pisan dine geblawok tenan nek Den.
1: Lha pripun?
0: Adoh banget boyok kula slak pegel banget.
1: Adoh banget wong le numpak karo lemaku kalau aku maku ngono.
0: Niku wonten desak melih kula. Oper kene.
1: Aduh mbek iki kile barang wis tekan kene iki. Wong mau nang kono wae becak liyane ya meneng.
2: Ora karo meneng kok lek makine ra jamak iki
1: ngopo to kuwi? Lah kuwi ya jenenge wis wong umuk wae.
2: Nganti kaya wong bagus-bagus kok.
1: Wong menyanyang sing ora tayang
0: kok. Tukang becak iki nganggo jam jutran to.
1: Lho, ane entuk niku ora nggih jenenge.
0: Niki lho jam sing istimewa.
1: Kaya kat mau kok ora krungu suarane iki niku urip no mati to.
0: Lah sing jam ajek niku nggih. Tunggu terus.
1: Wah. Wow. Ini gue jam, kaya jam mati kok.
0: Niki sanji sabak. Ikut tuku ngelanggar jam 10 mantar yang tahu.
1: Oh,
0: tunggu terus.
1: Aku jenenge jam malah sing ajek.
0: Teman-teman.
1: Angge.
0: Setia.
1: Jadi nek nek ditakoni wong sak wayah-wayah yo jam 09.
0: Awang takone ning kali arep karo ora to. Jam pinten Kang 09?
1: Oh, ayo sumbare ya apa.
0: Ya lagi ana meni. Ya napa engke akeh mantakon liyane kula. Nek sampean ora seneng ayo semi kerengan.
1: Ngono. Oh, wong gedhokane kok
2: apa sih kerengan yo piye lho.
1: Iki wong iki kira-kira apa ya seneng kerengan opo?
2: Taune.
1: Iya, ini kerengan ini tidak tahu menang nak ngomong.
0: Loh, kenapa menang?
1: Ya memang umok.
2: Senang nantang, ini nak ditenani.
1: Ya, rawang.
0: Hati malam, kawan. Malam. Yang ini dikandungi, rada merengut, ngerti, menyerah.
1: Ya. Kodohan ini, umatnya gemeng lari nih, kau. Pedul di Timawon, aku nanti tekan gini.
0: Mangke tengriku, tuh.
1: Mangke ini, kalau mangke, aku mau tanya Riki, yang pernah itu kan beli Riko, mangke.
0: Disin, sama antara ini. Ning desa, abang ini sama nu yang di sepur.
1: Kok kula kok di sepur wong kok di sepur
0: resati nak nunggang sepur aku tok gedawan.
1: Lah utawa anyar medal pundi?
0: Den kok kula to nek nggih ewor itu.
1: Lah,
0: sepur nang cekul.
1: Kula niki lho mboten wani kok samane.
0: Mboten ki, Den.
2: Wis wae. Lah
1: kula rada
2: kan
0: sanuru karo kayune.
1: Lah ora yen
0: ya kok niki. Kan kan gede.
1: Eh,
0: entuk mampu.
1: Yo pencok samane ku wong
2: kena iki. Saru banget.
1: Lah yo kok dikongkon malah.
0: Iya.
1: Apa ana wong sarji kanjer kan ngemis dhisik iki lak ya. Agak akale kono kuwi kok.
2: Kon mangke men kula kei duit mang jajan
1: ngoten. Ah, sedene mangke opahe becakan. Mboten mawon.
0: Nek ngoten nantene tungan.
1: Ah mangke anu babar pisan dirembuk. Mangke kira-kira baline pripun? Aduh to ya
0: mesti. Aduh aduh tak iki mbake sapa?
1: Oh, dadi sampean.
0: Biasane kula e.
1: Oh, sampean
0: boten. Pun pas to.
1: Dadi 200 iki bojone nek iki rong mule 200.
0: Wong mantul mang iki mangke anu.
1: Nggih, akeh pun sak niki.
0: Mbok sampe nae mawon mangku sama ora.
1: Oh, mangke baline mboten ngenteni sampean.
0: Pun mboten.
1: Nggih.
0: Aku teng mriki mangke ya wedi.
1: Kok wedi kepripun to?
0: Dene sing dadi ngandani bojo sama ya ma.
1: Kamu bojoku
0: wae nek kurang ngenteni yo mate. Bengi niku wonten kancane ora ketang siji ya kepiye meneh. Lah tau-tau dhewe ra cuti.
1: Oh, nggih pun. Pun sak nangan mawon nek mangke mboten gelem ngenteni.
2: Bayari wae.
1: Ayo bayar.
0: Kalem mangke udan kok niki.
1: Ayo wong mayar kok iki
2: mawon ya. Ya ditanya.
1: Wis aketan ku patusan iki. Iya,
2: iya.
1: Enggak, enggak, Pak, enggak. 100.
0: Ngeta apa kali ini? Lelang kita?
1: Ngeta apa? Para rambut? Ini karpe emoh. Ini karpe emoh dibayar.
2: Oh, renyati hati nyape.
1: Aku sedulur.
0: Kuih apa? Satu sekian ngeta apa?
2: Oh iya, semalahan.
0: Keringetnya kaya ini, status ini gak apa? Kelawar lo tak? Dapatnya 600.
1: Oh, kurang.
0: Gak nangka. Kalau gratis tak?
1: Nah, okay. Oh iya bener ada kono to kene.
2: Ya wis nyanya dindi selawe.
1: Tambah selawe. Satu selawe nek
0: lho. Darane aku ki gumon duwe selawe barang ki.
1: Kok gumon?
0: Desa apa selawe karo satus ki?
1: Niki satu selawe to.
0: Wong kuno banget ki.
1: Lho sampean wae ping njaluk duwit demoka dhewe. Ani ra wepun oka to.
0: Amo. Darane mon goblok aku.
2: Lah wong adate niku nek mriki mung 75
1: ae lah. Biar ngopo tak asem pentak. Biar pentak apa ngopo tak.
2: Mangke dhisik.
1: Omah tak. Mone ora ngedhek. Kau pamane arep pentak karo aku kok oleh madhep kok mrono.
2: Pak njer
1: iki. Wah. Heh.
0: Gelem mboten kanepe.
1: Lho, ya kanepe mbok nang ngono.
2: Iya kanepe kira meneh
1: kok. Wah, adate iki yo. Adate mame 75.
2: Lah mulaku kuwi kok
0: njer. 75 niku ra gak duwe perjanjian ten.
1: Oh, anggih.
0: Ampun sama nganggo untu, Mas.
1: Lho, panjen nggo untu
2: barang. Lah iki timbangane ramenya dindi selawe menan.
1: Eh, pun satu-satu.
0: Kok ya wong ngemis tartil-tartil.
1: Iki wong mbetah lho duwe tenan lho
0: padha wong meten mak kula kandhake kampung lho.
1: Lho, kok gak ada kampung.
0: Mengina.
1: Mengina pripun iki ponoka lho pun
0: men pindho kali abate. Anu, paleken.
1: Nah. Kula niku ora tege nyepareke.
2: Iki
1: malah wis tikel ping pindho timbang padatan.
0: Padatane apa sama ta betak kula?
1: Lho dede sampean.
0: Lah sing mbetak liyane kula nika.
1: Kok ngono anange
0: menika mau sing demenake nika nika lho sing jenenge becak sing tete ijo nika, sing jenenge ngreni nika.
1: Ngreni
0: dene kok ana wonten wong mlaku mon kene nunggang kene. Ya ya ora nganggoban.
1: Oh, ora nganggoban.
0: Becake meh pelah tok.
1: Ah, ya jaman. Dadi kotak-kotak. Ya pun iki pun kathah lho. 150 niki pun kathah 150. 150 niki pun kathah nggo.
0: Mboten. Nek samang ora nuruti apa sing dadi bilamana?
1: Kok nuruti bilamana apa?
0: Ora nuruti bilamana kerengan. Saya ini tidak belerang.
1: Tidak belerang ya apa tegese?
0: Belerang.
1: Iki wong ngene iki ora kena dikalahi kok, Dek.
2: Piye iki?
0: Apakah
1: kita katone wong arep nek kata iki beta sing nanti tikel opah ping pindho kok ora ditampa.
2: Tapi emang
0: ini pernah mengijak.
1: Mengisak apa?
0: Telur.
1: Oh, mengisak telur wae kok.
0: Jangan dihina banget-banget.
1: Oh. Wes.
0: Omongnya pertama kepripun?
1: Lho, omongnya kuwi ra ya
0: dandane. Keturunan teng lincah.
1: Oh, nggih.
0: Ana penumpang.
1: Lah nggih.
0: Kuwi wis menang mawon. Lah nyekel 6 kilo.
1: Lah nggih nek kuwi nak butuh kalau sampean niku kula undang.
0: Lah nggih.
1: Sama wong beta.
0: Angke.
1: Dandane pripun sampean?
0: Angundang lah rada cocok karo keadaan pun.
1: Kok ora cocok yen pundi? Sing ben cocok
0: samang muni piye?
1: Pira kene tekan gone sing arep tak parani?
0: Mayar kula niku.
1: Lah nggih,
0: mbayar sing akeh dhewe.
1: Lah napa semanten iki mboten akeh? Kalih padatan pun tiga pindho.
0: Ben niku.
1: 150
0: kalah akeh karo 200.
1: Lah nggih mawon kok.
0: Lah kula ora akeh dhewe
1: ta. Ya timbang arame mbokne, tambahi 200. Isin wong wis
0: ngomong 200.
1: Ngomong
0: tambah karo 500.
1: Kok malah karo 5.
0: Nggih, karo sing akeh dhewe sama berpikir.
1: Lho kok berpikir?
0: Mikir.
1: Niku dhewe sing akeh dhewe iki pun akeh ta niki?
0: Ana emok.
1: Oh, hari iki tegese wong emok dibayar duit, ning arep ngegongke iki dianggep aku wong jeh-jeh wae ta.
0: Lah jeng pripun?
1: Jeng pripun wong ngajeng apa?
0: Iya,
1: arep ngopo? Kok maju lak dupak, ya maju, maju.
2: Panenono wis.
1: Pak, mundur wae ngono ta ya, Ben?
0: Ora maju.
1: Ayo, maju adine. Dupak bathuke tenan, Ben.
0: Sampai ta sing ngejak kerengan.
1: Lho, sampeyan sing ngejak kerengan kok. Wong jane iki ngoten mawon. Kula ya ora trimo sampean kaya kota niku.
0: Kula ya ora trimo.
1: Nek ora trimo sakniki wonten sing wajib.
0: Anten ah.
1: Sakniki dipasrahke sing wajib mawon.
0: Niki berdua.
1: Tengah lurae.
0: Berdua.
1: Kok berdua piye, Pak?
0: Wong loro.
1: Lah nggih.
2: Oh, aku ra entuk melek.
0: Yo mau.
1: Bertelu.
0: Bertelu ki apa, Pak?
1: Kon jare bertelu.
0: Bertelu ki rampung.
1: Pun, sampean nang ngene dadi wong ciloko tenan, Saman.
0: Saiki
1: saiki iki apa? Saiki wong becak dikapokke tenan kok. Wis saiki jane kelurahan wae. Ayo, nek kelurahan karo aku.
2: Ben diadili.
1: Kok nunggang aku lho. Lho kok ora bayar men.
0: Mboten niki perlu ecek.
1: Oi, wah apik iki dadi numpak meneh mbok nek, numpak meneh.
2: Oh, iki mah kon becak meneh.
1: Oh, nek kelurahan.
0: Kota bener ke jurang.
1: Yo, wis mulih. Wis mulih, wis mulih.
2: Jan wong gendeng tenan kok sampe
1: tak kok. Dasare ya semua mungsuhane selasa numpak,
2: Ben. Tak mlaku wae.
1: Ben, mlaku. Ayo. Ayo disurung, becake.
0: Wah, wong arep kepiye kok ngene iki.
1: Yo, Ben, wis ra iso sampe yo, Ben.

0: punten menika derengar pas Pak Lurah. Oh.
1: Sampun. Sanes.
2: Oh, monggo, monggo.
0: Mriki, nang mriki.
3: Wah, kula nyuwun punten kula sanes wilayah mriki Pak Lurah. Wah, iki.
1: Oh,
3: ade keperluan
1: menapa kok kula mriki ora dianggo, ora dikaget kok.
3: Oh.
1: Dereng ati semerup kok ya, ditarik dereng semerup.
3: Dereng menawi wilayah mriki kula ngertos.
1: Pilihan saya pun di.
3: Wah, sangeng dusun Karang Asem.
1: Oh.
3: Kira-kira itu lah, namun kita nggak dusun kalau begini.
1: Ya, kersani pun?
3: Senes wilayah begini.
1: Oh, kersani pun badai.
3: Wah, kalau menikah, kalian kocok stream ini loh, badai medayoh, badai resepsi begini pun.
1: Oh.
3: Ini buat tentu tuang ini pun resepsi, malah wah, ribet untuk mergi.
1: Loh, menopo, apa menopo?
3: Tabrakan? Boten. Ini kok nggak aten, Pak Tare. Lho, mangkatipun saya ngriya kalian kanca stream niku rening rodat. Tuh iki namung menika lho dusun wetan menika ingkang badhe kula puruki. Calonipun mboten tentu malah.
1: Oh, panggilan tiang mantu.
3: Ah,
1: oh, nggih nggih nggih.
3: Nggih. Menika rene tebih menika mboten kendaraan wontenipun namung becak setunggal. Alat ya sampun kula undang rembakan kula kalian bojo kula menika. Ah, saya sangat loh ingin becak menika suwunipun.
1: Nggih.
3: Ning mboten mangertos kok dados dumugi ingkangipun kok Pak. Mboten sae. Kedadosan mriki dumugi menika pinter. Ah, nek kula niku gampang mawon. Pun pokoke anggere bayar sik akeh. Ya. Pun anggere sik akeh dhewe pun niku.
1: Nggih.
3: Nek mayar ta?
1: Nggih.
3: Sampeyan ya sago. Sago. Barang pun kula numpak kalih bojo kula tekan nggone dereng tekan ngene teseng ngidul desa riku.
1: Nggih. Kok
3: bayar Tos wani. Nyepara ke, satu gede topo. Kamu kena pun dikel menika. Satu seket, satu seket pun purun masih dadi padu. Niki niki tukang becak teng jeblok lho nyuwun pengadilan karo Pak Lurah wis pundi.
1: Oh, ngaten ta sing mari ribet niku.
3: Kangen.
1: Anjur sing becak nggih.
3: Ha niku wonten ngaten.
1: Mbak kan.
3: Oh, sing gadon ya
1: to. Oh, nggih.
3: Ditarik.
1: Mbak. Dene. Mriki.
4: Weh. Kula.
1: Enggak.
4: Warnine nak wilayah tengah.
3: Kadang
4: minggat.
3: Niku nek liyane niku napa nggih seblok.
1: Jare. Kula kula kok rada semlang pun nate presono.
4: Kula yen aten ki cetak kruk
1: ya kula ngertos nggih. Ngertos pancen strip.
4: Strip. Kan mboten nah mboten ninggatan.
1: Oh, pancen nang to, pancen. Rada ra ganep
4: kok. Mboten ganep, dangu mboten ganep iki. Mak perlu menapa barah?
1: Mungkin nama sama sih tidak tanya.
4: Kula,
1: enggak.
4: Nama iku lo?
1: Enggak.
4: Bambang,
1: Bambang,
4: enggak. Cantan nih mau.
1: Bambang siapa tadi?
3: Ampun kau tak kati tak kalau kula wajar le Joko. Nama itu Bambang.
4: Selera Pak Joko.
1: Enggak. Bantah lagi ngaten ya.
4: Enggak.
1: Kula running jadi tetua di desa.
4: Enggak. Paula.
1: Di jalur itu long. Pripun kon beneri. Njur bape napa sampean kok do.
4: Kawora gedhe beda anu kewirangan
1: ta.
4: Kuwi anu tunggange besar jul.
1: Nggih.
4: Kang, medun kali pinten.
1: Oh.
4: Ya wonten wong kok medhek medun kali.
1: Nggih.
4: Ya ora tamjen nggih.
1: Nggih.
4: Bayar sing oke dhewe.
1: Satu,
4: satu. Satu saged.
3: Itu jadi ngono dumugi kali atus Pak Tarik
1: menika. Lho, ora ya wis ngampuh banget
4: iki. Ngampuh sing wong umum.
3: Dutan putung puluh
4: ribu
3: liwat niku bisa 200
4: ya. Seneng kok.
3: Ah, 200 niku trine 200 ke isih kalah akeh karo 250.
1: Kira-kira lagu niku wonten pinten kilo?
3: Wah, wong nggih. Antasipun menika 3 kilo mun butuhno.
4: Oh, laku.
3: Ah, mamung gamanmu kula mung mlaku.
4: Kok kan medun laku.
1: Iya. Anu, ditarik. Kula umumnya nek 3 kilo niku rak ya umum to 150.
3: Wah, walaupun larangan sana.
1: Kok wis sampean rak ding dibayar 150?
4: Mau kae dhewe.
3: Jaluk niku bayar sing akeh dhewe.
1: Oh, jaluk bayar sing akeh dhewe.
4: Pun.
1: Ah, mang bayar pinten-pinten ya mboten gelem. 150 mboten gelem. Kurang akeh. Nggih, nggih. Ditarik. Kula coba. Kula sampean dikit wiwit serupiah nganti tekan 100 rupiah
3: wah gadah menikah
1: rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, selawe, seket, 1
3: wah gadah,
1: belum menikah
3: oke, okay, belum moga moga
1: penuh
3: sama, moga
1: oke, oke ini, saat ini saman ku anu oke kula tasi preso
3: oke
1: ini jaluk sengokeh duit tau ini jaluk bayar becaan oke ini mas ini Dek, Bambang?
2: Ki.
1: Niki jut pinten iki sing ngaten iki?
2: 10.
1: 10 niki?
2: Lawe.
1: Lawe niki?
2: 50.
1: 50 niki?
2: 100.
1: Ha, sing akeh dhewe sing pundi?
2: 100.
1: 100. Pun, enggak memang bayar ke.
3: Oh, niki enggak ya enggak. Niki bayarnya dulu.
1: Lha omong to, sampean lemune njaluk bayaran sing akeh dhewe.
3: Semanten iki sing akeh dhewe.
1: Ha iki kok ae jono
2: apa to? Iki tangi karo apa me, mau wis ngatos e. Kok samane pun dadi lurah wis.
3: Lurah aja. Ge
2: pun pun rekane ya ngakali ne malah sekabang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Om awing namastu masidam sekaring bawun olanggeng. Om awing namastu namasidam sekaring bawun olanggeng. Hanenggi bundito wawing geng nongko purwakanding kondo. Katingal ramyang-ramyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Dudu solo ting sang iwang suryo condron darum yang kartiko. Sarto dudute janing pandito yang lagyo mesu broto. Nanging datang kadien yang kripeting dalu manggi, imbang-imbang notang sami kejawi. Hamung gemelaring kaiwangan suroloyo, yonjung gering kailoso, yonjung gering saoko. Yo paku jamur kataliwarno. Pramila sinebut Suroloyo, Suro tegese jiwa, kangus ngancik tataran luhur. Dene Loyo tegese jagat, yekti ing mriku sasananing titah, ing wis ngancik tataran jiwa luhur. Stula sarira dumuning ing jagat wadhag, lingga sarira dumuning ing jagat kasukman. Dene wara titah kangus dumugi tataran jiwa luhur, wiwit saking prana sarira minggaing ing mono saliro, tumunten komo saliro, budi saliro, wekasan atmo saliro, inggih meriku jagating jiwa luhur, utawi sinebut kayiwangan. Sinebut jungkering kailoso, tegesipun inggih meriku, inggih menang nedahaken kiblating panembah. Pramila sinebut giri kailoso, tegesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot, pindha swaka binabar. Mundarandir bawono tekesipun jagat pamujo aku jamur katali warno tekesipun sasono pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senajan kadha kayangan ingkang gumelar inggih menika Sulindra bawono ngargo tahono swarga maruta sela mangumpeng cokor kembang nguntara samudra kaca ngirang lan sapanunggalanipun nanging dadan kadi kayangan Suralaya jeringgih mriku tetungguling sedaya kayangan bebasan menang murbo tan menang winurbo menang masiso tan menang winasiso ana padhang dudu padhange ngrina ana peteng dudu petenging mengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaperbawan kuku sing duka menyang ratus garu rasa mala ing ngamrik mangambar-ambar gondo arum sumebar wae prabawa rasa mulya Tos sinembu sak bawaning wasu pitri menyang para brahmana ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila dhateng ngokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane mung sarwa tata tentrem suka raharja lah sinten to wae ingkang dadi kegunaning kayawangan Suralaya mapan basana pilane dewi-dewi yang buta raseksa yang kethek pragosa pendhita peparap nalindra jejuluk lamun diwawenang wewisik kira jamo dosa namani rosa dosa 10 nama mustani wewisik sanghiwang batara guru ya sanghiwang jagat noto ya sanghiwang jagat karono ya sanghiwang jagat pratingkah ya sanghiwang catur bujo ya sanghiwang ilokonto ya sanghiwang giripati ya sang paso pati ya sang paso prabu ya sang iwang hotipati ya sang iwang purwo carito ya sang iwang purwo kondo ya sang iwang manik moyo harisa juga sang yang batol gerulung gamat daning silo kondo waru binangun sesemek babut permadani madaning bali marti kundo manik sinibu sang ganing poro jawoto aglar yayak roping samudra ke daratan dadyoku mangruwe jiling pangantiko sang iwang manik moyo yang jaring kababaring lisan.

お。へーん。おーん。あー、kencang waru doyong, pak pak pong, buk bolong, kali jodeh, sopo sing gawe, diguru. Adiguru, wonten dawuh kakang, mangkiriin, mangkiriin. Paribasa munggel pangandikanipun adi prawesti Bathara Guru, lah kok panjenengan paring dawuh. Supados cakrane kat menika ngupaya dhateng pun sombanganipun lampah topo wonten ing wana Krendayana tumuntun paring dawuh. Menawi cakrane rat menika trep lan pantes momong jagatipun Raden Samba. Ah, mangkir lho, Dik, ingkang lampah topo menika mboten namung Samba tok. Nanging kathah peranganing para satriya, kathah peranganing para nalendra, mesinipun panjenengan paring dawuh dhateng cakrane kat supados nintingi dhateng jiwaning satriya ingkang lampah topo menika kala wau. Ingkang pancen-panten pineski resik lair batosipun inggih menika ingkang kiyat nedhaken wijining nalindra wonten ing Nusa Jawi. Kakang Trada sampun pinesti lan sampun ginaris kedah putra nalindra. Ah, mboten ngaten, mboten ngaten. Nadyan putra nalindra nek gedhoane elek, lah terus pundi? Nadyan putra nalindra nek pakartine ora becik, nadyan putra nalindra nek pakartine ora prayoga lahir batin yang buatan suci menika tegesipun buatan pas nema tedaken wijining nalindra wonten ing Nusa Jawi. Menapa inggih mangke panjenengan adiguru utawi cakrane menika mapan anggenipun tiyang ingkang nadyan menika turas nalindra nanging mataipun angkara budi candala menapa panjenengan badhe ikhlas matedaken para nalindra nalindra ingkang mataipun angkara budinipun candala. Wah, menika nika dos pundi to. Nibake wahyu kok didhawuhi supaya mapan nenggone si A, si B, si C lan sak piturute menika mboten pas. Kajenge wahyu menika milih piyambak, milih piyambak. Sampun ngantos dipun peksa, kajengipun milih piyambak. Lho menika luber lho diguru. Nggih, Kakang Trada. Sampun ngantos dipun peksa kados mengaten menika kajengipun. Antepipun cakranan menika mapan wonten ing pundi menika nggih manut dhateng cakrane Kraton Jaga cakranan kowe mapan nenggone Samba. Ya nek cocok karo atine, nek ora dengan tersipun menjelam ini kan buatan adil ngatan menikah ini kan buatan politik loh, dia menikah wayang loh inggi kakak mau ngerembuknya podo orang ngatan tuh di inggi ngono tuh yang mau dipati buatan ngerti, lo turun dulu ini orang kompak kalau dia tak sotnya jadi ular jati ampun bo ngatan menjelam ini sampun ngatas mengatan menikah. Kedahipun cakranirat dipun dawuhi cakranirat kowe budhala ning wana Krendayana ning kono akeh wong padha tapa. Tinting ana jiwane. Tontonan lahir batine suci apa ora? Sing lahir batine suci resik tanpa kelepetan dedusan ya kuwi ingkang pantes matedhake wijining nalindra ning Nusa Jawa. Ngaten menika nembe dewa ingkang adil. Ah, beneran anjur Samba. Samba. Ah, dupa Kresna menika titisan sangguang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra panjenengan. Ngaten? Wisnu menika putra panjenengan manjing angganing Bathara Kresna. Lah kok Samba terus dianggep putune? Ah, cara pundi menika? Lah carane kaya ngono ki terus liyane ora entuk kanugrahan. Liyane ora entuk wahyu. Mboten badhe sae ngantos ngaten menika. Nanging nuwun sewu, menika namung kinarya dapur ngleresaken lampahipun cakrane. Lah dapure sapa? Menika menika alasan werna-werna dapur-dapur pripun ya. Menika ora kena kaya ngono kuwi ora kena nyebut salah setunggal. Cilaka namanya nyebut salah setunggal. Nyebut inisial menika mboten kene. Mangke mandak mboten prayoga kedadosanipun. Ngaten kakak iki. Namung kula paring dawuh bilih mriku wonten tapanipun wayah ulun Samba. Kajenge tapa ya ben ora ya ben. Aku menjenengan konjur dadak ngomong ke jeneng ini dos pundi mungkin dah cakraniran menikah mboten manteng pangestine pekasan kabebedo dateng dawa penjenengan terus ya terus milih ndak nompo dukanya di pramesti aku tak nyemplung nih awai Samba lah menikah tekesipun langsung mboten menep manaipun cakrani kerat ngatan kemawon ah menjenengan memang mboten dipun tunggu nih mesti kelera-keleru kok menjenengan ya ngih kakang terutu cakraning rat wonten dawuh pukulun ulun paringi kamardikan nanging wanti-wanti apa kang dadi dawuh ulun kita kudu tansah eling kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun ora tayo baleni meneh eling-eling piye sampun kajengipun mboten eling mboten apa-apa wahyu kok mboten eling wahyu menika sok eling sok ora kok nek dong ora eling ya meteng wae
Kakang sampun gojekan. Lah kula mboten gojek menawa nemtakan dateng sing adik-adik Prasi Batara Guru kok. Menawi tetil mekaten iki lan kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngestu padha dhawuh paduka Iwang Pramesti Batara Guru. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Cakraning rat ingkang nastiti sarta ingkang permana nggonmu mapanake kaswarganmu ana ing angganing titah. Sabab yen to nganti duna dungkap ora prayoga kedados kedadeane mringi. Nyuwun pamit madhal pasilan pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: Kakang Narada.
1: Menapi?
0: Dereng ngantos dangu. Mungkuripun utusan ulun menika kados dene sowanipun dewaning panggoda pangrencana. Pandya Betari Durga, Kakang. Ah, Durga iki sore-sore areng ngopo iki? Sanggre ketekan Durga niki nggon sing ayem dadi rusak. Nggon sing tentrem mesti dadi congkra. Wis to, titen-titenan. Angger le nyandang wis kaya ngono kuwi wis. Kembene dijuluk-julukke. Mongko le ndungkluk ning ngarepe Adi Pramesti Batara Guru ya ndungkluk tenan ora ta. Ha, kaya wutah-wutah. Adi, ayo boten kenging, Adi. Kakang Rodo boten kenging menapa? Panjenengan menika ketok kok, netrane ndur bingung. Nggih, Kakang. Badhe kula timbali sowanipun Batari Durga. Nggih, kula sumangkaken. Permoni padha kanthi rajo sak prapta kita. Pasang Kalimantabi tinebi no ing loduni dumawaing tawang tawang pukulun kemarin kula ngaturaken sembah semoga mampu di kula kunjuk sanda foto batu koi banget di pukulun iya ulun tompo mulai dehem barang akaryo bombong tias ulun ora liwat panges ulun tanpa nono kula pun ninggal jimat tari beda ya nono yang ngasantosan pukulun. Anggris nyentri kaya ngene. Prayoga nunggonira ngadep. Lho nggih pukulana. Anggen kula sowan lak sampun trep. Ya wis. Matur radi ngeten pukul. Iya. Hah, wis kayangan ketekan pandalmane jajalan. Durga padha rajo sak prapta kita. Maksudipun iman rada wilujeng. Lah bareng aku sing bangkeke rak sithik ta le gunungan. Prayogana ya Durga. Inggih, sampun mboten ngarang prayogi pukulun. Durga. Wonten dawa, Di? Durga, Kakang. Kula wonten timbalane ngadhawu. Ana wigati apa jeneng kita sowan mongko tanpa timbalan. Male-male menapa pukulun estunipun anggen kula sowan ngarsa matur kuwi wangadi pukulun menika namung badhe pasrah jiwa raga kula. Pasrah jiwa rogeng yang tegese kepiye. Mugian dados neng kawuningan sampun wonten kawan dosa dinten menika kayiwanganing dandang mangro ke taman prahara goro-goro kathah para wadya bala kula sanggyaning bergasaan jim setan mriprayang ning sami mboten kiyat nglampahi goro-goro wonten ing dandang mangore pekasan sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahipun para bergasaan. Sareng kula titip priksa jebul wana Krendayana menika kinarya tapa. Pundi ingkang nglampahi tapa menika mutusan kejawen namung atmajanipun inggih menika pun Putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana tapa? Inggih pukulun matobat. Kula menika inggih gumun. Kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong tapa. Ning nek ora guyu kula menika dos pundi matobat. Apa sih lo ngedepes neng during waktu neng ngisor neng wet gede batu pada kok ngisor kulit kacang oke banget Lesmana inggi mbleder botol aku pirang-pirang batu pada kita apa Dharma Wisata nah nyata nih pun nadian maka terno jer Lesmana meniko tedai nalindro meniko nganggeri pun lampat apa meniko gianda tosaken goro-goro iya. Sareng Lesmana kula dangu. Lesmana apa to sababe dire jeneng kita nglakoni tapa batu menawi Lesmana nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Batari Durga. Anggenipun kraya-raya lampah apa menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu kanalendran inggih menika wujud wahyu cangkraning krat. Pukulun. Nalika semanten kula mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmana. Tumuntun Lesmana nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngabiyantara Riwang Adi pukulun. Dinten sak mangke pukulun sowan kula namung badhe nyuwun wonten suka lilaning penggalih paduka. Wonten mulung ing penggalih paduka Iwang Adi pukulun keparenga maringake akan wujuding wahyu cakrane wa dateng kula badhe kula paringaken dateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Sabab upapanipun Lesmana menawi ngantos mangkel Lesmana mboten kasembadan kaya wayu cakrane ngrat. Piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulun. Wong Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Permoni Batari Durga. Kula wonten paring adhawuh. Yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowanmu ning ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan mesthine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita nanging gandeng nggonira sowanane ning ngarsa ulun iki mau rada telat sarta rada kasep mangertiya lagi wae ulun dawuh kelawan wahyu cakraning rat dina samengko wis

Bangsa bodoh, lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng keramingipun kados pundi? Ah, sakmenika ngaten mawon. Gandeng losipun paringi kamardikan nuwun pangapunten dhi kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katon maning jagat seranipun kados pundi? Manut dhateng kula.

0: Mboten kinten. Lah kok malah jebul kados mekaten ngawontenanipun kayuwangan penyarian. Kula wonten maring adawu. Ulun boya bakal pangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada. Ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun. Niki. Mula Kang Sangka Kuwendra Yama Dipati wonten timbalan pukulun. Kita tatanan para Durandara, para Hapsara Hapsari. Ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkaraning wahyu mau, perkaraning para titah. Lha mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga. Nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra. Keparang paduka pukulun. Budhal napa ora Jawata para Hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan. Lha nggih, ngestaken dah paduka Iwang Adi pukulun. Kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalau ana ngestaken dawuh pukulun. Purna gatining pananggilan. Sang Iwang Manik ngoyo arsa tedhak saking Silakanda Waru binangun. Nalika semanten kayap sangganing para widodara, widodari ingin samya miring tindak ingsang Iwang Jagat Girinata katingal sake Mandrawa gumebyar busanan ingsang Iwang Manik moyo kaya ngalahake Sang Iwang Pratangga Pati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang.

0: matur suwun.
1: Ya.
0: Empat-empat sinden.
1: Ya.
0: Kanthi tembang kangen, muga-muga iso nam kembang rawe. Ya mergo kangen pi mergo kena rawe no.
1: Iya. Kuwi semar.
0: Aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi.
1: Ya, matur sembah nuwun kagem
0: para bapak-bapak saka Dengkeng kene no.
1: Ya.
0: Wukirsari Pocong Wukirsari Imogiri. Sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru.
1: Ya.
0: Bebarengan karo bekerja sama aku rumahnya Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki
1: ngono Bapak
0: Nur Subianto no.
1: Oh iya
0: ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto
1: ya
0: ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan
1: ya
0: arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang nggo nyawak dhewe ora bakal apa jenenge iki sepi tanggapan.
1: Ya. Wis diaturake,
0: malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange.
1: Wo. Mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo.
0: Waton ora malam Minggu malam Setu wis isih ukehno.
1: Ya.
0: Nek ya cepet.
1: Ya.
0: Pokoke aku saiki ngene kok napa kae sing ngri sing ngekeki DP ya kuwi sing tak corek.
1: Iya. Mergane
0: lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal Slawi ampun dikeki wong liya. Tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida. Ah wis. Merongos nang omah ming.
1: Iya ya, Mak. Ya ya panjen kudu sing prayitno ati-ati.
0: Ya panjen bener ngono kono.
1: Iya.
0: Muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ning sambikala apa sing dijangka warga Dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan.
1: Amin. Sing dipanu kersake ya pancen ngono.
0: Ya wis pancen penak no. Ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan. Taun ngajeng mugi tasih kathah ingkang nyuwun dhateng kula. Pokoke pun limbuk cangik, bu cangik menika. Oh nggih matur nuwun Pak. Aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora.
1: Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Matur suwun tanpa pepindhan.
1: Ya.
0: Iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki, no.
1: Ya,
0: Mbak Mimin, Mbak Apri salah seorang artis yang lagi naik daun.
1: Ya.
0: Lagi luar biasa iki, no. Ya, iki nek sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan.
1: Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Ya, biasane sowane ning daerah Ngodian kono ning iki mulai merambah mlebu daerah Bantul ya is alhamdulillah no.
1: Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Heeh. Ya ora mbak ning jane pelantrangan.
1: Iya. Pelantrangan itu tegese
0: duwe busi.
1: Oh.
0: Karetang rok sok mbrebet.
1: Iya.
0: Kerep le ngupil.
1: Ya ora apa-apa, Mak.
0: Heeh, matur sembahno. Mending panjenengane pancen tak dukung kok, no.
1: Ya.
0: Tak sengkuyung tenan. Panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas.
1: Ya,
0: panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak, mas-mbak, mas-mbak.
1: Ya.
0: Sing iso dadi terkenal, iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae.
1: Ya. Ora santai dadi werna-werna.
0: Iya.
1: Lah kok kae tambah siji ning tedak salon
0: kae mbok-mbokane banci.
1: Oh. Sopo
0: kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora ora tedas digodhok ora rampuk ya kae no.
1: Ya.
0: Wit biyen wis nyinden terus wis jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul iki nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa.
1: Ya,
0: ngono ya Mak. Ya saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi.
1: Oh.
0: Diderke ngalor ngidul.
1: Ya matur sembah nuwun.
0: Heeh. Iki sing padha diantu-antuna.
1: Ya.
0: Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luwe akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri mula awak dhewe kudu sing tawakal.
1: Ya.
0: Kudu sing sabar kudu sing iso ambagi wektu.
1: Ya pancen ngono ya Mak ya. Rada mruput leh mulimbukan.
0: Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6. Wis kudu tekan Samarinda tadi. Ya paling setengah papat aku rampung terus 12 neng iPod
1: jarian ngene iki.
0: Wis rasah pising. Malah darani piyai kraton.
1: Iya. Ya wis ora apa-apa ya Mak. Iya
0: jeneng oyak-oyakan wektune.
1: Ya, ayo diaturake. Mbak apa Mbak Mimin, Mbak Apri supaya jumeneng.

0: Wis. Rasa dok kaget. Minta tambahi gedhong ngono kok. Miki arep dideleke di ngedheke neh. Miki iki nek wis dideleke ya deleke aja sok di ngonak-ngonokke.
1: Wis to mulai to kowe iki.
0: Sugeng dalu sayangku.
2: Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi.
0: Jan bapri kowe jan. Mau aku nonton videone ning WA is tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang.
1: Iya.
2: Lha kowe iki tek pencap-pencep ki ngopo?
0: Terus sing siji yo tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih yo sapa?
3: Donya iki wis ana jodone dhewe-dhewe.
1: Lah,
3: ana prawan ayu etuk wong tuwek ngekek yo ana. Heeh. Ana Joko Bagus etuk rondo di anak wolu yo ana. Nek panten Gusti nemtokake mbok menoh kuwi panten bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menoh jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate.
1: Oh.
3: Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget.
2: Lah kira-kira
3: nek karo Apri ngono apa mau wedok asli ndak koyo nyang dinyang-nyang ngono nek.
2: Ngono ku.
0: Ora, aku ki mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngajek ya pancen Mbak Apri
3: tenan.
0: Ning tak sawang kok kene kok kowe gedang kok pindah panggung to.
2: Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagek prejengane, seko prejengane sik.
3: Lho iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki.
2: Lah kok kleru?
3: Nyawang ayu cetha ayu kowe, enom-enom kowe.
2: Iya.
3: Publik mengatakan itu tidak menyangsikan.
2: Terus?
3: Ayu.
2: Iya.
3: Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Pamri men wong lanang do kesengsemen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetekan. Ora. Nek aku bedane rupo ayu, apa yen rupo ayu nek tak gawe elek make up karakter pamri wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga.
2: Apane?
3: Lho iki nek apa iki lho? Ayu kabeh lho iki. Lho, ayu kabeh.
2: Kowe iki
3: nek ora mesti gadis iki lho. Nek aku ora patek ayu nek kesucianku sampai terjaga.
2: Ora jumbuh karo sing mbok omongke.
3: Lah napa?
2: Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean.
0: Terus iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga.
2: Kesucian.
0: Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenang kok.
3: Mboten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok.
0: Lho.
3: Aku ki ning dalan ora tawa.
2: Terus
3: wis kecure tak critake to, pancen awakku tak sedakohke.
2: Lah, sing arep disedakohke piye mbok sewengi
3: bedhek. Ora tau ngaji, ora mudeng agama.
2: Kok ora mudeng agama?
3: Seniman ya, seniman akhlakul karimah jogonen.
2: Piye to?
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain.
2: Terus?
3: Ha. Uang diarani sugih yen sugih iku wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene.
2: Heeh.
3: Pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu nek kaayuhane iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas ora kanthi dolti lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi.
2: Liarnya dakohke piye lah sewengi mbetetet ya ora kecekel gone to kowe iki kok lendah dak.
3: Ya dirambang to.
2: Aku.
0: Omongane dirungokke apik-apik kok bareng tekan ngendon kok njur sedakohke.
3: Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adik kula matur sembah nuwun.
0: Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaraning sedaya masyarakat ingkang
3: matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndherekaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta.
0: Oh nggih.
2: Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tuwa.
3: Maksudnya ngene lho. Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu bludas-bludus ning studio rekaman. Ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah, Imogiri sak tuwa tengene ya wis umume rego kene wae. Aja umum rego Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mula bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho.
2: Lha berarti oyotmu gedhe.
3: Maksude ngene kelingan jaman biyene lho, aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek bangun tapan disangoni 10 juta wong loro.
2: Oh, 10 juta mulih ra gondas kok kuwi.
1: Kowe kok ya ra muluk. Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimin Tari. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta.
3: Apri.
1: Mimin kae paling.
3: Lah sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling.
1: Ya kok sik aku tak omong.
3: 8 juta nek kula ya.
1: Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat.
2: Kok jaman kaya ning Bogem.
3: Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia,
1: Pak Nur,
3: Pak Nur. Begi Pak Suryanto sing ngubungi aku nduk. Jaluk 5 juta kecekel 2 juta setengah wong loro. Ado banget ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Jare nek
2: kene niatmu silaturahmi kok.
3: Ya wis ora apa-apa, wis mendhet yo ngopo to aku pakak kepitik yo ora doyan.
2: Iya.
3: Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten caken nderekaken wonten Samarinda.
2: Lah ngopo?
3: Ora dikon.
2: Wong kok senengane kok ya ndak.
3: Lah nek radikon kok kindil kok padake wong apa wae, wong sama kok njok geleman. Aku nek ger disenengi dalang wis kulino.
1: Duh. Kinarto wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae?
3: Kinarto Sabdo. Ki Entu Susmono. Ya ora ngerti dhewe, Mbah Gito Gati.
1: Ora kok wis do mati kok.
3: Lah nek tesih sadar kalau kowe do gila kok. Leluhur kabeh.
1: Leluhur kabeh.
3: Nggih ning dijiko ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa.
2: Amin.
3: Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah.
2: Amin.
3: Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae.
1: Amin.
3: Mbak Mimbo.
1: Matur suwun. Menika ugi kathah nawala Mbak Mimin Bakri.
3: Layange menika kendel napa mboten?
1: Ah wonten kok. Lho.
3: Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancan mboten.
1: Wonten. Menika saking Pak Ratno.
3: Nggih.
1: Saking Gading Wonosari.
3: Oh Gading Wonosari.
1: Tebe-tebe tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkek.
3: Oh ngaten.
1: Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika 200 kagem Mbak Apri.
2: Heh matur sembah nuwun.
1: 50 kagem Mimin.
3: Nggih, kagem kula.
2: Aku 200 to, Lek.
1: Iki lho.
2: Kowe 50.
3: Nggih, mboten napa-napa, Pak.
1: 200 kagem Mbak Apri.
3: Mbak Apri mboten napa-napa.
1: 50 kagem Mbak Mimin.
3: Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget to. Aku kurang mudeng nek kula kan duit sesak kanggo ya aku. Dhe piye to dekku tak nggo apa?
2: Ya mbek apa?
3: Punak-punakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat telu.
2: Nggih.
3: Saben kamar ana kamar mandi di dalam.
2: Kamar mandi dalam
3: ning tidur di luar.
2: Omah-omah jangkrik apa piye weh kok le.
1: Nggih.
3: Alhamdulillah.
1: Nggih, Podang Kuning Mbak Apri, monggo supados dipun buka suasananipun.
4: Iya.
3: Pri. Mampu apa ora Pri?
2: Ya
3: nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi.
2: Kali ngepek mboten
1: napa-napa
2: nggih.
1: Mboten napa-napa.
3: Tak mundutan.
1: Mampek pokoke. Pasrah kula.
4: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ini pun Grandel mawon nggih.
1: Napa?
2: Grandel. Sinom Grandel.
1: Napa?
2: Sinom Grandel.
1: Ah sing cetha.
3: Aja kleru lho Pin.
2: Ngapa?
3: Kelingan jaman aku tetak. Lho, kan ora nyebut mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan.
2: Kae ora Grande.
1: Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir rel karo molak-malik kae ngopo to, Cak? Bol di PP.
2: Aduh.
3: marai salingan kulo mboten aman kok, Pak.
1: Kok ora aman?
3: Mboten aman. Ponakan kulo STM paling umure rak 18 19 to.
7: Heeh.
3: Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Pih, kok ponakanku jam 10 yo metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku yo wedi. Ponakanku STM agek kelas lho.
2: Arep bosok iki mesti. Lah
3: ngopo to?
2: Nek ra dicekel yo gumbar gambar ngono kuwi kok lero aku kok.
1: Ya. Yeah. Yeah. Mangga, sinam grandel mboten napa-napa, Mbak Apri.
2: Nggih.

0: ya ora luar biasa kuwi. Wah, suarane ya apik, pasuryane ya apik.
1: Iya.
2: Lolos iki lolos. Ku nek bar iki ngantek mlenyek apa ora antek nadani parbasin goyah. Jo takon dosa tak antil dhewe kuwi.
3: Iya, iya.
0: Ya. Iki wong wedok apa wong lanang kok.
2: Lah banget iki sering-sering kek kulon oleh darane aku le kekucah ling andani kowe ora ono artine.
1: Waduh.
3: Sinden kok kogali ngono.

0: Mini.
1: Rokmi ra ngagoni.
0: Oh, tas aku nuku rokmi.
1: Kaya ngono kok
0: guru. Kleru sak sithik-sithik sak klimah kok meso diralat. Pri,
1: heh,
0: sesuk aja dinggo lho.
1: Apa sih?
0: Sinjane Pak Seno kok jamati dinggo. Sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora arane.
1: Aku ditakoki Pak, Pak sing kejaba di Pak Suryanto. Mbak, Mbak jam pinten sak menika padha adate, Pak? Aku. Nah, iki nggo pantes-pantes kok.

0: Wong iki nek iso saya tuwa ya pasuryane ora iso didelikke.
1: Lah pripun to?
0: Sampeyan yuswane pinten, Mbak?
1: Kula Selangkung.
0: Ah, pasuryane nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae seprene iki?
2: 3 tahun.
0: 3 tahun iki ya, Mbak ya. Pertama ning ngendi?
2: Jalan
0: Kaliurang kae ya,
2: Pak. Jalan Kaliurang.
0: Isih kepenak.
2: Nggih.
1: Sak menika?
0: Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa.
2: Apa elek tenan to, Pri?
0: Gaweane nggo sendok teng-teng pijet, teng-teng.
3: Ora apa-apa, wong aku
1: iki. Terima kasih wong kira ya nganggo tuwa.
2: Ora apa-apa, sak jer dadi penyanyi ki aku ya umum keliling desa kok. Bodolan rambut.
3: Dodol.
1: Kuwi dodolan apa to?
2: Golek bodolan rambut engko digawe cemara, jaman-jaman.
0: Mun aku akeh nek gelem.
1: Purun, Pak.
0: Oh, ya angel njupuke.
2: Pak lho, aku ngono kuwi lho mesti kok dadi kalingan gawean lawas to aku.
1: Bodolan rambut, rambuté Pak Eno.
2: Jenengane jenenge mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Ya bener jenengan kersa ning aku mesti gelem lho.
0: Sik, sik. Sampeyan niku asosiasine wis elek. Imajinasi tekan.
2: Lah pripun?
0: Rambutku ini gundul loh. Ini nak dipotong.
2: Cik.
0: Saya tak benar ikut. Ini nak menceng. Ini nak dipotong kan ketokannya yang cilik-cilik.
2: Oh ngaten.
0: Ini juga kan nangel.
2: Oh, rakyat ngoten.
0: Kalian seburung-burung masih pikirannya elek kok.
2: Rumah saya kok duku ini. Mau saya yang ngarep ini.
1: Wudu aku yakin.
0: Lah ya ngarepmu.
1: Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rodok kriwul kok iki piye.
2: Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah, kacetan tuh mau katok.
1: Kowe iki sembrono tekan katok barang.
2: Wah, jenengan ampun bodokku lho. Aku jane kondang Sukimin utawa Mimin kuwi. Aku ngerti dhewe to.
1: Rambut tok tekan katok
2: iki maksudku lho,
1: pikiranmu mesti
2: selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ, tidak akan merubah karakter itu. Lah Pak Seno senengane mancing kok ya
0: njaluk. Aku ki ora mancing, ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to.
2: Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu.
1: Lho Pak Eko ki salah nggone ngendi?
0: Aku ki salahku nggone tak takon.
2: Lah nek iki musim kene ha ya pancen cocok berkembang biak rak ya aku ya piye. Pak Seno kula sesuk.
0: Ngapa?
2: Nggih, ya ora nderek rapopo.
1: Terus
2: ning ya aja nikake kula ya kala-kala paring kabar. Ngoten.
0: Pripun maksude?
2: Nggih ten mriku pun dugi napa dereng. Aa udah makan belum? Jane selangaten ta. Jajan kan Bunda Mimin gimana? Capek enggak?
0: Bundasmu.
1: Wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta.
2: Pri apa lek ku ngomongi keduren to Pri? Wis jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya sik lho. Tak ya wis setara to.
1: Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, nek pas adus karek enek kaca. Kowe ngadeko ning pinggir kaca, ning ngarep kaca, ingukan bagian ngisor kuwi nek armuni nyiseno nugroho.
0: Ora sesuk tak kabari Mbak Mimin.
2: Nggih.
0: Kowe wis sampean chatting kula.
2: Nggih.
0: Aa udah sampai belum?
2: Iya,
0: aku bales sih. Sudah ee.
2: Kok ee? Kok ee? Ya Bunda apa Mimi? Mimi. Kaya anu Krisdayanti kan jenengan Mimi.
1: Heeh, piro pipi.
0: Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoco WhatsAppku, kok Dik Mimi itu namanya siapa ya, Pak Jeno? Sukimin. Apa ora malu aku?
3: Mboten apa-apa, rasa isin.
0: Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan.
1: Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus.
0: Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bono karo tawa.
2: Lho tadi kene to lho ususku metu kabel to. Penak.
1: Alah. Oh alah rung sida apa bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki
2: kaya nakal ditinggal ngomah ra gelem.
1: Liyane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok ana anggelane iki.
2: Aja bajut nono engko ndak jual. Halo Mampa. Lah ngopi.
1: Ya saya ditutupi.
2: Ora aja ngene. Ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga.

0: Podang kuning.
1: Yo, lah kok dadi sing nginden sing nembang sinden-sinden Mbak Apri urung pateh apal.
2: Oh iya.
1: Ora dadi ngopo yo.
2: Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa?
0: Ger nggo pajangan aku nduk bayu aku.
1: Yo aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jugetan aten to.
0: Aku ngampal ke cakepan no lali yo. Aja meneh ngapal ke lagu. Aku nduwe utange lali yo.
2: Kok diutak kok iso lali.
1: Ketoke ora mung sampeyan nek perkara niku. Okeh sing nglakoni.
2: Mbak Cangi.
1: Pripun?
2: Nika panjenengan kaliyan ibu-ibu pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina.
0: Mbak Karina saking Singapura. Oh, aslinipun okay. Saking Cilacap namun gawipun wonten Singapura.
1: Oh, ngaten. Oh, angpao.
0: Angpao.
2: Menika kagem Pak Eno.
1: Oh, nggih. Matur alhamdulillah.
2: Kagem ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul.
0: Menyusul, nggih. Nggih. Mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten,
1: nggih. Iki lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kutha.
0: Apa, Kak? Onje, ada lagi? Kula keparang mriku, onje.
2: Oh, wonten malih. Hati-hati aja dadah, kok nak garukan. Apa lek Kimin?
1: Oh, lah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus.
0: Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan doso tigo. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara. Matur sembahan nuwun, Mbak. Dadi kuwi ora etuk meri, ora etuk iri, pancen wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini.
2: Sing ndek ingi iki enek koncoku yo sinden kaya kowe ngono kuwi
0: yo ayu kaya aku
2: ngono kuwi etuk bebingah saka penonton ora didum karo kancane mulih setroki
1: ora ora sik sing maringi sapa kuwi mau
0: Mbak Tiara.
2: Mbak Tiara
1: iki kok biayinipun
0: nggih
1: Mbak Tiara mau kuwi wis omong karo aku
0: kados putipun rasane kalih panjenengan
1: mriko wonten buah Mas ngono nggih Mbak kagem sinten kagem Mbak Mimin wong ten yo ming dipakani munyuk.
0: Monggo kaya kesangeten. Mboten menika matur sembahan nuwun lumantar panjenengan menika kagem kanca-kanca nggih. Nggih matur sembahan nuwun. Kula dhuwit mawon.
2: Kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin ke adi. Lah kok njaluk dhuwit
0: iki lho kowe.
2: Aku jalukno.
1: Nggih.
0: Pun monggo
1: kalian menika Ibu Lasmini.
2: Ya
0: Bunda Lasmini.
1: Monggo katuran jumeneng ya.
0: Iki ya gurune awake dhewe, senior ya awake dhewe. Monggo Bunda.
1: Nah iki wedok tenan.
0: So aku yo kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora yo, Nduk.
1: Oh, wis telat. Kowe iki mung kare ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis.
0: Nggih, mboten. Tekan paling ora tekan 80.
1: Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah engko rak busine tekan bathuk.
0: Busi. Sekendal lu Bunda.
3: Nggih, Bu. Iki arep matur piye coba aku bingung ta.
0: Mboten sah bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya katon berkait to.
3: Penake piye coba?
0: Penake ya bubuk nek ora kaya ya penake piye kok nyen kok ya tak penake piye.
3: Arep ngaturi kaya kaya Mbak.
0: Nggih.
3: Yen arep ngaturi apa ya?
0: Nggih, Dedek Mimi.
2: Ah, Dedek nek Dedek kapike. Lek Sukimin.
0: Ya. Matur nuwun Mas Panut.
3: Panut ki nggon aku dalang kondang.
0: Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Karo kendangak niku lho rak kala menjinge gua.
2: Kok gara kok
0: anger nyuwara kok ngene terus. Rumahmu nutupi kala menjing.
2: Nyangar wong kok nyarcempe.
3: Ha nek loro ki dadi anak buahku rak njer aku setruk
1: to nek. Balas mini nek ngatur menika yo leni bali yo mbak tong nyandangi wedok. Niki aja kok urip sok mati wae do bingung kok le nulis.
0: Kok saged?
1: Loh almarhum ki lanang, almarhumah wedok. Nek banci apa ya?
0: Napa?
1: Aluminium paling ora.
2: Ompreng.
0: Wis men gembreng bodor ora apa-apa.
3: Injih nuwun sewu, Mbak Yulimbo. Dalem arak sowan kabeh menapa menika?
1: Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo.
3: Sampun nyuwanten kawit kala wau.
1: Sampun apa?
3: Sampun. Kenapa mboten kraos?
1: Nembang, nembang.
3: Oh, nembang. Kalau kau sampun menika?
1: Mboten napa-napa kalian suantenipun dipun
0: mijak. Kalau kan lebih suara angin ngoten kok.
3: Suara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. Didinteng kan Mas.
1: Nah, iki mbiyen yo sak grup karo Mas Geter kuwi.
3: Ha nggih ndereke panjenengan menapa menika bayarane kur 20.000. Ora dingone, ora diwedangi. Karo Mbak Prastiwi kae.
2: Oh, dados menika sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten
3: nggih. Nanti niku. Oh, lambene njeng jebil ngono. Adikku lanang.
0: Saiki yo sih geter ya.
3: Ora geter ning gemeter saiki.
1: Mangga ngaturaken menapa Bu Lasmi? Sing
3: tak bawa klinci ucul, sik gampang mawon rasah rekoso-rekoso. Aku seneng kok malak-malake kae iki.
1: Nggih, mangga.
3: Nggih caping gunung.
1: Belok barang. Nggih, mangga.
3: Ora, klinci ucul di Mas.
1: Mangga tipis lho bokong ini.
3: Plesek nggih.
2: Nggih monggo.
3: Klinciku. Apa?
0: Kula tak lungguh riye nek ngadeg kesuwen varises kula metu kabeh.
2: Kalau sida tuwa wis kaya ngono lho.
0: Lungguh kok pri saplek bar keguguran iki aku wis iku serap.
2: Keguguran metune kucing apa piye? Oleh.
3: Demas.

0: Loh, ditiru Mbak Mbak Apri. Tutuke Mbak Bulasmin iki mengone sithik ning suarane sor.
1: Kaya nek aduh. Lah nggih to.
2: Latine iki le mengo sithik ning suarane gantas powere luar biasa.
0: Nek cara Banyumas sor.
2: Sor. Carane sok glogok.
3: Sapa?
2: Glogok.
1: Oh, ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku kuwi ya mlayu tenan.

0: Di pengumuman Ibu Ginem RT 2 dengkeng dipun suwun tenggriyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua, pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek.
1: Ngopo kula ngrak sapa-apa kok lu senengane ngegedeti ate. Ora garukan kok anggosane. Wis mertobat tok ndereke Pak Sis. Saploke nderek Pak Sis tak lereni. Wis ngopo
2: jenenge? Tetek wis ora.
1: Rak.
2: Ning Bangjo. Mati
1: hukum karam kuwi karam ra itu.
2: Dadi nek tetek ora.
1: Tetek kemen kanginan sewengi ra itu apa-apa.
2: Lah saiki piye?
1: Online no cepet.
2: Padha wae.
0: Monggo, Bu.

0: Ya, mangga. Karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo le dasaran kacang wis.
1: Kowe iki aja kakean lungguh, mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah.
2: Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kok padha-padha le partner kerja kok senengane wadi
1: kok. Lah piye ra ya aku ki.
0: Tak pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan.
2: Lah ya banget kok keplenet.
1: Lah piye?
2: Omong sak tokolan.
1: Mbak coba aku tak delok. Ampun, mungkin jenengan sing anu mrene nyengkal.

0: ya. Isun Dinda Firmanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Mangga Ibu.
2: Nggih.

0: sembah nuwun Bu Lasmini.
1: Yo.
0: Saka Gunung Kidul Bu Lasmini yo.
1: Ora kon jumeneng,
0: piyai sepuh no mesake ngene.
1: Yo.
2: Senadyan pun sepuh suwantene tesih sae nggih Mbak Mimin.
3: Suarane yo becik, hebat anggane ngadi salira ngadi busana yo wis jan.
0: Lah sing tak karep iki ngono kuwi saya sepuh itu ilmu padi semakin berisi semakin menunduk.
3: Lah nggih.
0: Lah niki wonten sing saya tuwa ora iso nyuwara ning glelengi ra jamak jan.
3: Sinten?
0: Napa?
3: Sinten?
0: Kula mboten ajeng nyebut jeneng.
3: Lah nggih, lah nek sampe nyebut jeneng kuwi pencemaran nama baik. Bisa ditutut pasal. Ora wani.
0: Mung cukup aku cukup ngandani, Riki Mbak, tak beri tak ngandani Mbak.
3: Orang ini nyebut jeneng tidak punya keberanian tapi dia.
0: Nah, ngerti tak kamu?
2: Alah, Suki Min.
0: Nah. Orang ini nyebut jeneng lho.
3: Kok juga huwak lho.
2: Apa yang kerungut alik?
3: Ya mudeng, huwak ini berita bohong yang dibuat-buat seolah menjadi suatu kebenaran. Jadi wong gampang percaya.
2: Lah wong
3: menakut-nakuti koyo ngono
2: kuwi. Ya aku jumbo nek kowe kena huwak.
3: Lah ngopo?
2: Lah kowe ya huwak.
3: Lah kok huwak piye to?
2: Lah kowe rak palsu kabeh.
3: Ora padha tunggale.
1: Kok le, mong kok le.
2: Aurat kok dituthuk iki.
3: Aja nek ngono aku.
2: Nek nyapa?
3: Nek pecah.
2: Buranduke kok pecah.
3: Nggih. Pak Dewan tas lenggah, Pak. Matur sembah nuwun. Pak menika namung sak perangan kecil. Menika fenomena ingkang wonten kok padhasan kaya fenomena gunung es.
2: Piye ta tegese?
3: Yang ada di atas panggung 2 ning di luar sana mungkin ada 2000 lebih yang belum paribasan belum terangkat, belum terjamah. Monggo mungkin enten sing ngeten iki mang openi nggih, Pak.
2: Nggih,
3: diopeni iki
2: kan ngopeni.
3: Maksud diopeni iki diberikan
2: diarahke ke dalam
3: diakomodir, diarahkan supaya ning masyarakat mempunyai posisi tawar di masyarakat jadi tidak dikembalikan karena dia tidak punya talenta.
2: Oh, tidak menjadi sampah masyarakat.
3: Tidak menjadi sampah.
2: Iya.
3: Biasane kan sing dianu mung sing ketok moto tok, sing paribasan cilik-cilik niku ora diungkap ke publik, ngono lho. Wong cilik ning desa-desa ku malah jujur malah wong murni. Urung terkontaminasi apa-apa.
2: Lugu.
3: Lugu. Kaya aku ra ya lugu banget.
1: Lugu,
3: saat atas umur 43 urung tau kesenggol wong lanang iki pok nek ra jaman saiki. Saiki cah SMP do ngetek lho.
2: Lah piye lah wong lanang arep nyerak kowe ya gila kok kowe iki kok ya. Oh alah.
3: Nggih.
0: Diwleh benake iki mbok ya alon-alon.
3: Lah pripun to?
0: Wong waton dunggahke wae.
3: Diker digo joget klinci ucul nyawangi bulas mine kok malah rumah aku malah nglumpuk.
2: Ya apa tuh? Bulat aduh.
3: Dan priyocok kaya ngono ya. Nanti terluka lu
0: aku. Terluka apa?
1: Iya.
0: Wong dodo kok merke rebok.
3: Pun kajenge Pak E, pun kajenge
1: Pak. Ya,
0: menika wonten pamundutan saking streaming, Mbak.
2: Nggih.
1: Ya. Kebarang ngaturake apa? Sik tak bukake no alon-alon mau casing padha nyuwun. Ya. Wangi, matur sembah nuwun. Pontianak mengikuti live sukses.
2: Jee.
1: Mas Agus saka asline Bian Klaten.
2: Oh, Pak Agus Kris Biantoro.
1: Jee,
3: oh, Pak Agus Kris, bapak kula.
0: Mas Agus apa Kris Biantoro?
2: Pak Agus Kris Biantoro.
0: Nek Kris Biantoro ora anu to, penyiar TV to. Agus napa Kris Biantoro?
3: Pak Agus to saking Pontianak.
1: Nggih.
3: Bu Indang Pontianak.
1: Sanesipun
3: sampun dawuh kula wonten mriku ugi.
1: Ya, Mas nyuwun langgam ha ngenteni. Oh ya, apik iki Mak. Iya, apik ya mbuh urung karuan kok.
0: Nggo nek es muni nek wis dirungokke lagi muni apik.
1: Ya, ha ngenteni.
0: Ya diaturake ya saka Mas Agus ki mau.
1: Ya,
0: wingi wis ngancani awake dhewe ning perbatasan Malaysia karo Indonesia kono wala
3: situ ino
0: kayak gamelane suarane ming kenong sing ngempul petok sing ngenong ra genep ayo wis aku semengi kaya kesiksa rasane ming suara drum tok treng teng dek treng teng teng dek aku ki ngejak kanca kok kleru to iki aku
1: ya wis ora apa-apa mak heeh pokoke ya,
3: Allah.
1: Monggo
0: Mbak Ayu monggo
4: kiraku kowe tan citra
0: ah kuwi cakep
3: monggo Mbak Ayu
1: ya
2: ditulungi
4: kledang-kledang lakae pocae teko
3: tak goleke engko nduk wong ayu
4: angen teni
0: alon
3: bojomu rak ra melu to iki
0: bojomu ora melu wis ra ra tek permono.
1: Sugimin ki wong dandan wedok nek karo wong wedok ngetek.
2: Iki kok ora sok konsisten lho kowe iki kok.
0: Lah nek kaya ngene nyawang ya sajak ya piye. Kok semongko.
2: Gaeh.
0: Lho
3: kan menyegarkan dipandang ki enak lho kowe lho mesti negatif kok selalu ke situ.
2: Iki ya ngono wae mbak nek kok semongko semongko. Kamsuts lo.
3: Apa itu?
2: Kamsuts lo.
3: Kamsuts lo iki apa?
0: Maksud
2: lo.
3: Ora mudeng aku ra bocah milenial lo. Aku banci gagrak lawas kok mbak.
2: Beton kel. Beton dhisik.
1: Iya.
2: Eh. Menika tak enteni, Pak.
1: Oh, heeh, tak enteni. Ha iki tulisane hang enteni kok.
2: Iya. Tak enteni.
1: Tak enteni.
5: Iya.
1: Hm? Apa?
2: Hang enteni.
3: Hang enteni pelok nem.
1: Tak enteni sing
2: kiraku.
1: Kiraku kowe tan citra.
2: Nggih. Kados ten wah nika to?
1: Hah?
2: Wah.
3: Kok wah?
1: Wah piye?
2: Wah apa? Di wah.
3: WA, WA kok wah.
2: Loh, lah W karo A wacane piye?
3: Wah.
2: Lah ya wis wah.
3: Oh iya ya. Iya ya, Lek.
0: Aja lucu-lucu aku ora payu. Senengane iku kowe apa yang sudah menjadi hak orang lain itu jangan sampai seperti itu. Seneng nek aku di hari tua aku ora iso mangan ora payu ndagel seneng.
2: Ya ora.
0: Wong mbok wis porsine dhewe suaramu apik rasah ndagel.
2: Aku ki
0: nandang. Oke ngono ki wong ambisius.
1: Ayo wis diyayo wingi kan ngengeng.
0: Jo kaya ngono lah nek kowe lucu suaramu apik ayu sisan aku adol apa? Suara gila rapah dolke serupa gilani. Suara lucu lah ya
2: terus. Ngerti sadar diri lah.
0: Ya sadar diri aku aja lucu ditenono kowe nek.
3: Lah bajine kok kejem banget
2: ya.
1: Mangga. Ayo Mbak Ayu.

0: aja lali.
1: Akhirnya duwe lagu ape?
0: Lah.
1: Aku nang nang perapatan ku mung bare-bare-bare ambiar.
2: Rung sido ewer-weris tak ambiarke dhewe.
0: Ambiar.
1: Mangga Bu Lasmi, mangga.
3: Nggih. Ya, Pak Dukuh ingin nyuwun jaturake, Mak. Ya.
0: Kula sino biasa mangke sik ketoprakan mriku nggih.
1: Nggih, nggih. Ayo Mas Eko kirongi.
0: Ayo Dek Eko.
4: Ah.
0: Apa tak?
2: Ayo kirong.
1: Kirong.
0: Ayo Mas ya kirong.
2: Nah, penyanyian duetipun kali Bu Lasmi ini kok eksekusi ini tetap karo aku. Gua abrak apa kok leh.
1: Dimas Gatot Kaca.
2: Salah lagi.
1: Ya.
0: Ana apa ta? Aku kok curiga loh.

0: Tidak, kalau sampun tuwok monggo panjenengan dak jekerso. Nggih monggo. Nek gerwong wedok niku nek bur mangan dhisik garwane rung dar, mung dintekke dhuwit akeh. Ning wong wedok iso ngapusi monggo dar, kula pun tuwok sejatine kula rung maem, ning aku wis wareg monggo Kang Mas.
1: Dadi wong wedok sing ya, sing perhatian didulang.
2: Maem, ayo.
1: Iya.
0: Ra ya ngono.
1: Kurang mesra, kurang mesra.
0: Nek sing kakung wis kersa dahar, wong wedok ki cara menak arep ngelek ngono ki cara-cara ya dadi tekan.
1: Kaya Mas Solikin karo kowe ka lho disayang ngono lho nganggo disayang lho.
0: Ora, aja kaya ngono. Mboten pareng, kejaba nek jan meksa. Jenengan meksa kula to, nggih.
1: Rap, iya ora apa-apa. Tandha tresnamu kok.
0: Iki tilas untune Mas Eko.
3: Syukur salah kok dadak mangan lemper wong untune pasangan kok mangan lemper.
4: Iya.
1: Gila nih wong. Kowe iki wong wedok iki mangan ki ya aturan ngono kok le. Mas.
3: Iki malah Bingkile korek angkringan Pak Leo Taman Kuliner Ngangkruk Sari nyuwun lagu Gubuk Asmoro nyombangane mangan lemper iki lho ana usus sate keong ceker sosis kae nggo Mbak Mimin kae kok ketok kaya kapilan banget
1: nya dipalah polae salah
5: Pak kelegen iki. Sesuk mele Pak, umur kula wis 43 kula nyirik gula. Sesuk teh tawar mawon gulane didheweke 10 kilo.
1: Kowe iki arep ngrampok par ngopo kok Le? Kok gula kok didheweke lho. Masya Allah.
5: Alhamdulillah
1: mugi-mugi dadi. Iki sing maringi Pak Eno.
5: Pak matur sembah nuwun. Nggih. Kanca-kanca buah ra etuk njaluk iki ya ra etuk njaluk, nggo dodok lawang.
1: Mangga Bu.
4: Mangga Bu.
5: Matur nuwun.

0: rasakan. Neno.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: matur sembah nuwun Bu Lasmi. Yo. Saking Pak Dukuh, Pak Sarjio Dengkeng. Yo, Sarjito. Sarjino. Wis salah meneh. Ma Sarjimo. Min Sarjimen.
1: Iya.
0: Lah wong tulisane ya ora cetha.
1: Ya ya ora apa-apa. Heeh,
0: sinom parijoto.
2: Sampun dipunaturaken.
1: Diaturake wis diaturake.
3: Untumu lemper tok kaya ngono kowe iki piye tok. Lilit wong tuwa iki.
0: Mulane aku wis omong to, umur 40 iki aja sok mangan ketan.
2: Liripun.
0: Wis ora bakal iso dilek wis to. Kemplek kabeh ning untu. Wong aku nyirik ketan kok wisan kok. Kula rotoyah kowe.
2: Lah iki mau ngelgani Mas Eko iki mau lho nek kakung ra kersa lho wong. Wong wedok iki nek dari kakung rantek aja ganti piring ning sisane piye kakung mau didan.
3: Lah ben apa?
2: Ya paribasan ya men tetep bekti stay di tempat yang benar. Senajan to ning kono godane akeh tetep setia dengan satu suami. Ngono lho. Dadi pralambange.
3: Bisa sepiring berdua.
2: Sepiring berdua. Nek ger wong wedok sing ngenteke kayane wong lanang jagatan. Ning wong wedok sing iso dadi daringan. Ning semenuga nek wong wedok isbekti wong lanang ya aja ngewak-ewake karo wong wedok, mergo istrimu adalah ladang pahalamu.
0: Iki lho, sing tak gumuni nggon kene iki. Aku tenan kok Mbak Mimin kok mau wedok tenan. Wah, ndek bojo Mimin iki malah ora kelong bandane.
3: Lah kok sakit lho.
0: Lah iso ceramah kaya ngono iki kok. Wong wedok dadi pedaringane wong lanang, ora mau wedok entekke bandane wong lanang. Iki perlu dicontoh,
2: perlu dicontoh. Aku iso golek pangan dhewe kok aku. Iso eker-eker dhewe kok. Tenan aja nganti ngatung. Ning nek hukum agama, duite wong lanang kuwi duite sak keluarga, duite anak bojo.
3: Nek duite
2: wong wedok kuwi duite wong wedok, wong lanang ra etuk ngwah-wah kejaba etuk palilae. Dadi bumu aku njuk ditmu ra etuk nek ra etuk palilae. Mergo ki wong wedok ki mung bantu.
3: Ngewangi wong lanang.
2: Mencari nafkah adalah tugas laki-laki, aja malah wong lanang adu jago, wong wedok kon golek pangan, kon masak, kon tandur. Apa? Kasar. Ora wong lanang bagus. Wong lanang bagus kuwi ngibadahi becik, gelem nyambut gawe, sayang karo keluarga, bekti karo wong tuwa, serawung masyarakat hebat.
3: Kuwi harga diri wong lanang.
2: Wong lanang,
0: harga wong lanang. Berarti sing anu misale kula nyambut gawe mayang wonten niku ya rampung tekan omah duit kabeh tak
2: wong wedok, wong lanange juga 10.000 mawon.
3: Kok ya ora 10.000 kowe iki.
2: Ya opo nek rokok wis tersedia apa tersedia bensin wis cuma pak kok. Bet go apa gawe dana kenakalan.
3: Ya maksudnya nek butuh apa-apa semayah Pak.
0: Berarti ora entuk deleke ya.
2: Mboten entuk slintutane ra entuk.
0: Waduh berarti selama iki aku kleru.
3: Kok klentune nggen pundi?
2: Pundi mang titipke kula. Mang titipku kula mawon. Dadi men padha padhang men rako kang dosa mang titipku kula.
0: Ya padha wae pangan gendruwo.
3: Syukur.
2: Salah meneh.
0: Ya, gentenan sing medun Mbak Elisa Orkarus Alaso.
1: Ya, ya.

0: Yes, Kang Dalos, Kang Dalos, Sukang Dalos.
1: Gancine iki aku pokoke.
2: Mbok yo nganggo irama.
1: Nah, wong wedok ki sing alus.
0: Oh, lali aku lali wingi seko alas wingi. Wingi seko alas wingi.
1: Wingi seko alas.
0: Seko alas aku dadi lali.
2: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wingi kowe kasar ning kono ora apa-apa, ada pemakluman. Ning nek manggo ning Jawa ya apa mestine budayane kene.
0: Ya. Di mana bumi dipijak? Bumine ra weruh apa? Bumine bijak
2: amarga. Maksude ning kene budayane kene kearifan lokal, lokal wisdom iki kudu tok utama
1: diangkat.
0: Local wisdomnya diangkat. Kalau di Jawa kudu Jawa.
2: Kudu Jawa.
3: Kowe kowe kok muni bumine ra weruh iki ngapa iki, Mas?
0: Cari di mana bumi pijak, pijak bumi ne pijak ne matane.
1: Udu pijak.
2: Pak bumi
1: pijak.
2: Bumi dipijak iki ade ngatek nang bumi Jawa
0: nang Jawa. Lah rasane sunesu, ojo cengkel, santai-santai om.
1: Santai.
2: Eh, agak ngatek ngejak kisruk.
1: Ngerti suarane Elisa kuwi mau ora? Aja nesu-nesu. Aja nyentete.
0: Nyentete.
2: Nyente nyente. Tok pindho ra.
0: Oh, kowe te po.
2: Ngono wis bedane
0: artine. Te iki opo, Mbak?
1: Gak aku ta.
0: Te iki opo?
1: Nyente.
0: Nyente.
2: Nyente nyente aja banter banter ngomong nyolot.
0: Nyolot. Berarti yang halus.
2: Halus.
0: Sugeng dalu.
2: Lah, rada.
1: Lah ngono ra ayu.
0: Sugeng dalu Mbak Inces Apeli, sugeng dalu.
1: Apri udu Apeli.
0: Ya sesuk ning IG kuwi diganti aja Apeli, tulisane Apeli aku mau baca A P E P L I L I P E L I Apeli. Sing bener jenenge dibenerke ne.
2: Ya ya ya.
3: Iso ganti nang to Pri? Ganti nang Atitit.
0: Wo!
3: Aku malah kisruh pikiranku.
0: Apa Titit?
1: Apa?
0: Kok diganti kenapa Pak Eno?
1: Titit kit lakson, Titit.
2: Titit lakson.
1: Lakson Titit wis.
3: Langsung teko cah siji ki mung marai kisruh tenan.
0: Oh,
3: wis siji aku tak pateni dhewe.
0: Aja to.
2: Princess Apri.
0: Princess Apri. Pakai R ya. APRI.
1: Apri.
0: APRI bukan APLI, PL. Apri.
2: Iya.
0: Segantal

0: Manut apa ora? Jaramaya maling sukma ora ana jamak lumare ngatasé Wahyu. Manggone ning angganing titah sarana dipeksa. Wahyu nitik marang kasuwargane sarana nintingi marang pambeganing titah ingkang bakal dadi swarganing Wahyu. Oh, ora sah kokean gunung tanpa guna.
1: Ora sah kokean pidhato.
0: Manut tak canda kowe tak boyong arepe sepandya benare duka.
1: Manut bondo tanganmu tak kerincung sikilmu. Agawa tak makan mancing ana ing angganing Raden Semarapama kowe gerak gelem mlebu mesti tak blesek-bleseke. Genah kowe kudu mancing angganing Raden Semana. Mergo yen ta kowe mancing angganing Raden Semana, sesuk Kurawa tekaning pati ora bakal ragane bakal dadi panganing para baju barat. Sukmane Kurawa mesti bakal dadi balaning para baju barat. Ateges baju barat akeh kancane akeh balane. Mula Kang Soko kuwi Wahyu carane dina samengko. Kowe manut tak bonto tanganmu, ayo tak goyong, tak bopong, tak mlebokke ning jagat rali semana mandra kemana.
0: Wis kowe omong dhewe. Aku rasa omong.
1: Aja nesu Kakang Jalamaya. Lah timbangane ora ana kata-kata aku sing ngomong.
0: Yo, gelem apa ora? Ora ana jamak lumring sarana dipeksa. Mulih entuk nganti Jaramaya lan maling sukma meso kelawan Wahyu Cakraning Rat. Sing gedhe pangapuramu ora bakal bisa minangkani yen ngono pun dadanak rudha paribeksa.
1: Lho, yen ngono wae dadak tak perkosa kowe.
0: Sakarepmu nggonmu ngarani sing baku ora bakal gelem tok boyong. Wah, saut candak boyong ning dandang mangore.
1: Wah, saut. Tak damu terus tak amplok.
0: Kono kowe minggat wae kono. Kowe sengit ta?
1: Hanya
0: apa?
1: Bondone tak kerincung sikile patruke Raden Semana mlayu mlayu iki kaya lha.

0: lah tak demek aku barang.
1: Nyuwun pangapunten Panjo Bedhari. Kula kinten sanes panjenengan.
0: Tobat, sampe nake dhewe piye caramaya?
1: Saged pinanggih kalian wujuding wahyu cakraning rep. Namung jebul mboten saged dipun sangga endreng. Nyatanipun wadyabala berkasaan sedaya sami salang tunjang rebut dujung mengsah wahyu cakraning rep. Mboten purun dipeksa manjing angganipun Raden Swana Mandra Kumara.
0: Tobat, tobat.

0: Bohong. Iwang bang dia betari, kula ingkang ngabdi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
1: Tobat. Ganep tata susilamu tak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana.
0: Kula pun dinggo jimat.
1: Eman temen ing atase kowe dadak ngrusak wadyabala para berkasaan. Eman temen tata kowe dadak gawe geger wadyabala jim setan wadyabalaku yo anak-anakku kabeh wayu cakraning rat. Saya jejering wahyu wisih kesalapan watak angkara budi candol wisih mubal ho nepsumu ku ngelatuh ini marang opo sang ketika rapi poro berkasaan nyun pangapunten kulomboten marai tuin kulomboten damel dakdaan ing pasulayan namung ingin dados gumuning manaipun ingin ngabdi teko kulom menika dipun piji minangka dados wahyu kanugraning dewa ingin itu mendak muntun ing jagat. Monggo sampun kaparingan kamardikan dening Wang Pikulun Jatimurti kula kedah nemtokaken swarga kula. Menapa inggih jamak limrahing ngatasipun wahyu mapan angganipun titah sarana dipun peksa. Nembe sepisan menika kula ngawuningani. Mila sampun ngantos sing mangke sisip sarta klintu anggen kula momong jagatipun titah. Kula nyuwun pangapunten Pandya Bethari paripaksa mboten saged kaboyong supados momong jagatipun Raden Lesmana Mandra Kumara. Tobat, pangkal kowe. Kowe arwani karo Bedari Durga nadyan. Aku kuwi mapan ana ing jagat nang aku dadi garaping para dewa. Aku kuwi isih klebu Jawata. Aku isih klebu para Jawata Tridasa Watanawa ya ming kayewanganku mapan ana ing dandang mangure. Nanging satemene aku iki isih Jawata isih diakoni garaping dewa dening Wang Pikulun Jatimurti. Kula mangertos. Mlenging saking menika kula tansah hormat dateng paduka Pandya Bethari Durga. Mila ingkang sakmenika Pandya Bethari dinten sak mangke kelan ana kula nemtokaken dateng kasuwargan kula. Kasuwarganmu aku ing bakal nemtokake ya kuwi momong jagating Lesmana mboten saged nglampahi. Yen ngono kowe wangkal. Mboten ateges wangkal, namung kula sampun kaparingan kamardikan dening Iwang Jatimurti. Iwang Jatimurti nelake yen to kowe bakal mancing anggaring Raden Lesmana. Upami Wang Jatimurti sampun lilaaken paripaksa kula badal dawuhipun Iwang Manikmaya paripaksa kula kedah pados kasuwargan kula piyambak mboten sarana dipun peksa tobat yen ngono ora bakal rampung perkara kiyen teko ratur tak rudo paripaksa mapan tak saot kowe tak boyong tak papaneke ana ing anggane Lesmana Mandra Kumara payu cakraning rat

pripun yang kula butuh wahyu, mboten butuh obat. Obate sapa? Lah wae yang kok batu-batu. Batu mo batinggi batu roe. Batu-batu iki wong budek ora anak ratu kok ya sudah rungon tobat. Ola dalala saking kadohan kaya wong bakul obat. Ora bakul obat. Wis asan dadakaken Gunung Lesmana marang gage sawangen kae. Wayu cakrane rak mabur. Ngambandir Gantoro kapeksa mapan nang gamu ora gelem. Ngger, kowe aja enak-enak. Wong gayo wayu ki kudu mbudidaya. Banting raga meres kringet. Ayo dibujung karo yangmu Pandhu dari Durga. Wayu. Kandhani ngeyel kowe. Wong ming takon mapan ana nang gamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngorongo adalah. Yen ngono ora muspra undu-unduane nggonku wis ninggal kasatriyaning parang Garuda manjing tengahing wana. Lah kok dadi ki mau aku krungu swara dumeling ing tanpa wujud. Swara mau ngandhak yen to tumedhak ing Wahyu Kalendran, ya Wahyu Cakrane Raden sing tak goleki wis momong marang jagating Raden Somba. Alah dalah. Walah iki lho numuse apa sing dadi gegayuhane Raden Somba. Are wangi lunga saka negara aku nirar kadonyan ninggal kamukten nglakoni sak tataning wong papa prihatin ning tengahing alas. Pengajabe ngatiku muga bisa kasembadan penjangkaku lah kok jebul dewa mujabayo pokoke dadi karepaning Raden Somba. Dina semengko aku wis dimong dening Wahyu ning Kalalindran ya Wahyu Cakrane Radhala dalah. Sapa coba saiki sing iso ngungkuli marang Raden Somba ya Raden Kusuma Kilat Maka. Aku eling-eling putra Indrawati wong ngatu aku kondang kalau keng ratiting sanggibang Bathara Wisnu mongko putra Raden Somba dasare kedunungan Wahyu Cakraningrat bakal tak biyawarake ana ing negara Indrawati bakal tak kabar-kabarke marang para kawula yen to Raden Somba wis kelakon gayuh Wahyu Cakraningrat mongko kuwi Wahyu Kalalendrana teges tedhak turunku sesuk ora bakal dadi wong popo sudra Ulandara mesti badhe bakal dadi wong pangkat, bakal dadi wong derajat saora-orane. Mesti bakal dadi Nalendra wong dasare aku wis ngregem Wahyu Kalalendran. Yen ngono bakal pinardawa kamulyaning Raden Somba. Wah, ning wong sak jagat iki ora ana sing iso ngembari marang putra Indrawati.
1: Raden Somba. Lah kok jebul tin muni Raden Somba ora kuat kedunungan derajat, ora kuat kedunungan pangkat. Lagi wae panjenengan ulun meling karang kalawan Raden Somba aja tumindak sesungaran, aja demen umuk adikang adikung adiguna. Kang mangkono dadi jalaran nggon ulun ora betah momong lawan jagat kita Raden Somba sing gedhe pangapura kita. Ulun bakal nerusake nggon ulun kekalangan ngupaya lawan swarga ulun Raden Somba.

Sira ping sanggang arep gemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ing acarita. Omong sanggang maratangga pantin jembul saking brang wetan. Kalingamega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamandhan dewasane, nerwau kamu husa, pancine wis nganjik goro-goro.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

bisa wengi nyambut gaene ming suwite kok angil. Mula nek wis kayon ditancepke ning tengah, dalang wis muni kayon kaki drijine mulai ditelesi. Engko ndak ora muni tweet ngono lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhen. Ha, iki saiki nyambut gawe dhewe. Mesthi para rawuh para tresna batin wong nyatane nggih menika janjanipun mboten kok wong liya nggih para-para penonton-penonton kula sedayanipun. Ingkang lurukan saking pundi-pundi papan. Lu biasane gara-gara iki jam 2. Iki setengah 2 wis gara-gara iki karepe piye? Wah. Mesthi wonten ingkang batos kados mekaten e. Gara-gara menika mboten sagedipun jami menawi lakone dawa ya kadang kala sok jam 2 malah keporo sok jam 2 kliwat menika nembe gara-gara. Ning iki pancen kula gawe jam 2:30 gara-gara mangke setengah sekawan utawi kirang sekedhik mangke sepados sageta paripurna men kula mboten pati ya biayaan. Anggenipun ya sing jeneng nguruti piyai akeh engko ndak kono gelo ndak kene ora pati ya seneng. Wah nggih matur nuwun. Langkung sekalian mboten kok ateges pripun-pripun ning menika kanca-kanca kula aturi nyatet piyambak. Pilih tanggal 28 April ingkang sasi selo menika dipunisi wonten ing Kali Pucang Bangun Jiwa kasihan Bantul. Sing jeneng rejeki ki ra ya tambah meneh, lumayan. Mbangane medoting delongop nang omah. Lah arep ngopo sing jeneng penabuhe anggere muni rame ya sore wis tata-tata sing juare lebok ke tas bu ikete bu kaya sibuk ngalor ngidul adus jam papan adus setengah lima adus meneh lah mau rapus adus apa uyo lali saking sibuk ayo taurarane nek piyayi wah jan engko urung nek nggo kaos kaki iki nggone adem bu kowe kaos kaki leboke kaos kaki yang gremuni sesok tanggo capok sasi Mei sesok pe tanggal 5 Mei po tanggal 6 kok rawi-rawi ni pak rawi-rawi gede cengelmu iki pak mesti klebu aku ora mung pira brado kok klebu aku ya untung ngarep omahku iki musola. Jadi saura-urane umpama prai iki ya ya gedheke 5-6 mbah. Wis pokoke anggere kira-kira tak jilane kidus menyang. Anggere ming makanan kecil ning omah wae. Inggih matur nuwun dhateng winangtung pakurmatan para bapak-bapak panitia. Anggenipun sampun kemarang perti dusun inggih menika dusun Dengkeng. Pucung Wukirsari Imogiri Bantul. Sesarengan makarya kalian panjenenganipun Bapak Nur minangka dados wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sampun paring margi utawi minangka dados jembatanipun para masyarakat ngawontenaken pergelaran wayang dalu menika sembah nuwun tanpa pepindhan. Nadyan Petruk menika pinanggih panitia ugi kala wau sonten mboten kok pinanggih wonten ing griya kula mboten ning awit saking kapitadosanipun Petruk kalian para pundhen kula ing sampeyan lenggah wonten ing pocong mriki sedaya lumampah kanthi sae wah jan isih kelingan jaman diundang mrene sone anggering Gus Suluk nganti sing ewoson pucet ae wis piye meneh ya karang jeneng ya mbok menapa nang kene apa nang ngendi ora ngerti aku ning ngene nggon pasar manuk. Oh kidul kono nggih matur suwun dudu nang kene brah. Ya apalku ya karang ya biyen ya kono ya pasar manuk. Nah. Nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi kula aturaken kersanipun Gusti Mahanasa mugi-mugi menapa indipun gayuh para bapak-bapak saking Dengkeng ibu-ibu sedaya masyarakat saged kasembadan. Pinaringana dusun ing Kengayom ayem tentrem kebak barokah ing Wang Gusti. Yuwana niring sambikala wiwit dalu menika ngantos sak pengajeng
ingkang rencana badhe dipun wontenaken merti dusun kanthi rutin namung pindah-pindah dusunipun kados ngendikanipun Bapak Nur kala wau. Matur suwun. Ngayoja menika dalang utawi petruk menika kathah sanget dados sampun kok mligi dhateng kula tok ning monggo sedaya kagem kagem apa jenenge apresiasi. Sepatu saged ngraosaken pintas utawi dipun pilih sinten sosok ya petruk, saya ya petruk liyane, petruk A, petruk B, petruk C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Wis ngerti nggone. Nonton menika, lantas sedaya menika saged lumampah kanthi rancak. Nah, engko ndak ndak ora prayoga kedadeane. Ning ewadene masyarakat mriki tasih tresna kaliyan petruk, lajeng ngersakaken petruk malih. Wontenipun kula menika namung sendika. Wontenipun namung sendika kemawon jalakan ya didhawuhi kok lha ora dawuhi kepiye. Ning ning ning nong nong nong nong nong mbah. Entuk tamba aku jan. Wis ben do mresani wong kono ya mresani ya wis ben. Waduh jan. Lah wong piye mlaku. Critane iki jarene le metro iki meng mburi bandara bul perjalanan nganti 7 jam. Ke bandara Pontianak tekan walah-alah. Wis adoh ora umum. Nganti diomongi riku niku pun perbatasan Malaysia lho. Aduh mati aku. Mun nganti ditembak aku ya. Walah ciloga ni wah jan ning ya pengalaman. Napa-napa niku kudu nganggo pengalaman. Wah nyenengke jan sewengi kita. Wah gumyak semana. Gayeng gumarenggeng ana ana lerene. Penonton ku nganti ana sing mlekar-mlekar ning lapangan kok. Mendem ciu. Edan. Eh matur suwun matur. Kahanane ya ming dinggo seneng jeneng kesenian ki ya pengalamane pirang-pirang ya. Ya. Iso nggo crita anak putu. Iso nggo crita karo anak putu. Oleh biyen bapakmu ki monggo anakku sok dadi dalang. Mergi tak critani wong sing jeneng dadi dalang ki rekoso lho le. Kudu tekan kono-kono nyambut gawe bengi. Nanti bojo kuwe sok ngelus-lus pipiku. Darak dora percaya to. Do ai gundule atos. Iki serius e padahal. Aku mulih mau bengi iki tekan omah dek langsung ditemoni gawe kewe terus pipiku dicekel. Sing sehat ya Mas. Piye Mas kahanane kono abek aku ya ngono. Iki urung dibayar Rena. Terus ra omongan terus turu. Aku ya terus kelunjuh, kelunjuh mlebu kamar anakku. Ngeloni anak. yang mbah-mbahane mboten omong, jeneng gara-gara iki nek wis sore mau bintang tamu gayenge kaya ngono Petruk ora mbudi daya nglipur para lenggah nganggo tembung ukarane Petruk sing mbok menawa mung sak karepe dhewe ning sak saged-saged kula kalimat-kalimat kula menika saged dados panglipur bekalipun para lenggah. Ning ning ning nong nong nong. Nembang sing kepenak sing gumyak kuwi mau tanggal 28 mau udah ditulis lho. Ora ora. Ning kali pucang bangun jiwa. Iki jelas iki yakin wis deal iki ora usah dadak warna-warna. Kali pucang bangun jiwa. Dadi catet engko tukang takon wae. Gumun aku ameng wong deloke kok takon jadwal. Nanti sok mangkel aku. Nyuwun priksa Pak jadwalipun wonten pundi? Kula nyuwun jadwalipun bulan April. Sampeyan niku anu ajeng nimbali napa? Kula ajeng nonton. Nggih sok mawon aku yo. Ini pikirannya lagi bunek ya malah. Ning ning ning nong. Nyuwun denahipun dalu menika. Gusti Allah. Nek ya ora apa-apa sing jeneng kabeh iki ya tresna. Nek ora tresna mboten kados ngaten menika. Ning kula ngertos piyai semanten menika sami tresna kaliyan Petruk menika kula ngertos. Tebi-tebi saking mriku adus-adus kokono do kono do kene direwangi ana sing nyewa kol bareng-bareng, nyewa truk bareng-bareng, nyewa kantok bareng-bareng. Rawuh mriki mresani wayang nika nek mboten wong tresna mboten ajeng kelakon.

0: Patu Wijaya lenggahi pun dengkang mriki.
1: Dos pundi?
0: Lenggahi pun dengkang mriki.
1: Mboten, kula sebelah kilen Bukitsari, Nogosari.
0: Oh.
1: Niki tesih sak gongan malih.
0: Monggo mboten napa-napa, nggih sak padha. Ya, Kyai Nogosari. Kidul Nogosari ki

0: Aten Pak Petruk wonten kirangipun Pak Punten.
1: Nggih mboten dados menapa sae kok Pak.
2: Iya,
1: menjenengan mesti seniman.
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Ape cakepane. Jam 7 kok.
1: Ae ape tenan kuwi langgam wong nganyut-anyut ning aku.
2: Iya, ngono. Langgam apa jeneng?
1: Ape we.
2: Oh iya.
1: Apa sih wae?
0: Ape we ora. Kuwi bolot apal banget kowe iki.
1: Ape we. Bolot iki apale ape we karo ngono jenenge Masoko tak.
0: Zaman dereke swargi lek sopian guys andalane kuwi.
1: Di jenggit Mas Joko.
0: Kok di jenggit Mas Joko?
1: Ayo lo lagunya lo. Aduh Mas Joko. Di jenggit Mas Joko. Mas Joko tau. Mas Joko tau. No no no no no. Ni no no no no no. Ini penyanyi ini nengi bisa nolak yang dia dulu.
0: Aku mana tadi kelingan roh penyanyi banget.
1: Aku kita kon nih. Kau orang kaya wis orang no mumbule.
2: Ayo wis sepo. Mbak ni nengi bisa nolak wis sepo.
1: Yo, Nes. Nek iso yo lakonono.
3: Nggih, langgam impen.
1: Impen aku jan wis tak mimpi-mimpi kok ora tau ngimpi aku.
3: Dibawani napa?
1: Dibawani sakarmu. Sik penak.
2: Iya.

0: Nek aman ngimpi ro Agnes aku.
1: Loh.
0: Tegese
2: ngimpi nopo?
0: Ngimpi mayang dalang tok.
2: Ayo.
0: Sundane ngejak Agnes ngono lho. Ah, urung tutup tak walek bantale, Pak.
1: Heeh, ya.

0: Entah ming perkara dembang kok jur ngimpi karo Agnes ora.
1: Kowe aja salah tampa to, Neng. Iki anakku kowe. Iki kisah anakku. Cilikane aku ngerti ya.
2: Biyen dusi barang nggih.
1: Tak dusi barang biyen ki. Lah saiki arep tak dusi kok angel ora jamajang. Kok berot-berot. Ya medus ora.
2: Pun beda.
1: Mang maksudku mang aku menggebyurke tok wae wis. Anjur menggebyurke tok ya mo kaya ngono wis gedhe kok utuk tunyu lho Gong. Keprok kena gundule. Ngempul ora jegos kok. Gimana? Wis lemayang dalang tok. Nggawa pengrawit ming sithik aku lemasange wadapukane. Sak geleme dhewe. Ah parjo ngempul blenggor ngena wis. Sewengi ora tunjung bang trate to to. Aku ki rampung ayo. Aduh aku kleru ning nggawa kanca ya. Wis mengko kean mangan do.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Ngerti nggawa bolot.
0: Ha iya.
1: Bolot ki dijak dalang tok malah gleleng. Lah demung sing serot oke tundang tak. Ngene-ngene. Keseron lot jare kon sero.
0: Ya iya. Nggo pengalaman. Iya nah.

0: Ya yeah. Perno-perno. Wis tak omongi nek ngelih ki jajan jaba wae. Aku pesen nang kono. Sing endi sing gender bareng entek segane sego goreng sepiring siti kae. Berapa, Pak? 40.000. Lha juga dik kalau tang pulu. Anggepe segane mbahne apa? Kono nganggo dimasak.
1: Iya.
0: Asli tenan, seneng. Senenge ya ning kono menawa nganggo gawe rekoso tenan terus.
2: Iya.

0: Ayo wae nek nang omah ke kamar mandine wae gedhek. Ayo. Tur ketok ndase kae. Men gedhek sak dodok, aku mlebu kamar mandi modern. Wong ngengake iki merana kok ditarik mrene. Oh, tulung. Iki rene.
1: Gusti Allah.
0: Rupane ra ketok nek ndang desi-desi ta.
1: Ya wis ben.
0: Aku sing ora arep ngejar rombongan sing iki aku.
1: Oh ya.
0: Kudu arep golek sekolahan wae aku. Sing do mampu ngelmu ayo. Nek medun nang panggung biar ndi sing nata kendang. Ndi sing menerke drum. Ana sing
1: jek-jek se se jek se. Se se jek.
0: Bareng tak nggo ramune blas ayo. Ya apa ya? Muka-muka sesuk apa itu? Sesuk personilnya sidik.
1: Ayo.
0: Menyang dhewe, menyang dhewe. Pengendang pengender. Sinden sidik.
1: Ayo ora apa-apa, sing penting gue pengalaman.
0: Ayo.
1: Sing blon-blon iki
0: ah dijak. Isin-isin ke.
1: Ya.

0: Aku arang-arang krungu iki, Gong.
1: Aku ya arang-arang krungu lah tau nyetel ra. Iki Kulino disiarke MBS.
0: Oh.
1: Radionya Dangdut Yogyakarta. Radio Dangdut kok langgam. Engko mbane iki Dangdut.
0: Oh iya. Men do mikir.
1: Men do mikir sak penake dhewe.
0: Heeh. Ya.

0: Agnes wis mulai ngalamun. Usar manjing nang impen iki cah.
1: Meresapi, Pak.
0: Tantenane tok tok tok tok bukake prastiwe ya. Langsung tak gugah dhewe awakku, tangi aku ya. Heeh, ya.

0: Iki wayang dinaik iklan angguk.
1: Oh iya.
0: Angguk tunggal. Angguk tunggal kancane ra teko. Heeh. Delik.
1: Ah iya. Biasane
0: petake ra entuk kok. Mangga, yo.

0: Ini jenenge kurat-kurat. Golek-golek.
1: Iya, ya supaya mbok menawa dirasake penak. Nyatane kadung tresno ae digawe ngene iki ya penake.
0: Penake. Ora jamak-jamak.
1: Iya, saiki dibacutke, Gong.
0: Ayo. Genti Mbak Orisa.
1: Iya.
0: Mbak Orisa iki ya apik.
1: Iya.
0: Yo sa. Kok montak mantuk guyang-guyu?
2: Nggih, Pak.
0: Edan kowe suwe-suwe.
2: Mboten.
0: Ya ora kok ya. Ora ngono apa-apa kok. Kowe
1: iki saking senenge karo Bagong. Ari sayang ngri metu Bagong ki rasane jarine saka ngantuk dadi ora ngantuk.
0: Ya nembang apa? Ya wis. Sak karemu. Langgam ya kena. Sing kira-kira langgam kanca-kanca urung tau krungu.
1: Ya.
2: Bawa nggih, Pak.
0: Bawa apa?
2: Dandang kula Banyumasan.
0: Dandang kula?
2: Banyumasan.
0: Edan.
1: Dandang kula Banyumasan.
0: Heeh. Mingkar mingkuring ukara.
1: Iya.
0: Akarana.
1: Akarana akarana. Yo, coba ngaturke apa?

0: Gedhuk goreng nyamikane.
1: Teh kental.
0: Teh apa?
1: Teh kental.
0: Oh ya. Kentel karo kopi
1: bubuk
0: suwe-suwe tak pikir-pikir ki panganan demit kok iso teh kentel karo kopi ki ra kaya sajen ta tru teh yo teh kopi yo kopi ra dicampur aduk
2: iya terus kopi bubuk
0: sega pulen
1: sega pulen
0: oh sega oh bosok
3: sega pulen nek cara kulon ki oh dadi a sega dadi sega
2: oh
3: ana dadi ana dodo dadi dada
0: ki horor kabeh sega kok dikepel gilek
2: ha iya. Oh, berarti bener
0: godhonge karo kayune.
2: Oh. Men protol untune opo? Terus
1: iwak kramben. Oh.
0: Iwak dramben.
1: Grameh.
0: Godhonge cah iki kupinge slengan. Iwak grameh. Wah, krungu ku dramben. Iwak kok baris.
2: Terus
1: mango.
0: Mangun,
2: mangut.
1: Mangut. Maring kanak maratua.
0: Mangan mangut terus kan mangan moro tua. Maringana. Maringana kuwi tegese eneng kono atau marang mrene. Terserah. Pokoke maringana maratua. Oh, meneh ana maratua. Maratuamu kuwi aja tok nggurke nek wis duwe mangut lele. Maratua meneh ana lele. Ben matil maratua.
2: Iki goblok ngedong ora. Apa akong ki ora ngerti basa kok.
0: Maringana maratua terus. Maratua tidak terima.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Apa ora kejem? Ora tuar ditekak kowe.
1: Maringana maratua, tekak mrene, teka mrene. Ora kok ditekak ora. Wah, bahasane angel dicerna iki. Tekak. Terus?
2: Keluarga tambah mandi.
0: Iya, kuwi bar ditekak kok keluarga tambah maning.
2: Tambah maratua ning melu.
0: Oh, lah ra ngono. Maratuane ditekak kok keluarga tambah maning.
3: Iya.
0: Tidak kabeh ya?
1: Keluarga tambah maning terus.

0: pesta raja. Kuwi ngandake panganan-panganan ku terus terakhire nganake pesta-pesta Raja Andrawina. Tegese mangan bareng-bareng. Wis rasane digagas ora ana barange kok dibayangke. Ya wis pokoke enak ngono wae. Heeh. Dibake apa, Mbak Orisa?
1: Napa nggih?
0: Apa mau iso bawa kok ora iso niba? Apa?
1: Kembang rawe?
0: Hah?
1: Wis nggih, ampun.
0: Kembang rawe wis
1: empone. Napa nggih?
0: Ora taya kowe. Barang iso. Kembang angon ki pira kok ya. Heeh. Ya. Apa? Ora taya. Kowe sesuk-sesuk nek iki nek bawa, dawae dipikir sik, rampung bawa. Apa ayo?
1: Dindang Semarang niko?
0: Dindang Semarang yo apik.
2: Ya.
0: Nek kira-kira bingung tembang goleki wong di gondol tuyul wae. Bubuk tring, bubuk tring.
2: Bubuk tring dukulmu lajak ora.
0: Yo, monggo diaturake. Yuk.

0: Ya saiki sing pungkasan. Heeh, tata ora sanggup bawa, ora usah sumrang. Engko medhun langsung nembang ya disepoti supaya Mbak Ika ya semangat.
1: Sepote apa ya?
0: Ya iso.
1: Sepote apa ya, Tru?
0: Utangmu wis ngene-ngene iki arep ngopo?
1: Bingung aku.
0: Ya. Disepoti sing kepenak.
1: Dayoe teko. Gelana klasa. Klasane beda.
0: Kowe iki ndurne nabu kepiye? Wong ndalok dijembarke cangkeme lho.
1: Iki wis jembar, Mas Gareng. Iki wis melebihi kapasitas. Aja tak jembarke.
0: Wong wis langsung jumeneng wae ndak ora usah nganggo modene iki, modene spot.
1: Ayo. Disemprot. Aku pancen urik kok.
0: Iki ngopo? Loh. Ora dislatak to, Tru? Wong tuwae dislatak ora. Kena pindho nyelatak. Wah, ya. Men ngaturake dinggo nglipur penggaling para lenggah.
2: Ya.
0: Sing isih kepareng wungon bengi iki.
2: Heeh.
0: Engko barikan terus langsung adegan selanjutnya ya, Tru?
2: Ya, ya, ya.
0: Aku jangan melang-melang.
2: Heeh.
0: Engko bar gara-gara Tatin man mudun.
2: Luar nanti
0: Salin.
2: Wow. Ayo toto riase men dilapi. Terus ganti klambi. Yo, monggo.
0: Diaturake gerajakan Banyuwangi, monggo. Dados
2: rasa nggo bawa ya, Kang.
0: Rasa wektune ndak selangu ya iki engko gerajakan 5 menit dhewe kok.
2: Wow.
0: Monggo diaturake yuk.

0: Eh, matur sembah nuwun, Jian. Marai gemrong nyos.
1: Yo, suasanane dadi semakin hangat, semakin hangat.
0: Persaudaraan juga semakin hangat.
1: Iya. Yo, maring seneng yo, Gong.
0: Ayo ditutukin dhisik ceritane.
1: Yo.
0: Keblandangan malah rasido piye-piye.
1: Yo, ayo, Gong. Diaturke sing sowan saning Perembahan Madubranta.
0: Ayo tak dereke.

blegek kekukuk sadulik to mel mel. Pripun to Den, enten apa? Penembahan madu bronto ing ringin putih. Sawetawis lenggah wonten ing pecrabakan kathah para cantrik. Tumunten boten kanthi kanyono-nyono lah kok sedaya para cantrik kadhawuhan wangsul dhateng sudhungipun piyambak-piyambak. Tumunten panjenengan kendelan kewala kados mekaten menika. Napa to sing dipenggalih? Napa nembe mahasing asamun? Napa nembe nglampahi tapa brata upami ya mekaten? Kula tak boten matur. Kula tak trima meneng mawon mengki ndak malah nampa dukaning penemban madu bronto ing mringin putih penemban. Miat langeneng kalanggiwan

tinan ler kakonang surem sorote tan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo kendel datan mubah datan musik sang madu bronteng ringin putih nalika semanten kaya waspana dalam kelawan sasmitaning dewa kedadak tumiup sangking dirikan mono praptaning wahyu cakraneran alika kagiat nenggih sang begawan madu bronto wau.

0: Arjuna wonten maring Adawutara.
1: Iya.
0: Satemene barang pun ngakang entuk dawing ayu Prabu Puntadewa supaya ngupaya Abimanyu. Nanging pun kakang kuwi uga duwe perkara.
1: Perkarane apa?
0: Mara midhangetno Dimas, Samba uga lunga.
1: Wah, lunga endi?
0: Samba ilang saka kasatyan marang Garuda mbuh menyang endi arane? Malah kowe utusan Setyaki kakon goleki menyang endi dununging Samba. Ewa dene tekan titik lungguhan iki kok durung katon anakku lanang parang Garuda Werkudara.

Kanggo sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup ing sode selikur tina batobat lah nyatase wujuding pendhita muda wae kok digdayane ngetap-etapi putu kula semana mandra kumara sambat-sambat kontal kaprapal kendang amracundang jarine kowe sing ndelikke wahyu pendhita muda ngaku wae jenengmu sapa. Kula pun madu bronto pukulun Sang Batari Durga rawuh wonten ing mapan mriki milani karo putu kula semana mandra kumara tak jaluk wujuding wayu cakrane ngrap kados pun dianggen kula badhe nyaosaken kula mboten mangertos kedah kados pun dianggen kula tumindak batobat tak cokot janggamu sirna marga layu kowe. Ing ciptarsa jumangkah mula soro Sang Begawan Madubronto nalika semanten kena daya perbawaning Sang Madubronto satemah Sang Pandya Betari Durga ngalumbruk kenging daya asmara kapiluting daya tresna temah ngalumbruk sesedhoan ngersaning Sang Begawan Madubronto.

penemban sepinten ngalepatan kula diagung mangaksami penemban mboten gadhah niat kula badhe taksiya dhateng Marduka penemban. Sareng kula waspaosaken jebul penemban menika saya dangu menika ketingal bagusipun. Batobat, tobat kula menika menawi gumuncung rupi dhateng tiyang bagus menika badan kula gatel sedaya. Mila dinten samangke kula aturi nampi dhateng suwitanipun Mandya Bathari Durga. Batobat, tobat penemban, batoban ming pendhita desa wae lah kok bagus sing tapi-tapi mencorong sayane kaya ngono piye piye. Kados menapa lega legawane manahipun ingkang ngabdi pun Mandya Bathari Durga menawi kula keparang munggah-munggah dhateng Marduka penemban, penemban.

Tandya Balawan Romya Gumulung Mangung Siring Soto Kurawa Gambahongke Ingatasi wujuding Brahmana Muda mapan ning pertapan ngringin putih teko mejanani temen Pandya Bedari Durga Kendang Kamracundang Kuntal Kaprapal Wayah ulun Lesmana Usmana uga Samba Semana uga ora kewagang nanging kridaning Begawan Madu Brontok apa kira-kira Sang Pinandita kuat nadai kekuataning dewaning para dewa ya kuwi Sang Hyang Manikmaya. Tan Prayitna Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semanten sugal pangandikane anantang dateng Sang Madu Brontok parandening mangke tinarbuka paningal batosipun nenggih Sang Jagat Giri Pratingkah den wengaken permana jati anyawang ing lenggah wonten ing Kanjeng Glenging Sang Madu Brontok nenggih Sang Asih Prana ing momong dateng jagating Sang Madu Brontok sigra ngalumpruk tanpa daya nyembah sedha anarang Sang Madu Brontok ical wujuding Sang Madu Brontok nenggih Raden Abimanyu sarengan Hyang Pikulun padha wenang

0: Sri Jagat Maestu karo wayah Bathara Jagat. Weh lah dal. Lah kok dadi Abimanyu ingkang dadi pandhita? Inggih, Po. Nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih kedah sesingon wujuding Brahmana muda ingkang alampah tapa. Satemah kula mapan wonten ing pertapan ngringin putih. Kepara Begawan Madu Bronto Pangestu Padukawa Prabu saha Kanjeng Rama Tuwin Rama Kyai Jodipati kula sampun pikantuk kanugrahan ingkang nami Wahyu Cakraning Rat. Inggih berkah Yukanalindran ingkang binjang sageta pinardawa kamulyanipun Turas Pandhawa Kanjeng Rama. Aduh anakku cah bagus nggih.
1: Sinuwun Garawati.
0: Oh, ming dila-dila kok ngantil. Petro aku ora butuh gojek. Oh, nggih, nggih pun mboten napa-napa aku. Lah terus kersanipun? Iki mau sombo tekan kene sajake kogel kagelan atine. Nek sombo kae iki ora dielekake, mesti mengko ana rasa serik gedhing karena Abimanyu. Tak tuturane sing apik-apik. Amun sampeyan, kula mawon. Kula mawon sing nuturi ndara sombo.

0: gumun aku ming bature kok dadak nganggo sampah lho. Kae piye Werkudara?
1: Aku lagi arep takon.
0: Takon apa?
1: Ayo dadi Petruk sing arep ngelikke sombo, Petruk yo ora ngilu kitoke derajate apa.
0: Lho la iya, tak tututane kok ndak malah ora rampung-rampung.
1: Yo.

Loro opo. Jaluk Wahyu Cakrane ratanaku direwangi topo ora kedunungan Wahyu. Wah, kurang gede prihatine.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

TV Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105.6 Wanjini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, RT 14 RW 11 Perumahan Banjar Arum Asri Desa Banjar Arum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang masuk ke dalam 10 besar PIN Siskamling Jogo Jawa Timur 2026. Siskamling di wilayah ini menjalani penilaian lapangan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sementara itu penilaian dilakukan oleh tim PIN Siskamling Jogo Jawa Tim 2026 dengan melihat langsung pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan yang dijalankan masyarakat. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama dengan unsur Forkopimcam Singosari, Satpol PP, Kepolisian TNI, dan Pemerintah Desa. Dalam hal ini, PLT Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro mengatakan penilaian lapangan sekaligus menjadi bagian dari monitoring terhadap berbagai kegiatan dan inovasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, kegiatan warga Banjar Arum tak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencangkup edukasi dan literasi masyarakat. Sementara itu, kesadaran warga dalam menjalankan siskamling menjadi salah satu bagian penting yang diperhatikan dalam penilaian tersebut. Latifah mengatakan masuknya Banjar Arum dalam 10 besar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dia berharap kegiatan siskamling tetap dapat berjalan dengan kebiasaan warga dan bukan hanya ketika mengikuti penilaian. Dari seluruh peserta yang masuk ke dalam tahap penilaian lapangan, nantinya akan ditetapkan satu siskamling terbaik dalam PIN Siskamling Jogo Jawa Timur 2026. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.